0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9? Iya. Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki,
0: kemana?
2: Kelas, wes, mending ning kantin wae, ayo.
0: Tapi bro,
2: wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
2: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong ning kantin.
2: Ngerti wae.
3: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
2: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
2: Ya wis lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
1: Nge-game sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda. Mikir loh, Dek, Meh, gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

juga selamat pagi untuk kamu yang baru aja stay tune di 104,2 FM atau buat yang baru aja dengerin RRI Digital ya. Ada yang sambil masak-masak mungkin. Masak apa nih teman pro 2? Terus ada juga yang sambil berhayal gitu ya, berhayalin apa? Salah satunya mungkin ya terutama untuk umat muslim yang berharap banget pengen naik haji gitu, bukan sekedar umroh lagi tapi haji. Dan ini emang jadi headline banget sih ya teman pro 2, dimana untuk naik haji di tahun 2027 ini sudah ditetapkan biayanya yaitu sebesar 98,4 juta rupiah dan para jamaah itu hanya bayar 48 juta aja. Jadi pemerintah dan DPR menyepakati biaya penyelenggaraan ibadah haji ini atau BPIH kemudian 44,50% ini bersumber dari nilai manfaat dan haji tahun berjalan yang dikelola Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH gitu. Jadi ada subsidi lah teman pro 2 ya, dari totalnya 54,6 juta perhitungan pelunasan jemaah. Jadi memperhitungkan setoran awal yang 25 juta rupiah ini dan nilai manfaat rata-rata 3,4 juta rupiah pada rekening virtual jemaah, sehingga jemaah harus membayar sisanya sebesar 26,2 juta rupiah saja gitu. Jadi ini sudah disepakati ya teman pro 2 ya, dan pastinya harus menunggu tapi ya, dan juga memang sudah ada akan ketentuan yang katanya waktu menunggunya itu hanya 14 sampai 15 tahun aja, tidak seperti sebelumnya itu yang harus menunggu sampai 20-an tahunan lah gitu teman pro 2. Oke. So, semoga ya mungkin untuk kamu atau orang tua kamu terutama, dan juga mungkin yang pastinya punya impian-impian, punya keinginan ya, punya pengen banget nih untuk bisa ke tanah suci Mekah gitu, mulai dari sekarang berarti harus nabung nih.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

104,2 FM Teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu ya untuk edisi hari ini. Selamat pagi dulu untuk Teman Pro 2 yang lagi sibuk-sibuk banget. Sibuk mau kemana nih? Sibuk nukerin tiket mungkin ya, mau nonton MotoGP Mandalika. Keren banget sih Teman Pro 2, di mana pastinya kita kedatangan para tamu dari luar daerah, kemudian juga luar negeri, pastinya akan menumpuk di Mandalika. Semoga aja Teman Pro 2 juga tetap semangat lah ya dalam menyambut para tamu ini. Dan pastinya ya kita melihat bahwa Mandalika menjadi pusat otosport banget sih, ya enggak sih? Dan ini adalah sebuah kemajuan yang luar biasa, di mana memang kita akui banget gitu Teman Pro 2, dari penyelenggaraan MotoGP pertama di tahun 2022 lalu sampai sekarang nih, itu tuh benar-benar perubahannya luar biasa sih ya. Mandalika bertransformasi menjadi pusat wisata otomotif ya, untuk menjadi salah satu pusat sport tourism yang dinamis di Indonesia. Tentunya membutuhkan banyak banget tenaga, waktu dan pikiran, dan juga duit. Perubahan ini mulai terlihat sejak World Superbike WSBK 2021 dan MotoGP Indonesia di 2022 yang lalu gitu, dimana mantan direktur utama MGPA sekaligus mantan pembalap Indonesia yaitu Priyandi Satria melihat perubahan ini semakin signifikan ya. Menurutnya aktivitas sirkuit sekarang gak lagi hanya bergantung pada agenda balap internasional, yang sekarang ini udah seperti menjadi global sport tourism hub yang dinamis nih, katanya kepada RRI ya. Ada aktivitas sirkuitnya tapi juga masih berfokus pada balapan dunia gitu, yang kurang lebih ada 10 kegiatan. Kemudian juga pemanfaatan sirkuit yang pastinya itu sekitar 30 hingga 40 hari dalam setahun. Pokoknya berkembang pesat gitu ya. Pada 2025 itu pemanfaatan sirkuit aja mencapai 280 hari. Dan sepanjang tahun itu tercatat ratusan kegiatan olahraga otomotif maupun kegiatan non-otomotif ya. Dan ini menunjukkan keberhasilan strategi aktivasi sirkuit sepanjang tahun gitu. Wow, keren banget ya Teman Pro 2. Dan sirkuit memang perlu banget ya dioperasikan sebagai kawasan lifestyle dan juga otomotif hub yang inklusif gitu. Jadi harus ada kegiatan-kegiatan komunitas otomotif, kemudian pengujian kendaraan, hingga agenda non-otomotif yang bisa mengisi kalender sepanjang tahun gitu Teman Pro 2. Dan juga komunitasnya kan banyak ya untuk komunitas otomotif ini. Pokoknya kita harap ke depan nih ya, pastinya bisa mendorong evaluasi menyeluruh terhadap perjalanan Mandalika sejak tahun 2021 hingga tahun ini. Dan semoga Mandalika semakin kuat sebagai destinasi sport tourism sepanjang tahun. Dengan begitu keberadaan sirkuit tidak hanya berdampak saat MotoGP, tapi juga bagi pariwisata dan ekonomi NTB.

0: Ini kenapa aku mendadak puyeng ya?
1: Gempa.
0: Iya, ini gempa. Buruan keluar ke halaman. Halaman ayo.
1: Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Dih, ayo keluar dulu. Mending aman di lapangan.
2: Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu. Oh, sakit.
3: Selamat pagi, teman Pro 2.

0: 104,2 FM Teman Pro 2. Masih Dini temenin kamu nih di Spada edisi hari ini. Dan semangat untuk Teman Pro 2 yang juga mungkin baru aja bergabung nih dengan Pro 2 nih, entah itu di 104,2 FM ataupun juga di RRI Digital. Teman Pro 2, pastikan nih untuk kamu yang kayaknya pengen banget menyaksikan secara langsung penampilan dari Olivia Dean, ya kayaknya kamu harus nonton nih di La La La Festival 2027 nanti. Dan festival ini akan diadakan gak cuma di Indonesia tapi juga di Manila dan Bangkok ya. Jadi memang bisa dibilang ini adalah ajang musik lintas negara yang menggelar tur 3 kota di Manila 14 Januari, kemudian Jakarta 17 Januari mendatang, dan Bangkok 20 Januari. Jadi untuk yang di Jakarta nanti ada di ICBSD ya, dengan line up pertama itu adalah Olivia Dean, Jungle, Saint Vincent, dan banyak lagi Teman Pro 2. Jadi udah line upnya itu udah rilis, so kayaknya bisa nih kalau misalnya Teman Pro 2 pengen juga untuk menyambut tahun 2027 yang sebentar lagi aja ya, ternyata ya gak menyangka ya. Semoga aja Teman Pro 2 yang juga punya target-target ataupun resolusi di tahun ini itu sudah ada yang tercapai. Kalau belum ada sama sekali, kamu masih ada waktu.
1: Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM Mataram.

0: boleh fotoin sebentar nggak?
1: Boleh mbak.
0: Nah, ceritanya abis nyapu nih. Captionnya apa ya? Gini, beres, beres, beres dulu. Nah. Pak, fotoin lagi dong. Ceritanya lagi olahraga.
1: Baik mbak.
0: Captionnya, jangan lupa olahraga ya guys. Sekali lagi ya pak ya, fotoin lagi makan buah sama sayur ini deh.
1: Oke mbak.
0: Captionnya apa ya? Oh gini, pantang makan karbo. Udah pak, pak tolong dong bikinin mie rebus pakai sosis dong pak ya.
1: Baik mbak, ini buahnya gak jadi dimakan mbak?
0: Enggak lah pak, cuma buat foto doang, buat upload di medsos.
1: Lah mbak Maya ini kok masih di sini? Pulang mbak?
0: Hah? Pulang kemana? Bapak aja yang pulang, kan bapak numpang kerja rumah saya.
1: Masih mending saya mbak. Kerja kerasnya di dunia nyata. Lah mbak, bangun tidur HP, mau tidur HP, foto terus. Tinggal aja mbak sekalian di dunia maya.

0: 104,2 Pro 2 FM Mataram.
1: Jaipong adalah sebuah tarian pergaulan tradisi masyarakat Sunda. Terlahir melalui proses kreatif dari tangan dingin khas Suwanda sekitar tahun 1976 di Kerawang. Jaipong merupakan garapan yang menggabungkan beberapa elemen seni tradisi Kerawang seperti pencak silat, wayang golek, topeng benjet, ketuk tilu, dan lain-lain. Jaipong di Kerawang pesat pertumbuhannya. Dimulai tahun 1976, ditandai dengan munculnya rekaman Jaipong Suwanda Group dengan instrumen sederhana yang terdiri dari gendang, ketuk, kecrek, gong, rebab, dan sinden atau jurukawi.
2: Kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
3: Pro 2 FM Mataram,
0: teman terbaik kamu.
4: Spada.
5: Selamat pagi teman Pro 2.
3: Terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
3: Teman terbaik kamu.
5: Check it up. 104,2 FM teman Pro 2. Dini masih nemenin kamu di Spada, Spada, Spada, Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Dan senang banget masih nemenin teman Pro 2 pagi hari ini. Dan pagi ini Dini gak sendiri lagi. Dini sudah ditemani juga nih sama teman-teman Dini dari Fakultas Ekonomi Bisnis Unram ya pastinya, yang sudah siap banget untuk sharing tentang salah satu event yang diadakan, salah satu kegiatan yang kayaknya mungkin bakalan seru banget ya. Jadi kamu harus simak ya. Oke, langsung aja. Ada Imam Alfarizi. Halo Imam, selamat pagi.
6: Halo, selamat pagi.
5: Apa kabarnya?
6: Alhamdulillah, sehat sekali kabarnya hari ini.
5: Iya, ternyata Imam adalah ketua BEM FEB Unram ya.
6: Ya, alhamdulillah. Wow. Di 2026 ini ketua BEM-nya.
5: Oke, baru terpilih ya tahun ini.
6: Bukan.
5: Oke.
6: Tahun lalu.
5: Oh, tahun
6: untuk
5: lalu.
6: Kepengurusan 26.
5: Oke. Bisa hadir pagi hari ini bersama dengan wakil menterinya.
7: Iya, yep, sebenarnya.
5: Oke, ada Kak Iwayan Mendra. Halo yep, Mendra.
7: Halo.
5: Semuanya pastinya senang banget gitu ya, karena ternyata masih ada anak-anak muda yang sangat aktif berorganisasi di samping kegiatan akademik ya kan.
6: Betul.
5: Waduh, sebenarnya kalian berdua emang senang dengan dunia organisasi gitu dari SD mungkin? Atau gimana sih?
6: Kalau dari saya sih memang dari SMP. Kalau SD malahan terlalu menyendiri.
5: Agak introvert.
6: Iya, introvert gitu.
5: Bisa
6: tapi mulai
5: ya berubah gitu ya.
6: Bisa.
5: Oke, jadi mulai organisasinya
6: dari SMP.
5: SMP itu udah ikutan OSIS kah atau apa?
6: OSIS.
5: Oke, okay. Sama juga Mendra gitu.
7: Iya, benar. Kalau dari saya berorganisasi saya itu dari SMP nih, Bu.
5: Sama.
7: SMP udah ikut OSIS, SMA juga OSIS, sekarang pun di kuliah ikut BEM.
5: Ikut BEM gitu. Jadi emang kalian emang udah suka berorganisasi ya di SMP, SMA, dan juga akhirnya di kuliah sekarang di Fakultas Ekonomi Bisnis ya. Dan jurusannya ini emang kepengen sendiri jurusan FEB Unram.
6: Iya, kalau dari saya memang jurusannya manajemen FEB, emang fashionnya di bisnis.
5: Kalau Mendra, kalau manajemen atau akuntansi nih?
7: S1 akuntansi saya.
5: Sama ya kayak saya. Oke. Jadi memang mereka ini mungkin mau jadi ahli ekonomi ya. Mau jadi auditor mungkin kan ya. Emang ada cita-cita ke situ ya?
6: Saya sih lebih ke bisnis mungkin. Lebih ke bisnis.
5: Mau jadi di dunia entrepreneur gitu. Oke. Kalau Mendra juga?
7: Kalau saya sih lebih ke pengen jadi direkturnya ya, Bu.
5: Bener banget, CEO ya kalau ya, bisa
7: bener.
5: Ya. CEO yang menyamar.
6: Mungkin nanti saya buka perusahaan ini
5: CEO-nya. Bener banget ya, bikin
7: sudah melengkapi
5: startup
7: jadinya.
5: Betul ya, apalagi sudah saling kenal satu sama lain, bisa bikin satu perusahaan ya. Tapi yang saat ini dulu nih, mereka ini semester berapa?
7: Kalau sudah dulu.
5: Iya. Kalau Imam?
6: Kalau saya semester 7.
5: Oke, kalau Mendra?
7: Kalau saya masih muda, Ibu, semester 3.
5: Oh, oke. Makanya jadi wakil aja ya.
7: Iya, jadi wakil.
5: Oke, oke. Ini kan bakalan ada event yang seru banget. Namanya Economic Young Fair Competition ya. Dan ini bukan sekedar kompetisi biasa. Oh. Bakalan kita bahas tapi setelah kita dengar lagu dulu, boleh enggak? Ya, Tuan Pro 2 dan juga Imam dan Mendra di sini masih bakalan hadir untuk kamu yang penasaran seperti apa sih kegiatan yang diadakan nih oleh teman-teman dari BEM FEB Unram. Stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Okay, teman Pro 2. Jadi pagi ini Dini masih bersama dengan Mendra dan juga Imam ya dari BEM Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang mengadakan Lomba Economic Young Fair Competition. Ini merupakan program kerja dari Kementerian Edukasi di BEM. Betul. Ya kan ya, yang sebenarnya sudah terselenggara setiap tahunnya gitu. Dan untuk tahun ini ada berapa mata lomba nih yang diadakan?
1: Kalau tahun ini ada 3 mata lomba.
0: Oke. Okay.
1: Itu ada business plan, ada esai, sama juga ada poster.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, di bagian kreatif.
0: Ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya juga kah? Atau ada perubahan sedikit mungkin tahun ini?
2: Perbedaannya jauh sekali, Bu. Kalau kalau yang tahun lalu itu dia hanya berfokus pada bidang PKM saja. Dan kalau sekarang dikembangkan lagi menjadi 3 bidang dia. Ada yang poster, business plan, sama esai gitu.
0: Okay. Jadi lebih banyak yang untuk ini ya. Dan kalau ngomongin soal yang pertama dulu deh, mata lomba business plan ya, karena emang sesuai jurusannya juga sih teman Pro 2 ya. Jadi business plan ini kan emang penting banget. Ini salah satu mata kuliah juga gak sih?
1: Iya, ada. Ada mata kuliah yang memang kewirausahaan.
0: Okay. Ada temanya gak untuk tahun ini?
1: Ada 5 subtemanya, itu ada ekonomi, ada budaya, ada teknologi, sama lingkungan.
0: Untuk tahun ini. Dan ini kan untuk seluruh mahasiswa yang ada di Indonesia ya.
1: Iya, ini nasional.
0: Tiga kategori lomba ini ya. Seluruh mahasiswa boleh ikutan gitu.
1: Boleh.
0: Okay. Kalau untuk esainya ini tentang apa? Ada tema juga enggak?
1: Dia sama untuk
0: semuanya
2: untuk keseluruhannya sama.
0: Keseluruhannya sama ya, ini betul. Yang 3 mata lomba ini ya, teman Pro 2. Dan ini untuk seluruh mahasiswa-mahasiswa yang ada di Indonesia juga 3 mata lombanya.
1: Betul, untuk mahasiswi se-Indonesia,
0: mahasiswa-mahasiswi se-Indonesia ya. Dan kalau untuk esai dan poster juga boleh untuk pelajar SMA.
1: Boleh.
2: Iya, sebenarnya boleh.
1: Boleh untuk esai sama posternya.
0: Okay. Jadi masing-masing ada 4 tema besar tadi ya yang bisa dituangkan dalam posternya.
1: Betul.
0: Wow. Ini persiapannya udah sampai berapa persen nih kira-kira?
1: Sekarang sih udah 90% ya, tinggal kita eksekusi aja. Nanti besok kan tinggal 2 hari, mungkin di tanggal 10 itu udah penutupan pendaftaran. Tinggal tahap seleksi, mereka presentasi dan lain-lain.
0: Berarti kalau yang dari luar daerah yang ikutan presentasinya melalui apa?
1: Dia datang juga ke sini.
0: Pernah juga sih ada yang ke sini waktu itu ya. Jadi effort ya.
1: Malahan lebih banyak dari luar
0: peserta. Lebih banyak dari luar ya, kan ya biasanya ya.
2: Terutama di Pulau Jawa sih Bu yang paling banyak.
0: Yang
2: ikut.
0: Dari Pulau Jawa. Ya. Kalian pernah ikutan enggak yang di luar daerah juga?
2: Kalau kemarin Pak Ketua kita pernah ikut
1: kita PPK Ormawa.
2: Ya, PPK Ormawa.
0: Itu apa tuh?
1: Itu sejenis pengabdian. Kayak proposal pengabdian gitu.
0: Tapi dikurasi kan proposalnya gitu, diseleksi juga kah?
1: Diseleksi.
2: Ya,
0: akhirnya lolos tingkat nasional juga.
1: Enggak sih, enggak lolos.
0: Pernah ikutan tapi
2: keras banget.
0: Iya, banyak saingan gitu
2: bener.
0: Kan ya. Yang penting sudah mencoba. Okay? Termasuk juga untuk teman Pro 2 nih yang berminat untuk ikutan, apalagi untuk lomba essay dan juga posternya ini boleh untuk pelajar SMA juga gitu kan. Pasti banyak juga yang tertarik untuk ikutan gitu. Nah, kalau timeline-nya nih seperti apa? Bisa dijelasin enggak?
1: Untuk timeline-nya kan kemarin kita buka, sebenarnya ini udah batch ketiga untuk pembukaan pendaftaran dari tanggal 1 sampai tanggal 10 besok. Terus kita juga ada technical meeting-nya itu di tanggal 29 Oktober, nanti dari tanggal 30 mereka datang, tanggal 31-nya kita ada presentasi yang 10 besar. Yang 10 besar kita datengin ke sini. Nanti mereka presentasi, ada kegiatan gala dinernya juga, nanti ada kegiatan. Nah, yang menariknya sebenarnya itu dari tahun lalu ke tahun ini, sebenarnya tahun lalu itu memang dibuka cuma untuk UNRAM aja.
0: Sedangkan yang tahun ini?
1: Tahun ini kita
0: untuk
1: buka
0: nasional.
1: Untuk nasional. Jadi di situ nanti mereka juga selain mereka presentasi, lomba, mereka juga ada field trip juga. Biar adalah kenangan-kenangan di Lombok.
0: Iya benar, gitu. Jadi sekalian juga liburan ya, dan mengenal juga, dan kalian memperkenalkan Lombok juga.
1: Betul,
0: ya
1: budaya,
0: sama mereka.
1: Budayanya, wisata-wisata.
0: Oke, oke. Jadi itu timelinenya. Dan kalau untuk malam puncaknya juga ada nih ya.
1: Malam puncaknya itu di tanggal 31 itu.
0: 31 Oktober ya. Nanti Halloween dong ya.
1: Itu.
0: Ini kayaknya mau pesta kostum ini nantinya ini BEM-nya ini.
1: Nanti di technical meeting mungkin kita briefing bakal mereka.
0: Iya benar ya, pakai kostum-kostum aja gitu kan. Katanya juga nih ya, Dini spill sedikit teman Pro 2, nantinya di malam puncaknya itu akan ada tamu internasional dari Shangrao Normal University. Di mana ini?
1: Di China.
0: Oh, yeah. Dari China. Betul. Ya. Ada tamu, maksudnya apakah pertukaran mahasiswa gitu?
1: Iya.
0: Lagi kuliah di...
1: Dosen juga ada dari Shangrao. Jadi selain mereka sesama mahasiswa atau sesama pelajar yang di Indonesia juga ada sharing session sama mahasiswa sama dosen internasional juga.
0: Oke. Jadi mereka ikut field trip-nya enggak?
1: Ikut juga.
0: Oke, jadi emang ini banyak banget ya rangkaian acaranya ya sebenarnya ya. Tapi nanti ya kita bakalan bahas lebih lanjut, dan teman Pro 2 juga yang pengen ikutan bertanya nih sama Mendra ataupun Imam dari BEM FEB Unram, boleh banget. Pastikan teman Pro 2 untuk stay tune terus di 104,2 FM, teman terbaik kamu.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
0: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapet gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: Teman terbaik kamu.
5: Prodo FM Mataram.

0: Oke, teman Pro 2. Kita masih ngobrolin soal Economic Young Fair Competition yang diadakan oleh BEM FEB Unram nih, teman Pro 2, barengan sama Imam dan juga Mendra ya dari BEM Unram. Yang tadi udah ngejelasin bahwa ternyata ada 3 kategori lomba ya. Ada business plan, terus juga ada essay dan juga ada poster gitu yang nggak cuma bisa untuk mahasiswa-mahasiswi di Lombok aja, tapi juga seluruh Indonesia. Dan teman-teman yang masih duduk di bangku SMA juga bisa banget untuk ikutan lomba essay dan juga poster. Ini pendaftarannya udah berapa orang nih, kira-kira berapa banyak?
1: Ah, untuk pendaftaran sebenarnya yang paling banyak itu di esai kayaknya.
0: Di esai. Oke.
1: Tapi karena sekarang masih belum direkap, mungkin tapi ada mungkin untuk totalnya 70-an.
0: Wah, banyak sekali. Bagaimana membacanya?
1: Itu dibagi dia lagi soalnya. Nanti kan ada yang emang kalau yang esai sama poster itu emang dibagi kan, ada yang kategori SMA sama mahasiswa.
0: Dibagi lagi gitu. Jurinya siapa ya?
1: Itu ada salah satu dosen di FEB.
0: Oke, jadi siap-siap aja untuk yang sudah mendaftarkan esainya gitu ya. Banyak saingannya ternyata ya.
2: Iya, benar.
0: Setiap tahun pasti banyak yang antusias ya.
2: Iya.
0: Oke, berarti banyak yang menarik gak sih dari yang mereka angkat di esai mereka?
1: Ada sih beberapa, terutama yang di subtema budaya sempat saya baca juga.
0: Oke.
1: Ini enggak apa-apa ya.
0: Enggak apa-apa, di spill aja gitu contoh-contohnya.
1: Dia kombinasiin terkait kain tenun. Kain tenun di merge sama tren modern. Kayak dia buat baju dengan baju fashion modern kayak Korean style. Sama aksesoris gitu, tapi dari bahan baku yang tradisional kayak tenun gitu.
0: Apakah dia desainer?
1: Dia sebenarnya ada salah satu anggotanya yang saya tahu itu emang dia desain visual.
0: Wow, keren ya. Itu salah satu contoh yang mengirimkan esainya gitu.
1: Salah satu contohnya.
0: Iya. Kalau yang mengirimkan poster?
1: Kalau yang mengirimkan poster itu banyak yang menarik juga, terutama di bagian ya yang di subtema lingkungan.
0: Ya, kalau posteran lebih ke kayak iklan gitu ya, ajakan gitu kan ya. Jadi kalau himbauan atau apa gitu ya tentang lingkungan dalam bentuk poster kayaknya bakalan keren ya. Dan karyanya teman-teman ini pasti keren-keren banget ya. Pasti bakalan bingung milihnya ya.
2: Dan juga sedikit informasi Bu, yang paling banyak mendaftar poster itu yang dari luar daerah gitu.
0: Jadi kalau mereka menang nanti mereka harus kesini ya.
2: Ya, untuk mengikuti gala dinernya.
0: Itu dia ya. Wah, ini gala dinner nantinya di tanggal 31 dan juga sekaligus puncak acara ya, tadi ya.
2: Benar, pembagian hadiahnya.
0: Pembagian hadiahnya. Kira-kira rundown-nya seperti apa nih? Udah ada gambaran, udah di ini kan kalau nggak salah masih panjang lah waktunya ya sebenarnya untuk pendaftaran juga ya. Kurang lebih 1 bulan ini masih bisa kan untuk daftar-daftar.
2: Ya,
0: tapi udah
2: bisa.
0: Ada gambaran nih rundown-nya seperti apa nanti di malam puncak.
2: Kalau untuk rundown di malam puncak sih inti poinnya itu nanti di sana bakal ada penampilan-penampilan, nanti ada dari UKF KAS juga nampil tentang kesenian, ada nyanyi-nyanyi, nari. Kemudian yang kedua ada pemberian hadiah juga terkait yang menang-menangnya. Kemudian yang ketiga nanti di sana juga bakal ada sharing session nanti terkait dengan dari dosen yang dari Sangro University hadir di sana untuk menyapa-nyapa bagi pemenang-pemenang yang ikut gitu.
0: Iya, sharing session itu tadi ya. Wow. Bener. Dan juga ada field trip-nya, ya kan? Kalau seminar ya kompetisi kayak gini emang selalu ada ya, biasanya di agendanya itu adalah field trip. Ini kemana field trip-nya?
1: Kita itu ada ketiga gili, ada Gili Nangu, ada Suda, sama ada Kedis.
0: Wah, itu juga ya masih belum ramai orangnya. Betul. Dan banyak yang mungkin belum kenal gitu ya, kan.
1: Betul.
0: Jadi peserta, total peserta ya nanti akan ikutan
1: ya,
0: itu kira-kira berapa orang yang akan kalian bawa?
1: Dari ya pasti kayaknya 30 orang. Karena
0: ada kuotanya.
1: Yang masuk itu sebenarnya daftar ulangnya itu termasuk mereka udah dapat semua.
0: I see. Jadi nggak semua ya, nggak semua peserta yang masuk, hanya yang lolos kayaknya.
1: Betul. Tapi kalaupun itu di luar 10 besar itu sebenarnya ada kami juga sediain paketan biar mungkin temennya juga pengen ikut ada di satu universitas ya boleh-boleh aja.
0: Wow, okay, boleh ya jadi ya bawa teman misalnya gitu ya biar sama-sama making memories ya dengan field tripnya FEB Unram teman-teman BEM ini. Okay, jadi ini kan pembukaan pendaftaran masih dibuka gitu ya. Masih panjang waktunya sampai di tanggal 31 Oktober nanti. Dan masih mungkin siapa tahu nanti rundown-nya juga bisa berubah ya, ya di benar. Malam puncaknya ini gitu. Dan juga untuk yang masih mencari-cari kayak misalnya business plan nih. Kalau business plan ini jurinya juga satu orang?
1: Ya, dia itu masing-masing satu.
0: Untuk subtema?
1: Untuk yang tiga.
0: Oh, tiga
2: mata lomba.
0: Tiga mata lomba. Masing-masing satu juri. Ya, nah, kalau business plan ini modelnya seperti apa teknisnya?
2: Nanti kalau yang terkait dengan business plan ini kan jadi yang ikut tidak hanya punya bisnis ya, Bu. Jadi mahasiswa nanti ikut. Kemudian teknisnya nih ke siapa yang misalnya masuk dalam 10 kategori terbaik. Nanti dia yang presentasi terkait dengan business plan-nya.
0: Okay.
2: Jadi nanti di tanggal 31 Oktober paginya itu dia presentasi. Kemudian baru di tanggal 31 Oktober itu di malamnya itu dia diumumkan siapa yang menang. Jadi business plan yang sudah disusun itu bakal dipresentasikan gitu.
0: Okay. Kira-kira yang udah daftar ini kira-kira bisnis apa aja nih yang mereka daftarkan?
1: Dia kebanyakan kalau yang produk kayak fashion itu agak sedikit, tapi kalau yang mungkin makanan
0: kuliner
1: itu lumayan banyak.
0: Itu yang banyak ya kayaknya ya, bisnis makanan sih.
1: Karena itu mungkin paling mudah ya.
0: Iya, paling mudah gitu suka. Ya sekarang kita lihat aja ya kuliner kan UMKM-nya itu udah banyak banget di Lombok sendiri gitu.
1: Ya,
0: apalagi ini bisa dari seluruh Indonesia.
2: Ya benar.
0: Wah, berarti ini nanti akan diseleksi juga ya untuk menjadi 10 besar kah?
1: Ya, 10 besar.
0: Business plan. Juaranya 1 2 3 doang atau sampai harapan.
1: 1 2 3 rencana memang ada harapan juga tapi masih kita pertimbangkan.
2: Ya, kita melihat kondisi yang daftar juga ya nanti kalau banyak kan kita banyakkan kategorinya gitu.
0: Betul, itu dia ya. Jadi lihat pendaftarannya nih kayaknya pendaftarannya banyak deh ya. Karena ini baru tanggal 8. Ini kan ya, nanti puncak acaranya tanggal 31 gitu. Dan temanya memang economic yang fair competition gitu kan. Ya, jadi memang sangat-sangat terbuka untuk teman-teman mahasiswa ataupun pelajar gitu yang pengen mengasah minat dan bakatnya di ini sangat-sangat akan membantu banget ya untuk memetakan juga kira-kira minat dan bakat kamu itu di mana gitu teman Pro 2. Jadi perlu banget untuk dicoba kompetisi yang satu ini siapa tahu kan menang ya kan. Ada hadiah-hadiahnya banyak ya? Hadiahnya
1: banyak sih pasti. Pasti banyak.
0: Yeay, ada hadiahnya. Oke. Nanti kita lanjutkan ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2 nih barengan dengan BEM FEB Unram. Jadi untuk kamu yang masih pengen mendengarkan seperti apa sih economic yang fair competition-nya, pastikan kamu stay tune terus.

lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

0: Oke, teman Pro 2 masih di Spada masih bersama dengan Imam dan juga Mendra dari BEM FEB Unram nih, teman Pro 2. Tadi ternyata udah banyak banget ya yang ikutan lomba-lombanya di Economic Young Fair Competition. Ada 3 mata lomba itu tadi ya. Bahkan nanti ada field trip juga. Yes. Kemudian juga akan ada sharing session di malam puncak juga ya kan. Dan pastinya sekarang lagi persiapan ke tanggal 31 Oktober 2026 ini gitu. Betul. Nanti untuk acara puncaknya. Nah, ini kan masih ada waktu pendaftaran. Ini pendaftarannya kemana sih untuk yang mau ikutan lomba business plan, esai sama poster?
1: Untuk pendaftarannya itu kita ada G-form yang memang mereka harus isi.
0: Oke. Okay.
1: Ya, itu untuk timeline-nya, untuk syarat-syaratnya, untuk untuk tata cara mereka mendaftar itu juga udah tersedia di sana. Mungkin bisa kepoin IG IYFC kita.
0: Oke. Okay. Oh iya ya, ada di IG ya. IG-nya apa tadi? Coba @
1: IYFC FEB.
0: IYFC FEB ya, teman Pro 2 ya. Jadi benar-benar nih teman Pro 2 harus banget untuk bisa ikuti supaya bisa update juga gitu kan. Sebentar Dini mau cari juga ya, karena kita belum sempat ini kemarin belum sempat follow kayaknya ya.
2: Selain itu juga selain kita menyiapkan Google Form juga, kita juga menyiapkan grup peserta yang nantinya untuk peserta yang belum lolos ataupun yang bakal lolos ada di sana, jadi bisa tanya-tanya di sana gitu.
0: Oke. Okay.
2: Dengan teknisnya bagaimana, apa isi business plan, poster dan sebagainya bisa ditanyakan di sana.
0: Oke, okay, benar banget nih. Jadi ini udah ada link tree juga ya.
2: Iya,
0: lebih ini lebih nanti bisa lebih kamu lebih bisa lebih mudah lah ya untuk mengetahui seperti apa nanti lomba-lombanya dan acaranya. Yep, ya. Thank you teman-teman dari BEM FEB Unram sudah hadir nih, Imam dan juga siapa tadi?
1: Mendra
0: ya. Yang sudah hadir pagi hari ini di Spada. Semoga sukses ya acaranya ya.
1: Amin.
0: Semoga sukses, kemudian juga semoga pesertanya membludak ya. Dan pastinya itu dia tadi, semoga kalian terus bisa semangat untuk terus berkarya dan mengajak teman-teman ya seluruh Indonesia, bahkan ini ya seminarnya ya, benar, ya kompetisinya Indonesia. Seluruh Indonesia itu semuanya bisa happy-happy juga datang ke Lombok ya. Oke deh, sekali lagi thank you teman Pro 2 juga yang udah stay tune di sini. Pastikan untuk stay tune terus karena Pro 2 masih bakalan hadir dengan gelaran-gelaran lainnya. Dini dan juga Mendra dan juga Imam pamit ya. Bagaikan kita sudah bersahabat nih bertiga. Kita udah nongkrong sejam ini di Spada gitu kan. Jadi saatnya kita harus pulang nih teman Pro 2. Pastikan untuk stay tune terus di 104,2 FM dan juga RRI Digital. Bye-bye.

0: Indonesia dengan info produk untuk kamu di edisi hari ini, hari Kamis 8 Oktober 2026. Kamu bersama Dio Mukti dan kita langsung saja ke informasi yang pertama. Dua lokal heroes Indonesia, Satrio Mario Aji dan Veda Ega Pratama, siap tampil maksimal di MotoGP Mandalika 2026. Keduanya optimis meraih hasil terbaik saat balapan digelar di sirkuit internasional Mandalika akhir pekan ini. Mario Aji yang turun di kelas Moto2 mengaku antusias melihat dukungan besar masyarakat Indonesia. Kehadiran dua pebalap Indonesia di MotoGP Mandalika tahun ini disebut menjadi motivasi tersendiri. Mario pun memasang target tinggi di hadapan publik Indonesia. Ia berharap doa dan dukungan masyarakat bisa membantunya mengamankan podium di Mandalika. Sementara Veda Ega Pratama yang tampil di kelas Moto3 memilih memasang target realistis. Pebalap muda Indonesia ini membidik finish di zona poin dan berharap bisa meraih hasil terbaik. Veda mengaku sudah cukup mengenal karakter sirkuit Mandalika. Menurutnya lintasan Mandalika memiliki karakter cepat dengan trek lurus yang panjang. Informasi kedua, Timnas Indonesia segera hadir dalam film dokumenter berjudul The Longest Wait. Ya, setelah meraih gelar FIFA ASEAN Cup 2026, film tersebut merekam perjalanan skuad Garuda mengejar impian tampil di panggung Piala Dunia melalui kisah perjuangan panjang bersama. House Pictures bersama Fremantle telah merilis trailer perdana The Longest Wait yang memperlihatkan perjalanan timnas Indonesia secara dekat. Trailer tersebut menampilkan sejumlah momen menegangkan yang sebelumnya tidak banyak terlihat selama perjalanan menuju kualifikasi Piala Dunia. Film dokumenter The Longest Wait ini jadwalkan tayang serentak di bioskop Indonesia pada 28 Oktober 2026 mendatang. Jadwal tersebut bertepatan dengan suasana perayaan gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 yang masih dirasakan para supporter Indonesia. The Longest Wait juga akan mengajak penonton melihat perjuangan pemain dan staf timnas selama menjalani kualifikasi Piala Dunia 2026. Cerita film mencakup suasana ruang ganti, hubungan antar pemain, kerja tim, pelatih, keluarga, pengorbanan, serta kehidupan di luar lapangan mereka. Demikian info Pro 2 untuk kamu, teman Pro 2. Saat lagi kita akan hadirkan Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini sampai di jam 12 siang nanti. Bareng Dio Mukti, teman Pro 2. So, jangan kemana-mana, pastikan frekuensi kamu tetap di 104 kepada FM Pro 2, teman terbaik kamu.
1: HKGFM.net world exclusive. Thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
2: Pro 2 FM. Stay tuned.

Tahukah kamu hewan apa yang paling cepat berenang di lautan? Jawabannya adalah ikan layar atau shellfish. Ikan ini bisa berenang dengan kecepatan hingga 110 km per jam loh. Kok bisa ya secepat itu? Rahasia kecepatan ikan layar terletak pada bentuk tubuhnya yang ramping dan sirip punggungnya yang besar mirip layar. Bentuk tubuhnya yang aerodinamis dengan otot-ototnya yang kuat membantunya membelah air dengan sangat cepat, sehingga bisa dengan mudah mengejar mangsa dan menghindari predator. Ikan layar biasanya hidup di perairan hangat dan tropis. Mereka memangsa ikan-ikan kecil, cumi-cumi, bahkan burung laut. Yuk kita jaga laut agar ikan layar dan teman-temannya bisa terus berenang dengan bebas.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
1: Waktunya Pro 2 Hitlist.
3: Oke teman Pro 2, waktunya Pro 2 Hitlist buat kamu di siang hari ini. Dan kamu bareng Dio Mukti, apa kabar teman Pro 2? Dan kabar kamu baik-baik aja dan sehat-sehat selalu ya teman Pro 2 ya. Kita berjumpa kembali teman Pro 2 di hari ini, di hari Kamis 8 Oktober 2026 ya. Aku berharap kamu sehat-sehat selalu teman Pro 2 dan bahagia, jangan lupa ya. Yuk, kalau misalnya kamu pengen denger lagu favorit kamu di siang hari ini, bisa banget kamu teman Pro 2 untuk ketik lagu requestan kamu di nomor WhatsApp kita di 0819 02057000. Dan kebersamaan kita di Pro 2 Hitlist sampai di jam 12 siang nanti. Ini hampir di jam setengah 11 ya, dan panasnya juga udah mulai luar biasa ya. Apa nih yang udah kamu persiapkan untuk gelaran MotoGP besok ya? Tiket-tiket udah dibeli ya? Udah melakukan penukaran belum? Belum kayaknya ya, atau gimana? Gak paham ya, aku gak ngikutin soal MotoGP guys ya, benar-benar ya. Tapi aku mencoba untuk mempelajari, asik mempelajari, biar komunikasi kita asik teman Pro 2 ya, biar aku ngegaptek gitu. Apa nih gitu. Oke teman Pro 2, 0819 02057000 untuk layanan request kamu di Pro 2 Hitlist di siang hari ini ya. Dan kebersamaan kita sampai jam 12. Jadi silakan aja kamu tinggal ketik aja lagu favorit kamu di situ.

0: Maci, kau pergi jalan-jalan kah?
1: Ih, kau tak lihat cuaca ini kah? Panas sekali baru. Sapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
0: Saya tahu, kau malas. Perempuan tuh,
2: aku
0: kena panas.
2: Kesana kah? Bagaimana kah?
1: Tuh, lama sekali.
0: Harusnya bagaimana nih? Saya ada bicara baru.
1: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
3: Ale, try enak tuh. Asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.

Oke, Pro 2 Hitlist di siang hari ini bareng aku Dio Mukti ya teman Pro 2. Jadi silakan aja buat kamu yang mau request lagu favorit kamu langsung di nomor WhatsApp kita di 0819020570. Ada Sinaran by Rosa featuring MK Kiklik ya, yang udah kita dengar barusan. Sinaran mentari menyinari menyusuran inana. Harusnya aku ikut bintang radio ya, tapi kategori lagu cewek. Seret langsung tenggorokannya. Oke, teman Pro 2, silakan 0819020570. Lagu apa yang pengen kamu dengar? Katanya ada yang pengen lagunya Spontan Tanpa Uhui by Diabdil. Oh, ini lucu nih lagu ini nih. Kocak nih. Lagu yang sering banget kita dengerin tapi kita enggak tahu judulnya apa. Itu aku sih lebih tepatnya, bukan kita ya. Bawa-bawa kita padahal dia sendiri yang enggak tahu ya judulnya apa. Oke, kita gaskan teman Pro 2 ada Spontan Tanpa Uhui dari

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek. Kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

Oke, teman Pro 2 ada Nadif bersama ya dengan kota ingatan atas nama tanpamu. Genggam tanganku sayang, kota ini tersama tanpamu. Asik. Berat banget ya kalau misalnya kamu lagi bareng sama dia gitu ya. Terus dia itu datang ke sini tuh hanya untuk liburan aja dan memang merelakan waktu buat ketemu sama kamu gitu ya. Atau mungkin kamu ke Lombok hanya untuk mencari dia gitu ya. Dan dianya pergi ya. Waktu kamu cuma bentaran doang sama dia gitu. Hanya menghabiskan waktu untuk menonton dan menyaksikan MotoGP doang gitu. Habis itu kalian berdua berpisah kembali. Terus soundtracknya tuh soundtracknya Nadif Basalawa gitu ya. Genggam tanganku sayang, kota ini, Lombok ini tersama tanpamu. Asik. Menetes air mata sayang. 0819-0205-7000 silakan aja buat kamu yang mau request lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist bareng aku Dio Mukti. Silakan aja, kamu tinggal WhatsApp ke nomor itu ya teman Pro 2 ya. Gratis ya. Kamu gak perlu harus nge-give dulu. Beda cerita kalau Pro 2 lagi live TikTok ya. Mungkin kamu harus nge-give. Nge-give dong. Ah gimana sih, masa request mulu gak nge-give ya. Anyway, teman Pro 2, gimana kemarin? Kamu ikutan ini gak? Apa sih namanya? Parade gak? Berarti kalau kamu ikut parade ketemu sama Mark Marquez dong. Ada pesan-pesan apa sama Mark Marquez ya? Mudah-mudahan kamu pesan sama dia, jangan lupa bersembek dulu ya, biar gak jatuh ya. Takut digerik-gerik diri lete ya, di tiap tikungan jatuh, tiap tikungan jatuh. Dan ini adalah race-nya yang kita lihat aja ya. Kan Pak Gup ya, Mi Iqbal kan udah katanya udah mendoakan mudah-mudahan dia gak jatuh nih Mark Marquez ya. Nah kita lihat besok ya apakah doanya manjur atau enggak ini. Iya mas, jatuh itu mulu. Mudah-mudahan sih gak jatuh ya teman. Tapi teman Pro 2, siapa yang kamu jagokan dalam ajang balap MotoGP ini ya? Kalau aku tidak menjagokan siapa-siapa ya. Kalau sepak bola boleh. Kalau MotoGP kayaknya aku gak terlalu banyak sih. Aku ngelihat yang menjagokan siapa yang finish doang deh ya pokoknya ya. Biar gak ribet ya nonton, ya udah siapa yang finish pokoknya aku dukung lah. Siapapun yang finish aku bahagia, dia bahagia aku juga bahagia teman Pro 2 ya. Ada Steven Pasaribu dengan beri aku kesempatan untuk kamu di siang hari ini.

0: Prin, bisa minta tolong gak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Prin, bisa ketemuan gak?
1: Wah, maaf dok, aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau gak sibuk.
0: Prin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.
3: Misi paket.
4: Tunggu mas.
5: Paket yang mana ya?
4: Oh, skincare. Dua paket lagi, kapan nyampe ya?
6: Halo Din, sepatu diskon nih, buy one get one loh, beli gak?
4: Ih, baru beli bulan kemarin. Tapi mayan sih ya, bayar satu dapat dua sepatu. Cus deh. Ibu kos ngechat lagi. Bayar kos bulan ini jangan telat ya Din. Aduh, mana uangnya udah dipakai buat liburan.
7: Hidup itu murah, gaya hidup itu yang mahal. Pilihannya, kita yang mengendalikan uang atau uang akan mengendalikan kita.

Oke, Tuan Pro 2 ada Budi Doremi udah kita hadirkan buat kamu ya. Ku tak bisa jauh. Asik, bukan. Bukan itu. Liriknya bukan ya. Bukan itu. Liriknya benar tapi bukan itu yang nadanya enggak tepat di situ ya. Waduh. Oke, 08190205700. Kita udah di satu jam pertama untuk sesi Pro 2 Hitlist di siang hari ini. Kita udah di jam 11 lebih 8 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi, silakan aja kita masih buka sesi Pro 2 Hitlist ya. Masih ada sekitar 52 menit lagi kebersamaan kita di siang hari ini ya. Ada yang pengen denger lagunya Sal Priadi? Ada titik-titik di ujung

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap kakakku.

lagi ada David Bayu teman Pro 2 dengan segalanya itu kamu ya. Segalanya itu kamu. Oke. Okay. Kau yang merajani aku. 0819020570000 untuk line request kita di siang hari ini di Pro 2 Hitlist. Masih bareng Dio teman Pro 2. Di informasi buat kamu bahwa Drake rilis Habib T FOMO tambahkan 4 lagu ya. Jadi Drake rilis special album judulnya itu Habib T FOMO pada 2 Oktober kemarin ya, dan versi ini menambahkan 4 lagu baru dari film pendek Fear of Missing Out ya. Tambahan lagu ini disebutkan meliputi kolaborasi bersama John Toliver dan juga Yeba. Lagunya udah ada mesh belum ya, baru jelas kemarin ya, ntar tunggu dikirimin dulu ya guys ya. Oke teman Pro 2, masih panjang kebersamaan kita, kurang lebih setengah jam lagi kita nikmati lagu-lagu yang udah aku siapkan buat kamu. Mau request langsung 0819 020570000. Leodra dengan Pura-Pura. True.

0: Sampai saat ini, banyak yang meyakini kalau emas adalah logam termahal di dunia. Ya eyalah, emas kan salah satu logam mulia paling banyak dicari dan digunakan. Sebut saja perhiasan, bahan baku alat elektronik, bahan pembuat pesawat, dan lain sebagainya. Apalagi, harga emas dunia terus melonjak. Meskipun begitu, ternyata jumlah tersebut belum ada apa-apanya kalau dibandingkan dengan logam mulia yang satu ini. Rhodium. Rhodium adalah logam mulia yang pertama kali ditemukan oleh William Haight Wollaston pada tahun 1803. Dibandingkan dengan emas, rhodium punya daya tahan yang lebih tinggi. Berdasarkan penelitian, rhodium memiliki sifat yang tidak mudah bereaksi terhadap oksigen, tahan terhadap korosi dan oksidasi. Karenanya, logam ini banyak digunakan untuk produksi mobil, pesawat terbang, kontak listrik, dan termokapol suhu tinggi, serta kabel resistensi. Terlepas dari kegunaannya, logam ini juga jauh lebih langka daripada emas. Saking langkanya, logam ini hanya bisa diproduksi sebanyak 16 ton secara global setiap tahunnya, dengan perkiraan cadangan 3.000 ton. Untuk itu, rhodium menggeser posisi emas sebagai logam mulia termahal di dunia.
1: Seneng ya akhirnya kita bisa ketemu. Sudah lama banget kita yang gak ketemu kan.
2: Nah iyalah, ini kesempatan kita untuk ketemu. Habisnya kita sibuk terus.
1: Nah iyalah. Sebentar ya, aku jawabin WA aku dulu. Penting ini.
2: Iya, aku juga nih. Bosku nanya kerjaan lagi.
1: Aduh, udah ah. Kita silent HP kita dulu yuk. Ngurusin HP ntar gak ada habisnya.
2: Iya bener, yuk disalin dulu HP-nya. Salah-salah kita malah jadi ngurusin HP ntar. Gak jadi reunian.
3: Sahabat kreatif, jangan kita menjadi antisosial karena teknologi. Sering kan kalau kita kumpul-kumpul, bukannya ngobrol rame-rame, malah mainan HP. Padahal HP itu bisa mendekatkan yang jauh loh. Tapi lalu jangan jadi menjauhkan yang dekat. Utamakan teman-teman di sekeliling kita ya, supaya lingkungan sosial kita menjadi menyenangkan.

104.5 FM, produk teman terbaik kamu ada Lewis Capaldi dengan Almost ya, kita hadirkan buat kamu di siang hari ini. Masih panjang, masih. Silakan 0819-02-057-000. Selamat siang, Mas. Mau dengar lagunya Salma Salsabil yang Hacu? Boleh aku masukin ya lagunya ya. Ini aku tinggal tarik aja lu ke atas. Kemudian ada pengen dengar lagunya Batas Senja juga dengan Rumah dan Baju Barumu, oke, okay, udah aku masukin lagunya ya. Dan buat teman Produ yang lainnya, silakan kalau misalnya mau request lagu favorit kamu di Produ 2, langsung aja 0819-02-057-000.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya Ren, kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Eh, tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru, sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa Ren, menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener Nat, tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.
3: Ngantuk, capek.
4: Eh, jalan yuk.
3: Hah, tapi kerjaan belum selesai nih, gimana dong?
4: Kita coba deh teknik yang bisa bikin mood balik. Terus kita restart energi dan bikin semangat lagi.
3: Emang ada?
4: Ada dong, namanya Mindful Walking.
2: Di tengah ritme hidup modern yang menuntut kita terus bergerak, produktif, dan online hampir sepanjang hari, banyak orang mulai merasa kehilangan satu hal paling mendasar, hadir sepenuhnya di momen sekarang. Ironisnya, justru saat kita merasa tertekan, cemas, atau penuh oleh tumpukan pikiran, tubuh sering memberi sinyal paling sederhana, keluar sebentar dan berjalan. Dan memang ada alasan ilmiahnya. Berjalan bukan hanya aktivitas fisik yang baik untuk kesehatan jangka panjang, tetapi juga bisa menjadi obat cepat untuk menenangkan sistem saraf, merapikan pikiran, dan mengembalikan mood, bahkan dalam 10 menit saja. Terutama jika dilakukan dengan cara yang lebih sadar, yaitu mindful walking. Mindful walking adalah praktik berjalan yang dilakukan dengan kesadaran penuh. Bukan sekedar berjalan untuk sampai ke tujuan, tetapi berjalan sambil memperhatikan tubuh, nafas, dan lingkungan. Praktik ini menuntun kita untuk benar-benar

0: social intelligence, it wasn't good looks, physical health, and it wasn't IQ.
1: Oke teman Prodo, terima kasih buat kamu masih stay bareng aku di siang hari ini ya. Dan untuk Prodo Hitlist kita akhirnya sampai sini teman Prodo. Tapi tenang aja, Dio masih menemani kamu sampai jam 2 nanti. Dan masih ada informasi-informasi lain buat kamu di siang hari ini. Pastikan frekuensi kamu tetap 104,2 FM. Ini Hindia, untuk apa, untuk apa. So enjoy.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Oke, selamat siang teman Pro 2 bareng aku Dio Mukti yang menemani kamu di siang hari ini ya. Dan kita masih punya banyak informasi buat kamu, tapi yang gak kalah penting teman Pro 2 adalah informasi nanti azan zuhur berkumandang di pukul 12:07 waktu Indonesia Tengah ya. Sisa waktu kita tersisa 1 menit lagi sebelum kita menuju azan ya. Jadi untuk kamu teman Pro 2 ya, jangan lupa juga ya, makan siang jangan lupa. Buat yang muslim, silakan untuk bersiap-siap dulu menuju masjid-masjid terdekat agar kamu bisa melaksanakan ibadah salat zuhur tepat pada waktunya ya. Dan tentunya kita selalu berharap ya, apapun amal ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan teman Pro 2, saat itu pada pukul 12:07 waktu Indonesia dengan saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Teman Pro 2, saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.
2: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Abisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
4: Setuju, setuju.
5: Hey Nin.
6: Iya Tante.
5: Kapan nih sudah?
6: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
5: Anak Tante kemarin gak sudah loh. Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
6: Ini
5: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
6: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
5: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
6: Iya.
7: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.
8: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: siang di Prodo FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Prodo FM.
0: Teman terbaik kamu.
3: Oke, teman Prodo 2, kamu masih bareng Dio di Santai Siang di edisi hari ini ya. Udah di jam setengah satu nih guys ya. Udah pada makan kan ya, udah pada istirahat, udah menikmati menu makanan-makanan yang udah kamu santap di siang hari ini ya. Ini terutama buat kamu nih, para tamu-tamu undangan. Ih, tamu undangan, disangka catering apa ya? Disangka wedding kali ya, tamu undangan ya. Selamat datang untuk para tamu undangan yang sudah hadir di acara pernikahan adik, kakak, saudara, dan saudari kami. MC wedding kali ya. Ya udah menikmati sajian kuliner, kuliner pertama, kuliner khas NTB ya, Lombok ya. Kalau misalnya bicara soal NTB, kuliner NTB nggak cuma makanan-makanan Lombok kayak makanan Sumbawa, makanan Bima tuh. Kuliner Sumbawa, kuliner Bima tuh enak-enak semua ya. Jadi ini referensi deh, coba deh kamu sambil searching ya teman Pro 2, terutama buat kamu nih yang datang ke Lombok untuk menyaksikan ajang MotoGP ya, Mandalika Series ya. Bisa deh kamu untuk cari rekomendasi makanan khas Bima, makanan khas Sumbawa. Cari deh, kamu tinggal searching aja, ketik keywordnya di mana lokasi makanan khas Sumbawa. Udah, pasti dapat ya. Sama juga untuk Bima ya. Nanti kamu tinggal cari, kemudian kamu tuju ke sana gitu ya. Kalau di Lombok yang familiar ya ayam taliwang, terus pelecing kangkung ya, ada beberoknya juga, terus ada sate rembige, sate tanjung ya juga ada teman Bro 2. Terus apa lagi? Nasi puyung tuh buat kamu yang ada di daerah Praia tuh ya, Lombok Tengah tuh ada di sana nasi puyung. Terus apa lagi ya? Banyak lagi ya. Ayam rarang, ya Allah, siang-siang gini makan ayam rarang terus disebur pakai kelor ya, sayur kelor, so Allah, hamba lapar ya Allah. Tiba-tiba berdoa, tahu ya Allah hamba lapar. Ya kebayang sama ini ayam rarang itu teman Pro 2 ya, kebayang sama ayam rarang. Terus karena ayam rarang itu, oh ya pakai ini narik ingus lagi, astagfirullahaladzim. ayam rarang itu kan ada yang pakai sambelnya, terus ada yang ini ayam goreng asem itu. Yo, sumpah mai. Allah demi Allah, enak sekali pokoknya itu pokoknya ya. Coba deh kamu nih yang baru pertama kali datang ke Lombok, kalau misalnya kamu mau cari makanan selain kamu ayam taliwang, aku pengen sensasi yang beda. Ayam rarang, bro. Cari ayam rarang ya. Ayam rarang. Kamu ke Rarang sana, ke daerah Rarang kalau misalnya kamu mau menikmatinya langsung. Aku enggak tahu ya, kayaknya ada sih di daerah Mataram tuh yang jual ayam rarang gitu, kuliner ayam rarang. Coba deh kamu jual ayam rarang di kota Mataram gitu deh, nanti ketemu lah gitu ya. Tapi kalau misalnya kamu mau menikmati rasa yang otentik tuh, ya udah kamu langsung aja ke Rarang sana, kamu nikmatin makanannya plus dengan suasananya. Ya Allah, sumpah enak sekali. Hep. Enak pokoknya ya. Ada sambel yang jadi lawannya ayam asem itu. Yo, mai. Kalau yang ayam pelecingan tuh ada ya, ada juga ayam pelecingan, ayam yang diungkep pakai asem digoreng, ada pasangan sambelnya juga, ada sate lilitnya juga ya, sate ususnya juga. Apalagi ya. Ya lo pokoknya main deh pokoknya ya. Kalau kamu misalnya bingung, udah sekarang sana. Kamu ke Ayam Rarang sana ya, cari, nikmatin dan rasakan sensasi dari kuliner khas Lombok Nusa Tenggara Barat.

0: Senangi bermain bersama. Ade pintar. Ingat kalau ada orang, apalagi orang yang tidak dikenal, yang mau kasih permen, kasih permainan atau uang, jangan mau kasih tahu dulu mama dan papa. Terus kalau ada orang yang ajak ke tempat sepi, jangan ikut. Apalagi sampai dong peluk, dong cium-cium dan pegang badan kalian. Katakan dengan keras,
1: tidak boleh.
0: Jika orang lain memegang dada, perut dan daerah sekitar celana tanpa sepengetahuan mama dan papa, jika dipaksa, teriak,
1: tolong.
0: Lari dan segera laporkan pada mama dan papa. Mama dan papa segera lindungi anak-anak dari tindak kejahatan dan kekerasan seksual. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia Sorong.

Gimana? Udah sampai? Kalau misalnya kau mau langsung nyari ke tempat ayam rarang, ya belum belum sampai lah. Ya, sahib-sahib ana. Ya udah kau cari deh apa kayak ada di Kota Mataram gitu ya. Warung rarang, warung ayam rarang. Kayaknya ada ya. Pokoknya tuh padu padannya itu ayam yang disambel, terus ada ayam asem, terus ada sambelnya juga, sambelnya dipisah gitu. Terus sayurnya tuh sayur kelor. Ya Allah. Wallahi ya mate, gati sumpah. Ya, ndak ana lekak-lekak ke teman pro 2, ndak ana lekak-lekak. Pokok de mate pokoknya itu. Ndak. Pokoknya buat kamu yang tabe baru datang tuh deh, salah satu rekomendasi dari aku ya, selain ayam taliwang dan kucing kangkung ya, itu ayam rarang, terus nasi puyung kalau kamu suka cita rasa yang pedesnya bikin garuk-garuk kepala ya. Terserah kamu habis sampoan kalau kamu makan nasi puyung ya, yang nasi puyung di puyung sana tuh ya, yang entah kamu pakai bebek apa pakai ayam. Itu kamu walaupun kamu habis sampoan tadi pagi ya, kau makan itu kamu garuk-garuk kepala lagi itu ya. Berasa ketombenya numpuk saking pedes dan berkeringet kepala kamu tuh, garuk tuh kepala ya, enggak tahu kenapa. Kepala gatel tuh makin digaruk makin enak ya. Padahal ketahuan banget itu ya. Ketahuan enggak belum sampoan, ketombenya rontok. Yeay. Oke, tempat pro 2 ya. Terima kasih buat kamu yang masih tune-in bareng kita di 104.2 FM. Kalau misalnya minumannya apa? Ya? Minumannya air kelapa gitu, es kelapa gitu ya. Untuk di cuaca yang sepanas ini gitu, es kelapa tuh paling mantep lah pokoknya ya. Itu bisa kamu ya pesennya di situ. Yaudah, ini kan baru hari Selasa, baru hari Kamis ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu ya. Nggak tahu deh, mungkin Minggu kamu take off ke tempat asal kamu ya. Tapi setidaknya kalau kamu udah landing di Lombok di per hari ini atau mungkin per hari kemarin ya, pastikan kamu menikmati kuliner-kuliner khas Lombok. Supaya kenapa? Supaya kamu nggak hanya

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Produa FM, teman terbaik kamu. Produa FM.

0: Naila senang banget hari ini bisa jalan sama papa.
1: Papa juga pasti senang. Iya kan, Pak? Pa?
2: Oh iya.
0: Pa, pemandangannya bagus banget ya.
1: Pa?
2: Hah? Iya, Nak.
0: Naila nyebur sampai ke tengah laut ya, Pa?
2: Iya, iya.
1: Hah? Papa?
2: Iya, Nak.
1: Nak?
0: Naila punya lagu buat papa.

0: Bagus gak, Pa?
1: Iya, Mak.
2: Tidak semua hal penting ada di layar. Keluargamu ada di kehidupan nyatamu. Jangan sia-siakan waktu bersama mereka. Karena waktu tidak akan pernah kembali.
3: Kebayang gak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Gerard Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.
4: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
5: Aduh, hoax tuh.
4: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
5: Iya, itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

Oke teman-teman, dua informasi olahraga untuk kamu di siang hari ini. Yang mana suasana pedok Pertamina Mandalika International Circuit mulai sibuk ya, sehari menjelang balapan MotoGP Indonesia 2026. Para pebalap dan tim masing-masing terlihat mempersiapkan diri menghadapi race weekend yang berlangsung di 9 sampai 11 Oktober 2016 2026 ya. Pantauan RRI teman Pro 2 di area pedok pada hari Kamis ini ya, sejumlah pebalap-pebalap tampak berlalu-lalang menuju garasi tim mereka. Salah satunya adalah Francisco Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo Team ya, dan dua pebalap Indonesia seperti Satrio Aji dan juga Veda Ega Pratama juga terlihat di area pedok, dan kehadiran keduanya langsung menarik perhatian penggemar yang berada di sekitar lokasi pedok ya. Fans yang berpapasan dengan para pebalap tidak menyia-nyiakan kesempatan. Mereka mencoba menyapa, meminta foto bersama, hingga mengabadikan momen ketika sang rider melintas di area pedok. Dan tidak hanya pebalap, aktivitas tim mekanik juga mulai terlihat semakin padat. Para kru-kru juga sibuk menata peralatan mereka, memeriksa kebutuhan teknis, serta mempersiapkan garasi sebelum motor digunakan dalam rangkaian sesi latihan dan balapan. Aktivitas tersebut, teman Pro 2, menjadi tanda bahwa persiapan menuju balapan utama semakin matang. Dan mulai Jumat besok ya, para pebalap akan turun di kelintasan untuk menjalani sesi latihan sebelum berlanjut ke kualifikasi, sprint, dan puncak balapan MotoGP pada hari Minggu besok di tanggal 11 Oktober 2026.

0: Ini adalah cerita mereka yang pernah terkena narkoba.
1: Ya, kuliah gagal, gak lulus juga jadinya. Terus sering bentak-bentak orang tua juga. Intinya satu deh, hancur banget waktu itu.
2: Awalnya nyoba-nyoba, tapi kebablasan. Aku makin narkoba, abis itu kerjaan hilang. Terus sahabatku yang sering ada buat aku juga jauh sama aku.
3: Ya, jelas pergaulan sih. Tapi ya gara-gara narkoba itu, saya merasa banyak kehilangan kesempatan di masa depan.
1: Habis itu disuruh rehabilitasi 6 bulan sih. Alhamdulillah sekarang udah bisa hidup tanpa narkoba.
2: Wah, dendam. Sampai sekarang aku dendam sama masa laluku. Tapi keluarga aku yang selalu nguatin.
3: Pokoknya jangan pernah mendekati apalagi mencoba pakai narkoba.
4: Saat itu semua udah siap. Keluarga deket sampai keluarga jauh, semua juga udah kita undang. Tapi seminggu sebelum acara, semua batal. Calon overdosis meninggal karena narkoba.
0: Setelah mendengar pengalaman mereka, kamu rela hidupmu terpuruk akibat narkoba. Senutu Narkoba.

Oke, informasi kedua teman Pro 2 masih dari dunia MotoGP ya. Yang mana nanti akan kita saksikan gelar raya di Mandalika, sirkuit kecintaan kita teman Pro 2 ya. Pembalap Ducati Lenovo Team Francesco Pecco Bagnaia menilai perubahan format MotoGP mulai 2027 sebagai sebuah perbaikan ya. Ia juga menilai sesi warm up tetap penting bagi pembalap untuk mempersiapkan diri sebelum balapan. Dan pernyataan Bagnaia disampaikan menjelang Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 di sirkuit internasional Pertamina Mandalika Lombok Tengah NTB. Dan Pecco mengatakan ya, pembalap membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan format baru, terutama karena adanya sesi khusus yang berkaitan dengan sprint. Menurutnya latihan sebelum balapan perlu tetap diperlukan ya, agar pembalap dapat memahami kondisi motor dan ban ya. Dan dia menilai tambahan warm up akan membantu pembalap memahami karakter ban dan melakukan penyesuaian terhadap motor untuk menghadapi balapan. Teman Pro 2, MotoGP memang telah mengumumkan perubahan format mulai musim 2027. Salah satu perubahan utamanya adalah pemisahan kualifikasi sprint dan kualifikasi Grand Prix sehingga menghasilkan dua starting grid yang berbeda. Ya, dalam format tersebut, kualifikasi sprint digelar pada Jumat untuk menentukan posisi start sprint pada Sabtu. Sementara kualifikasi Grand Prix berlangsung Sabtu untuk menentukan grid balapan utama pada hari Minggu ya. Bagnaia menilai perubahan tersebut perlu diikuti kemampuan tim dan pembalap untuk beradaptasi dengan cepat. Dan dia menyebutkan waktu di lintasan pada akhir pekan balapan tetap menjadi faktor yang penting. Untuk GP Mandalika, teman Pro 2, format yang digunakan masih format musim 2026. Sprint dijadwalkan berlangsung hari Sabtu 10 Oktober pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah, sedangkan balapan utama digelar pada hari Minggu 11 Oktober pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah dan didahului warm up MotoGP pada pukul 10.40 sampai di 10.50 waktu Indonesia Tengah.

0: Pernah nggak sih kamu mengalami kesulitan saat mencari informasi yang benar di dunia digital yang penuh dengan data? Yep, emang banyak banget informasi yang beredar, tapi nggak semuanya benar. Ada juga yang ngaco, bahkan hoax. Apalagi kalau kita nggak bisa memilah informasi. Bisa-bisa kita percaya hal-hal yang nggak benar, bahkan nyebarin juga ke orang lain. Nah, di sini pentingnya literasi. Literasi itu nggak cuma soal bisa membaca atau menulis, tapi juga bagaimana kita memahami, menganalisis, dan memanfaatkan informasi dengan bijak. Sedih nggak sih? Ternyata Indonesia berada di urutan terbawah soal literasi dunia. Bahkan, menurut data UNESCO, hanya 0,001% dari 1.000 orang di Indonesia, hanya 1 orang yang rajin baca. Miris ya? Padahal dengan literasi, kita bisa belajar lebih banyak, memperluas wawasan, dan tentunya membuat keputusan yang lebih bijak. Yuk tingkatkan literasi di Indonesia, karena masa depan yang lebih cerah dimulai dari pengetahuan yang kita miliki.
1: Jalan Brawijaya 15A. Permisi.
2: Ya.
1: Pak Gerinya ada?
2: Wah, tuannya belum pulang.
1: Iya, saya tahu. Hashtag at work. Mobil sportnya dipakai hari ini. Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
2: Pak, silakan masuk, Pak.
1: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun. Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke Gary 79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Oke teman Pro, terima kasih buat kamu masih cuni bareng kita di 104.2 FM ya. Dan dia harus undur pamit dari ruang dengar kamu ya, karena selain ini bakal hadir penyiar lain yang akan menemani kamu di sini. Nanti ada bentar aku cek ya, hari ini ada Kamis, sebentar ada Gloria, Gloria yang glow-glow itu yang bakal menemani kamu sampai jam 7 malam nanti. Terima kasih buat kamu teman Pro 2. So jangan lupa pastikan selalu dengerin Pro 2 FM di 104.2 FM, dan jangan lupa untuk download aplikasi kita RR Digital. Dia pamit teman Pro 2, bye, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

teman Pro 2. Yeay, akhirnya gue nemenin kamu lagi di santai siang yang lumayan panas di luar. Jadi kayaknya bakal pecah banget otak kamu. Tapi tenang aja, bakal aku refresh dengan informasi-informasi seputar entertainment sampai nanti di jam 3 sore waktu Indonesia Tengah. Dan bakal nemenin kamu juga sampai nanti di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Bakal ada segmen menarik, ada English Corner, ada sore ceria juga. Jadi jangan kemana-mana, pastiin kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu.

0: Hidung manusia hanya bisa membedakan dua jenis bau atau aroma, yaitu aroma yang menjijikan dan aroma yang harum atau membuat nyaman. Akan tetapi, ternyata jika dua jenis bau tersebut diterjemahkan ke dalam banyak turunan di bawahnya, akan ada sekitar 50.000 aroma yang mampu diingat oleh hidung manusia. Aroma-aroma tersebut adalah termasuk banyaknya aroma badan dari berbagai orang, sampai aroma rempah-rempah dan sejuknya daerah hijau pegunungan yang khas.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.

Pro 2 sama aku. Dan kali ini kita bakal ada kabar dari Blackpink In Your Area yang ternyata mengambil rekor lagi mencetak rekor. Ini melalui video musik debut mereka Bombaya di YouTube-nya. Video ini berhasil melampaui 1,9 miliar views di tanggal 4 Oktober 2026 di Korea Selatan. Dan melansir dari laman Sumpi, pencapaian ini menjadikan Bombaya sebagai MV debut grup K-pop pertama yang mencapai 1,9 miliar views. Rekor ini juga menjadikan Blackpink sebagai artis K-pop pertama dengan 3 MV mencapai angka ini. Tapi banyak banget ya teman Pro 2. Selain itu, Bombaya ini dirilis di tanggal 8 Agustus 2016 lalu kalau misalnya kamu ingat. Dan sebagai salah satu lagu debut Blackpink, lagu ini menjadi bagian dari single album perdana mereka yang berjudul Square One. Dan abis itu, video music Bombaya ini mencapai 1,9 miliar views setelah lebih dari 10 tahun dirilis. Berarti benar ya, sekarang udah 2026. Dan pencapaian ini juga diraih dalam waktu 10 tahun, 1 bulan dan juga 25 hari. Selamat buat Blackpink. Tapi aku cari nih, apakah ada lagu Bombaya? Bombaya, Bombaya, ya, ya, ya. Karena lagunya ikonik banget teman produ. Aku ingat banget itu lagu yang kayaknya di zaman aku tuh benar-benar banyak banget sih. Apakah ada Bombaya? Bombaya, Bombaya, ya. Ya nggak ada. Ya udah deh aku cari lagu Blackpink yang lain ya di tahun itu. Kayaknya ada sih teman Pro 2 kalau misalnya lagu Blackpink. Karena banyak juga sebenarnya Blink yang suka dengerin Pro 2. Sama kayak aku sih. Aku walaupun bukan K-pop girl, tapi aku juga lumayan sering banget dengerin ini Blackpink karena memang sebegitunya. Ya udah kalau kayak gitu teman Pro 2, aku mau puterin lagu yang asik-asik. Ada Love Sick Girl dari Blackpink.

0: Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong, mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman, tapi sayang uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon, belanja lagi
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang, oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.
4: Pro 2.
5: Teman terbaik kamu.

Masih ingat dengan suara khas yang satu ini? Yap, ini adalah suara khas sandal bakiak. Kamu tahu nggak sih kalau sandal bakiak adalah salah satu warisan budaya Indonesia yang unik? Bakiak yang juga dikenal dengan sebutan klompen di beberapa daerah, terbuat dari kayu dan umumnya memiliki desain sederhana. Meskipun terkesan tradisional, bakiak pernah menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Bakiak pertama kali dikenal di Indonesia pada masa kolonial Belanda. Desainnya yang terbuat dari kayu dan tali sederhana membuatnya tahan lama dan cocok untuk aktivitas di luar ruangan. Meski terlihat sederhana, bakiak menyimpan filosofi gotong royong, kerjasama, dan ketekunan terutama dalam permainan tradisional yang menggunakan sandal ini. Sekarang, bakiak bukan hanya sekedar alas kaki, tapi juga simbol budaya Indonesia yang penuh makna. Nah, kapan terakhir kali kamu menggunakan bakiak?

Masih seputar Korea-Koreaan teman Pro 2. Ada yang tahu Hwang Min Hyun gak sih? Ternyata ini kembali bermusik lewat singlenya yang judulnya adalah Hour. Oh, ganteng sekali. Aku baru tahu nih. Ini penyanyi sekaligus aktor. Oh, aku pernah kayaknya beberapa kali nonton drakornya ini. Yaitu Hwang Min Hyun yang kembali ke dunia musik lewat single digital terbarunya yang judulnya adalah Hour. Dan lagu ini juga dirilis di hari kemarin di 7 Oktober 2026 di jam 18 waktu Korea Selatan di berbagai macam platform musik digital. Dan dilansir dari laman Star News Korea di hari Rabu 7 Oktober 2026, Hour ini jadi lagu utama dalam single ini nih. Lagu ini menampilkan gimana aransemen minimalis yang juga didominasi sama permainan gitar. Oh my god, bakal manis banget sih. Kisahnya tentang apa, Kak? Jadi lagu Hour ini mengangkat kisah tentang perasaan yang tetap sama walaupun waktu itu terus berjalan. Romantis banget, Bu. Kok Bu sih, Pak? Dan perubahan musim dan juga rutinitas yang udah dilewati bersama itu jadi bagian dari cerita di dalam lagu ini. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada punya perasaan seperti ini nih, kayaknya cocok banget gak sih dengerin? Dan melalui agensinya yaitu Pledis Entertainment, Hwang Min Hyun ini juga menjelaskan makna yang pengen disampaikan melalui lagu Hour yang ia juga menyebut kalau lirik lagu ini menggambarkan hubungan yang tetap bertahan di tengah berbagai macam gonjang-ganjing. Oh, kira-kira benar gak sih ada hubungan yang kayak gitu? Dan dia juga mengungkapkan kalau kebahagiaannya untuk dapat kembali menyapa penggemar melalui berbagai macam aktivitas musik juga pasti jadi salah satu hal yang disukai sama penyanyi, aktor yaitu Hwang Min Hyun. Dan pastinya dia juga berharap kegiatan ini bisa jadi pengalaman yang berkesan buat para fansnya, pastinya dong. Jadi buat kamu yang belum nontonin atau mungkin kepoin lagu barunya, single barunya dari Hwang Min Hyun, apalagi fansnya, buruan langsung aja ke YouTube.

0: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Masih sama Glow Teman Pro 2 di Pro 2 FM Mataram dan masih di Entertainment Today. Wah, wow, udah mau jam 3 nih, waktunya kita beralih segmen. Ada info lokal yang bakal nemenin kamu sampai nanti. Informasi seputar Indonesia, enggak sih, lebih ke provinsi kita NTB. Dan kalau kamu kepo banget ada informasi apa, pasti MotoGP ya yang bentar lagi tuh bakal diadain. Dan aku kayaknya ngerasa kayak banyak banget deh yang bakal heboh di MotoGP kali ini, Teman Pro 2. So jangan kemana-mana, stay tune terus di Pro 2 FM Mataram.

bersama Glow dan masih di Pro 2 FM Mataram. Waktunya kita bakal move ke informasi seputar Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bakal ada informasi apa nih teman Pro 2 di hari ini? Tentunya bakal ada informasi yang seru-seru juga, karena memang lagi bener-bener banyak banget nih informasi seputar MotoGP. Karena memang MotoGP bentar lagi mau di laksanakan di Mandalika Circuit International Circuit Mandalika. Jadi buat kamu yang kepo banget gimana sih MotoGP di sini, tentunya bakal seru banget. Stay tune terus karena masih ada informasi seputar MotoGP.

Warisan apa yang akan kamu berikan bagi anak cucumu? Alam yang bersih dan hijaukah? Atau lautan sampah?

0: 2022. Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

0: aku golongan darah A.
1: Aku golongan darah AB.
2: Aku golongan darah O.
3: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
4: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

udah nunggu-nunggu informasi tentang MotoGP. Karena memang salah satu event yang paling ditunggu-tunggu di Lombok adalah ya MotoGP gak sih? Karena siapa sih yang gak nunggu-nunggu MotoGP? Kalau aku sih pasti nunggu-nunggu ya teman Pro 2. Karena memang ini adalah salah satu acara yang kita tunggu-tunggu. Dan buat kamu yang belum tahu, kemarin itu ada parade riders yang dimana banyak banget riders yang keliling Pulau Lombok. Gak keliling Pulau Lombok sih, lebih tepatnya Kota Mataram. Dan ada juga nih momen Marquez dan juga Riders GP lainnya yang lagi nabuh gendang bele dalam agenda Riders Parade ya di Teras Udayana Kota Mataram. Ada yang ikut gak? Emang seru banget teman Pro 2. Dan aku lihat kayak Marquez nih juga salah satu riders yang sangat-sangat apa ya, bisa dibilang tuh ramah, terus juga ganteng iya. Terus dia karena sering mungkin ke Lombok, jadi kayak akam sih kadang-kadang. Kayak mereka udah sangat ngeblend gitu sama masyarakat Lombok. Dan aku lihat juga kayak bener-bener sebegitu terbukanya gitu loh sama masyarakat. Buat kamu yang udah nunggu-nunggu kemarin untuk lihat siapa aja yang akan berlomba di sirkuit Mandalika, dan pastinya udah nunggu-nunggu banget ya gimana parade riders yang memang udah resmi dimulai di hari kemarin. Ini juga banyak banget yang ikutan dan pastinya jadi antusiasmenya di jalur paradenya itu juga banyak banget teman Pro 2. Aku lihat bener-bener snap dari teman-temanku, story teman-temanku itu tuh bener-bener rame banget, dari yang kecil sampai yang tua juga udah ada nunggu. Buat kamu yang kemarin nggak tahu, bisa lihat aja langsung di berbagai macam postingan teman-teman kamu di Jalan Pejangkik, di depan Taman Sangkareang, di Taman Udayana. Banyak banget yang udah menanti. Dan aku lebih salutnya lagi untuk masyarakat Lombok, khususnya yang memang menonton dan pengen banget ketemu sama riders, itu sangat-sangat menghormati ridersnya dengan cara mereka tertib. Gokil banget Lombok. Semoga ini juga bisa jadi salah satu salah satu budaya yang terus dipertahankan. Caranya ya dengan cara tertib, terus juga gak rusuh, terus juga gak dorong-dorongan, dan juga menjaga keamanan dan juga kenyamanan dari para riders yang bakal tampil nanti di ajang MotoGP Mandalika. Oke teman Pro 2, kira-kira bakal ada informasi apa lagi? Stay tune terus.

Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Okay, informasi selanjutnya Taman Pro 2 masih seputar MotoGP nih. Ternyata jelang MotoGP, okupansi hotel di sejumlah wilayah di Pulau Lombok ini mulai meningkat karena memang banyak banget yang udah nunggu-nunggu ajang ini. Apalagi di kawasan Mandalika Lombok Tengah, tingkat hunian hotel ini udah sampai 100%. Ini disampaikan Kepala Dinas Pariwisata Ekonomi Kreatif atau Disparekraf Provinsi NTB yaitu Ahmad Nur Aulia, yang mengatakan kalau peningkatan okupansi ini gak hanya terjadi di kawasan Mandalika ya, tapi juga berdampak ke sejumlah daerah penyangga kayak misalnya nih Lombok Barat, Kota Mataram, dan juga Lombok Utara. Menurutnya peningkatan okupansi hotel ini juga menunjukkan kalau misalnya ini adalah sebuah tren positif menjelang MotoGP ya. Kondisi ini juga bisa kamu lihat di kawasan Senggigi, ada juga Lombok Barat, apalagi di Kota Mataram, ramai banget. Tapi ini juga semoga bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya di Pulau Lombok ya, yang dimana memang pasti kita juga ngerasain sekarang ekonomi masih belum baik-baik aja. Jadi dengan adanya event dari MotoGP Mandalika ini bisa membantu perekonomian masyarakat khususnya ya masyarakat di Pulau Lombok, kalau bisa sih sampai di Pulau Sumbawa juga. Teman Pro 2 provinsi kita kan terdiri dari dua pulau ya, Lombok dan juga Sumbawa. Semoga bisa ya Teman Pro 2, dan pastinya ini juga bisa ngebantu dari segi perekonomian untuk pulau kita. Amin. Jadi siapa nih yang udah beli tiketnya? Udah gak sabar pasti ya mau nonton MotoGP. Semoga bisa baik-baik aja sih. Dan nanti abis ini bakal ada sore ceria Teman Pro 2 yang pastinya bakal seru banget. Kita bakal ngobrol sama teman-teman yang kalau misalnya suka sama art music, nanti bakal seru banget dan pasti kamu bakal tertarik banget sama obrolan di sore ceria. Jadi jangan ganti frekuensi kamu, stay tune terus karena masih ada obrolan-obrolan dan segmen menarik lainnya.

0: Mau nyebrang, Pak?
1: Iya, tapi kok ramai sekali ya? Takut saya.
0: Mari, saya seberangkan, Pak.
2: Yo, ayo, Bu.
3: Langsung ya, Pak?
2: Yo, langsung, ayo.
4: Silakan duduk, Bu.
3: Lah, masnya?
4: Berdiri, nggak apa-apa, Bu.
3: Oh, terima kasih, Nak.
5: Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, sangat berarti bagi yang kita tolong. Kebaikan apa yang sudah kita perbuat di hari ini,

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah saja dibacakan Info Pro 2 kamu bersama Gloria Veranda dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, Museum Negeri Nusa Tenggara Barat mulai menata Museum Sade di Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah di tanggal 7-8 Oktober 2026. Penataan ini dilakukan sebagai persiapan agar Museum Sade dapat dibuka bersamaan dengan pelaksanaan MotoGP Mandalika 2026. Kepala Museum NTB Ahmad Nuralam mengatakan kehadiran Museum Sade di tengah momentum MotoGP diharapkan memperluas pilihan kunjungan wisatawan. Menurutnya, Mandalika tidak hanya dapat dikenal sebagai destinasi sport tourism, tapi juga memiliki kekayaan budaya yang dapat menjadi bagian dari pengalaman wisata. Nurala memastikan penataan museum ditargetkan selesai sesuai waktu yang telah ditentukan. Proses tersebut dilakukan mengikuti arahan Gubernur NTB serta Ketua Satgas Pemulihan Sade Lalu Muhammad Fauzal. Museum Sade nantinya menghadirkan sejarah kebudayaan serta kehidupan masyarakat Sade kepada masyarakat yang lebih luas. Momentum MotoGP juga dinilai menjadi kesempatan untuk memperkenalkan kembali perjalanan Jalanan Sade kepada pengunjung yang datang ke kawasan Mandalika. Informasi selanjutnya, MotoGP tak hanya hadir di lintasan Pertamina Mandalika International Circuit. Sejumlah bintang MotoGP juga turun langsung ke tengah masyarakat NTB melalui Riders Parade di Kota Mataram di hari Rabu 7 Oktober 2026. Ribuan warga memadati ruas jalan dari Taman Sangkareang hingga Taman Udayana untuk melihat dari dekat para pembalap yang akan berlaga pada Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026 dari tanggal 9 hingga 11 Oktober mendatang. Marc Marquez, Fabio Di Giannantonio, Franco Morbidelli, Marco Bozzeschi, Brad Binder hingga pembalap Moto3 Massimo Quills ikut menyapa masyarakat dari atas kendaraan parade. Kehadiran mereka membuat atmosfer MotoGP yang selama ini identik dengan sirkuit terasa lebih dekat dengan warga NTB. Masyarakat tidak hanya menjadi penonton dari balik pagar lintasan, tetapi menjadi kesempatan melihat dan juga berinteraksi langsung dengan para pembalap dunia. Chairman Pertamina Grand Prix of Indonesia 2026, Troy Waroka mengatakan, Riders Parade memang dirancang untuk membawa semangat MotoGP lebih dekat kepada masyarakat. Demikian Info Pro 2 pukul 16 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2, dan kamu akan lanjut mendengarkan suara ceria. Jadi pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu. 104,2 Pro 2 FM Mataram.

0: Pro 2 FM.
1: Sore ceria.
2: Kamu lagi dengerin Sore Ceria di Pro 2 FM.
3: Sore Ceria. Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
2: Selamat Pro 2 sore-sore. Ceria. Hai, selamat sore semuanya yang lagi ada di jalan, yang lagi ada di mana, yang lagi dengerin kita semua. Pokoknya kali ini kamu lagi dengerin Pro 2 FM Mataram dan kali ini kita ada di Sore Ceria. Tentunya aku enggak sendiri karena ini udah ada teman-teman dari Poltekkes Mataram yang udah hadir di sini. Kita sapa-sapa dulu dan kita suruh dia perkenalkan dirinya masing-masing. Ada siapa aja di sini? Halo.
4: Halo.
2: Enggak apa-apa, samaan juga enggak apa-apa sih.
4: Halo sobat Pro Ceria.
2: Kita bilang teman Pro 2.
4: Oh, teman Pro 2.
2: Iya, cuma nama segmennya ini Sore Ceria. Okay. Gitu. Eh, kalian enggak mau pakai ini headphone?
4: Oh, boleh-boleh.
2: Iya, biar kalian bisa mendengarkan suara kalian. Ayo, apakah ada suaranya? Ada enggak suaranya di situ?
4: Ada.
2: Nah, ada suara kalian enggak?
4: Ada.
2: Oke, berarti udah berfungsi. Oke, aku mau kenalan dulu ada siapa aja yang di sini yang mungkin Taman Pro 2 juga kepo. Lagi ada sama siapa sih di situ? Boleh dong kenalin dirinya masing-masing?
4: Halo semuanya, aku Nilna sebagai ketua panitia dari Art Music Festival.
2: Oke, ada Nilna dan ada siapa lagi?
5: Halo, perkenalkan aku Melisa. Kebetulan aku di Art Music Festival sebagai humas.
2: Oke, berarti kamu yang ini ya, yang ribet dari kemarin-kemarin kesini.
5: Iya, iya. Tapi yang menghubungi kebetulan beda lagi.
2: Ini anggota kamu ya?
5: Iya.
2: Oh, ya nggak apa-apa. Memang kalau misalnya punya acara memang selalu ribet ya. Oke, ini berarti teman-teman dari Poltekkes Mataram.
4: Iya, betul.
2: Oke, sebenarnya masih ada satu lagi sih di sini ya, tapi dia beda job desk-nya nih. Nanti kita tanya-tanya. Oke, kalau boleh tahu ini kamu berdua Nilna dan Melisa itu dari jurusan apa? Terus juga semester berapa?
4: Kita dari jurusan Teknologi Laboratorium Medis semester 5.
2: Oh, samaan kelasnya.
5: Untuk kelasnya di Nilna kelas A dan saya kelas B. Untuk semester dan prodinya juga sama.
2: Oh, gitu. Berarti kayak ya beda kelas doang tapi angkatan sama.
4: Iya.
2: Gitu. Ini ada ikut komunitasnya atau ini memang acara dari kampus?
4: Kebetulan ini acara dari organisasi kami, yaitu Himpunan Jurusan Mahasiswa Teknologi Laboratorium Medis.
2: Oh, jadi ini memang proker dari himpunannya ya?
4: Iya, betul.
2: Oke, disingkatnya apa?
4: Disingkatnya AMFIS atau Art Music Festival.
2: Oh, nama ininya, yeah. Eventnya. Tapi kalau misalnya himpunannya apa?
4: HMJ.
2: HMJ.
4: Iya.
2: Singkat banget ya padahal.
4: Iya. Yeah.
2: Kok HMJ padahal bukannya ini agak panjang tadi nama jurusannya?
4: Iya, himpunan. Soalnya himpunan mahasiswa jurusan.
2: Oh, gitu.
4: Iya.
2: Jadi jurusannya beda-beda.
4: Iya, betul.
2: Beda-beda. Oh, alah. Ada apa aja jurusan apa aja di situ?
5: Untuk di Poltekkes ini ada 4 jurusan. Yang pertama itu ada perawat, bidan, TLM dan gizi.
2: Kalian TLM ya?
4: Iya, betul.
2: itu job desk-nya maksudnya kayak gambarannya itu ngapain aja sih di jurusan ini?
4: Kalau kita job desk-nya biasa kerja di laboratorium. Jadi semua sampel dari manusia itu kita kerjain.
2: Wow.
5: Iya. Tapi ya, sebenarnya enggak sampel manusia aja, tapi bisa juga dari makanan, minuman, semuanya kita kerjain. TLM ini enggak terlihat tapi kerjanya itu cukup lumayan berat gitu.
2: Iya,
5: ya, betul.
2: Oh, tapi maksudnya apa yang diperiksa sebenarnya di situ?
5: Tergantung besok waktu apa namanya kerjanya itu ngambilnya di mana. Misalkan kerjanya misalkan di PDAM, nanti bisa kerjanya itu di bagian laboratorium PDAM itu sendiri. Kalau di rumah sakit biasanya sampel-sampel
2: penyakit ya?
5: Iya. Oh. Kayak kanker gitu.
2: Wow, ngeri, takut banget. Yeah. Ayo, kalau aku boleh tanya, ini kan sebenarnya dari Poltekkes ya. Nanti kita bakal ngalir ke ini, ke apa namanya, ke acaranya. Tapi aku kepo banget, kenapa kamu berdua pilih jurusan ini? TLM ya, singkatannya TLM.
5: Iya.
4: Yeah.
2: Kenapa coba?
5: Coba Nilna dulu.
4: Kalau dari aku pribadi, Jujur, karena emang jurusan yang aku mau enggak ada di sini, jadi emang keinginan orang tua maunya keluar mau ambil jurusan seni teater.
2: Oh, wow, kamu pintar berakting ya.
4: Iya, betul.
2: Ternyata apakah kamu berakting juga tadi di sini?
5: Enggak dong. Kebetulan ya ini anak teater banget ya.
2: Oh, berarti dia ikut komunitas teater juga.
5: Iya.
2: Oh, oke. Berarti kalau sebenarnya Nilna pengennya sih ambilnya teater.
4: Iya.
2: Cuma gak dikasih orang tua.
4: Iya, gak dikasih keluar ya. Kalau jurusan ya, ngambil teater dikasih, cuma gak dikasih keluar.
2: Karena di sini gak ada jurusan teater.
4: Iya, betul.
2: Walah, tapi kenapa jadi jauh banget? Kamu jadi laboratorium, dari teater ke laboratorium sih jauh sih. Kenapa?
4: Karena sebenarnya gak mau ikut UTBK.
2: Oh,
4: iya.
2: Tapi akhirnya ikut.
4: Enggak, jadi lulus lewat Poltekkes itu lewat jalur rapot.
2: Oh, jadi kamu gak mau ikut ujian?
4: Iya, benar.
2: Ikut lagi?
4: Iya, benar.
2: Poltekkes aja gitu?
4: Iya, benar.
2: Jadi abis itu masuknya lewat jalur rapot?
4: Iya.
2: Tapi sekarang teaternya diikutnya di mana, Nilna?
4: Sekarang lagi gak ikut. Terakhir ikut pas SMA.
2: Oh, kamu SMA?
4: Iya.
2: Kamu asli mana sih?
4: Asli sini.
2: Mataram?
4: Iya, Lombok Barat.
2: Oh, Lombok Barat. Teater iya. Apa?
4: Teater Mandua Mataram dulu.
2: Oh alah, berarti punya sekolah.
4: Iya ya.
2: Maksudnya dipayungi sama sekolah, iya. Berarti ya teaternya. Oh alah, aku kira kayak ikut yang kayak maksudnya beda gitu loh. Ada organisasi atau komunitas di luar sekolah. Ternyata kamu ikutnya dari sekolah.
4: Dari sekolah.
2: Oke, terus kalau Melisa?
5: Kalau saya sih kebetulan kemauan orang tua untuk masuk kesehatan.
2: Aduh, jadi sama. Sebenarnya sama ya. Tapi kamu enjoy gak?
5: Kalau dibilang enjoy, dijalanin aja gitu.
2: Aduh, ini jawaban Gen Z banget. Jalanin aja dulu.
5: Iya, jalanin aja dulu.
2: Oh, tapi kalau kamu sendiri maunya jurusan apa, Melisa?
5: Sebenarnya jurusan manajemen, tapi orang tua nyuruh masuk kesehatan.
2: Tapi beneran loh, muka kamu tuh manajemen banget.
5: Wow.
2: Jujur, kayak anak-anak ekonomi banget sebenarnya. Jadi kalau kamu kesini dari acara Poltekkes sih kayak, oh ini orang kesehatan gitu. Karena mukanya ekonomi banget. Ada purbaya-purbaya yang gak enggak, tapi emang kayak muka-muka kamu tuh muka-muka yang kayak perhitungan. Enggak. Maksudnya kayak bisa memprediksi kira-kira nih bakal pas lah gitu. Tapi kenapa kamu jadi humas di sana? Kenapa nggak jadi tim ngitung-ngitungan, bendahara? Tapi kamu nggak pernah jadi bendahara?
5: Nggak pernah, takutnya uangnya yang hilang nanti.
2: Kamu takut hilang?
5: Iya.
2: Oke, jadi lebih baik jadi humas saja.
5: Aneh, cari ya. Aman.
2: Cari aman, benar. Daripada nanti kita hilaf.
5: Iya, okay. Hilang nanti.
2: Iya benar sih. Ya udah, daripada itu mending jurusannya ini. Berarti kamu berdua emang selain dari orang tua juga yang nyaranin, ternyata juga akhirnya dijalani juga sampai semester 5 sekarang.
5: Iya, betul.
2: Tapi memang gitu ya. Ada juga beberapa orang yang bilang kayak gitu. Kalau misalnya ya kadang kita maunya apa tapi juga harus ikutin kata orang tua.
4: Iya.
2: Begitulah hidup ya. Jadi mereka berdua ini sebenarnya gak mau masuk Poltekkes, tapi mereka membuat sebuah acara seni, yeah. Ya, yang namanya Art Music Festival. Ini ngapain aja nih di sini nih?
4: Jadi di Art Music Festival ini sebenarnya ini acara tahunan dari proker kami. Mm-hmm. Jadi sudah lama ada dan kita meneruskan kembali. Jadi di Art Music Festival ini bukan hanya acara musik saja sebenarnya. Kita juga bawa seni tari. Mm-hmm. Waktu itu juga kita pernah bawa seni teater juga di acara kita.
2: Oh, alah. Berarti masuknya dari kamu dong.
4: Iya.
2: Iya. Tapi jujur kamu berdua ini lebih tertarik sama akademik apa kesenian? Karena kan untuk bikin sebuah acara, apalagi jadi pilarnya acara seni, itu kan gak bisa orang yang cuma ini ya. Maksudnya harus orang seni juga yang ikut kan. Yang bukan yang kayak sekedar pengen jadi panitia gitu. Nah, kamu berdua ini apakah memang dari dulu suka seni atau kayak gimana?
4: Kalau dari saya pribadi,
2: pasti,
4: seni. Iya.
2: Karena
4: teater.
2: Seni. Karena teater banget kamu ya.
4: Iya, betul.
2: Kalau Melisa?
5: Kalau aku sih karena ini proker kita juga kan.
2: Jurusan.
5: Soalnya, ya, okay. Soalnya kita itu satu sekbid, jadinya kita harus jalanin.
2: Apa itu?
4: Seksi bidang.
5: Iya, seksi bidang. di HMJ itu ada banyak sesi bidangnya, termasuk di sini ada minat bakat namanya. Mm-hmm. Ini proker kita, jadinya kita harus jalanin gitu.
0: Jadi kayak mau nggak mau harus.
1: Iya, mau nggak mau harus jalanin.
0: Oh, tapi kamu nggak suka ini? Maksudnya nggak suka kesenian?
5: Kalau
0: gitu?
5: Kesenian suka, tapi nggak terlalu gitu.
0: Kamu lebih suka ngitung-ngitung ya?
5: Iya, benar.
0: Ngitung-ngitung apalagi duit ya?
5: Iya, benar sekali.
0: Tapi kalau misalnya Nilna sebagai, maksudnya kan punya ketertarikan sama dunia seni gitu, berarti seneng dong, enjoy banget ngejalanin event kayak gini?
4: Iya, jujur enjoy banget. Tapi itu balik lagi tergantung dari teman-temannya gimana. Kalau dari teman-temannya yang enggak enjoy, saya juga ngerasa kayak, aduh, kurang deh, iya. Nggak semangat gitu buat jalaninnya.
0: Berarti lebih ke gimana juga cara menciptakan lingkungan yang oke juga ya.
4: Iya, betul.
0: Tapi gimana, so far lingkungannya oke nggak?
4: Oke, oke banget.
0: Oke banget, iya. Walaupun teman-temannya kayak Melisa nih, Melisa kan nggak suka, maksudnya nggak terlalu tertarik sama dunia kesenian, iya. Tapi apakah susah? Maksudnya mengajak teman-teman yang mungkin agak kurang tertarik sama kesenian, apalagi kalian kan juga basicnya bukan kesenian ya, Poltekkes gitu, kesenatan, iya, tiba-tiba punya acara seni gitu. Aku juga kayak, ah, kok bisa sih Poltekkes punya acara kesenian? Kenapa ada bikin acara seni itu? Maksudnya dari basicnya kesehatan.
5: Iya, jadi gini Kak, untuk Art Music Festival ini sebenarnya acara puncak kami. Sebenarnya itu namanya POSIL, Pekan Teknologi,
4: Pekan Olahraga POSIL, Pekan Olahraga Seni dan Ilmiah.
0: Nah, mereka juga
5: agak lupa ya. Panjang ya.
0: Iya. POSIL, Pekan Olahraga Seni dan
5: Ilmiah. Okay. Nah, di POSIL ini ada 3 acara sebenarnya. Pertama itu ada seminar, terus yang kedua ada futsal, dan yang terakhir ini ada malam puncaknya Art Music Festival ini. Sebenarnya kami udah ngadain seminar dan itu menyangkut jurusan kami. Okay. Jadi ya Art Music Festival ini makanya kita mau senang-senang lah habis seminar dan futsal itu gitu.
0: Oh, jadi kayak maksudnya olahraga udah ada, terus juga akademik udah ada, tinggal seninya aja yang belum ada. Oh gitu. Jadi ini adalah sebuah rangkaian ya dari POSIL.
5: Iya.
0: Oh, jadi dibikinlah sebuah festival yang dimana yaudah deh, kita udah capek mikir, terus capek fisik olahraga, yaudah ini cara meluangkan waktu dan juga ngehiburnya.
4: Iya, betul.
0: Oh, berarti ini setiap tahun ada?
4: Iya, setiap tahun ada.
5: Setiap tahun ada.
0: Di Poltekkes.
4: Iya, di Poltekkes.
0: Wow, apakah ini bisa diikuti? Nah, ini sebenarnya nanti pertanyaan kita lanjutannya ya. Apakah orang luar bisa ikut? Terus gimana caranya? Terus keseruannya apa aja? Apakah POSIL ini juga udah berlangsungnya dari kapan ya? Nanti kita bakal tanya-tanya lagi sama Nilna dan juga Melisa. Buat kamu mungkin yang mau tanya juga tentang Art Music Festival, apa tadi disingkatnya?
4: Amfis,
0: boleh banget langsung aja WhatsApp aku di nomor 0819-02-057-000 atau langsung komen aja di flyer kita yang udah aku upload di Instagram. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi setelah lagu-lagu yang melewat. Stay tune.

Di Papua ada hiu yang bisa jalan. Ya, hiu ini dari genus Hemiscilium. Masyarakat Papua, khususnya Raja Ampat, panggil dia Kalabia. Si gemes Kalabia ini suka jalan-jalan malam di perairan Papua. Ia jalan-jalan malam bukan cari angin loh, tapi cari makan di deretan terumbu karang. Nah, dibandingkan hiu lain, ukurannya lebih kecil dan suka main di perairan dangkal. Selain pintar berjalan, Kalabia juga jago main petak umpet. Sayangnya, karena nggak mampu berenang menyeberangi laut dalam, keluarga Kalabia cuma menyebar di wilayah yang terbatas di Papua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Masih di sore ceria teman Pro 2 sama Glo, Nilna dan juga Melissa. Yeay. Tadi kita bakal tadi udah spoiler sih, kira-kira Art Music Festival ini bakal kayak gimana, acaranya kapan, terus keramaiannya akan ada apa aja, itu gimana. By the way, ini rangkaian dari Fosil tadi udah selesai?
1: Iya, sudah selesai. Sudah.
0: Dari kapan tuh dimulai rangkaiannya? Awalnya?
1: Seminar kalau enggak salah dari bulan Mei.
0: Oh, udah lama ya?
1: Iya, sudah lama.
0: Oke, terus yang futsal?
1: Bulan Juli.
0: Oke, jadi memang udah lumayan lama dan ini terakhir ya?
1: Iya.
0: Penutupnya di bulan apa?
1: Bulan Oktober.
0: Bulan ini dong?
1: Iya.
0: Wow, tahun berapa kalau misalnya boleh tahu?
1: Tanggal 24 Oktober.
0: 24 Oktober di Poltekkes kah atau di tempat lain?
1: Di tempat lain, di Taman Budaya.
0: Oh, di Taman Budaya.
1: Iya.
0: Wow. Ini apakah terbukanya untuk umum atau kayak gimana?
1: Ya, pastinya terbuka untuk umum. Siapapun boleh nonton.
0: Oh, seru banget. Akan ada apa aja di situ?
1: Tahun ini kita ada penampilan dari band dan dari tari dan ada perkusi dari Mandua Mataram.
0: Oke.
1: Dan penutupnya kita ada DJ.
0: Wow, Gen Z banget, suka.
1: Iya,
0: aku suka banget. Itu dia yang kita tunggu-tunggu. DJ, bakal ada
1: betul.
0: DJ ya di
1: situ.
0: Oke, itu tanggal 24 dari jam berapa?
1: Dari jam 4 sampai dengan selesai.
0: Kira-kiranya itu hari apa sih?
1: Hari Sabtu, malam Minggu.
0: Malam Minggu kalau misalnya bingung mau ngapain kayak datang ke situ aja.
1: Iya, benar.
0: Oke, apakah ada dipungut biaya atau enggak?
2: Pastinya, karena kan kita juga butuh biaya karena dari kampus juga kan pasti enggak ngasih kita biaya. Terus kita ini juga
0: mandiri lah ya.
2: Ya, mandiri acara kita gitu.
0: Oke, enggak apa-apa sih. Berapa biasanya kamu ambil biasanya besok mau ngambil uangnya berapa? Kita perlu bawa duit berapa kalau misalnya mau ke situ?
2: Enggak mahal, cuma 25.000 aja.
0: Oh, satu orang ya?
1: Iya, satu orang.
0: Per orang.
2: Tapi kita punya bundling, Kak. Kalau bertiga nanti lebih murah, 65.000 aja.
0: Oh, mending ngajak bertiga ya.
1: Iya, betul.
0: Tapi kenapa bertiga sih? Kan enggak boleh ada orang ketiga. Siapa tuh mau pacaran? Gimana dong? Berarti ngajak adiknya?
2: Boleh.
0: Kalau ngajak temennya kayak rasanya janggal ya.
1: Iya.
0: Jangan sih, daripada nanti ribut ya pulang-pulang dari sana. Mending dihindari saja keributannya. Jadi nanti di tanggal 24 itu bisa dibelinya dari sekarang atau bisa beli tiketnya itu nanti?
1: Bisa dibeli dari sekarang. Kita udah buka kebetulan.
0: Udah buka ya.
1: Iya.
0: Cara belinya gimana tuh?
1: Bisa lewat CP, ada posternya di Instagram Fosil. Mungkin bisa dilihat, kita selalu update nih tentang perkembangan kegiatan kita gimana.
0: Oke, nama Instagramnya apa?
2: Fosil
0: TLM. Fosil
2: TLM.
0: TLM, kita lihat dulu ya. Fosil TLM. Ih, gak ada, gimana sih tulisan Fosil?
1: Fosil underscore bawah TLM.
0: Gimana tulisan Fosil?
2: P biasa.
0: Oh, P ya.
1: Fosil.
0: Ya. Fosil, iya benar, ada Fosil ya pakai P teman Pro 2, Fosil TLM. Jadi di situ kamu bisa menemukan banyak banget ya. Ini bakal ada vokal solo juga ya?
1: Iya, betul.
2: Benar sekali.
1: Wow. Vokal solo dari mahasiswa Poltekkes kebetulan.
0: Oh, alah. Ini bakal ada banyak juga ya. Ini ada krea suaranya apa nih?
1: Tari.
0: Itu ada traditional dance, ada UKM band juga. Itu dari Poltekkes juga?
1: Iya, dari Poltekkes Mataram.
0: Ih, seru. Ada band, ada DJ juga, bener sih. Ada percussion dari Mandua juga ya?
1: Iya.
0: Banyak. Ini kalau bandnya, ini band lokal sini kah atau band mana?
1: Iya, band lokal sini.
0: Ini genre musiknya apa? Pop kah atau indie?
1: Pop.
0: Oh iya. Jadi ya pasti bisa dinikmati sama semua kalangan lah ya kalau
1: iya,
0: popnya
1: betul.
0: Kayak nggak mungkin nggak ada yang suka pop gak sih?
1: Iya, betul banget.
0: Jadi paling mewah banget sih bakal ada DJ Flovy ya.
1: Iya.
0: Oke. Karena udah ada di sini nggak mungkin nggak boleh dikasih tahu kan, harusnya udah sih ya.
1: Iya
0: ya,
1: boleh.
0: Di Instagram.
1: Iya.
0: Ah, ini mah DJ kita semua ya, kesayangan kita semua, yang dimana DJ ini bakal seru banget karena Gen Z abis.
1: Iya betul.
2: Betul sekali.
0: Aku juga kemarin sempat bikin acara juga ngundang dia. Jadi kayak di zaman oke banget sih. Wow. Bakal seru banget dan pecah acaranya. Nah, ini di Taman Budaya bagian mana sih?
1: Di bagian gedung terbukanya di belakang.
0: Oh, ya. Jadi enggak ini ya, maksudnya enggak akan sempit-sempitan juga.
1: Iya. Ya.
0: Bakal banyak juga space-nya jadi ya, buat betul. Kamu yang mau maksudnya daftar. Mau datang, ya. Mau daftar juga bisa banget. Ini bisa belinya itu online kah? Atau kita mesti datang ke Poltekkes?
1: Bisa lewat online.
0: Gampang lah ya. Nanti tinggal di ini aja. Udah ada lengkap di sini, ada kontak person yang bisa dihubungi.
1: Iya, betul.
0: Jadi nanti tinggal diambil aja. Hanya 25.000 kan?
1: Iya.
0: 25.000 bundling. Kalau misalnya 3, 65.000 aja. Oke, untuk persiapannya sendiri gimana nih? Kamu kan berdua panitia nih. Apa aja yang udah dihadapi selama menyiapkan acara ini?
1: Sebenarnya yang paling susah itu adalah cari sponsor ya.
0: Benar sih. Terus gimana tuh menghadapinya?
1: Alhamdulillah sponsor kita udah banyak. Cuman kita masih nyari nih. Walaupun udah hamin-hamin beberapa minggu acara. Kita masih cari. Dan untuk media partner juga kita masih terus cari. Walaupun udah ada juga. Terus terkait
0: apa lagi? Apa yang heboh? Apa yang susah? Persiapan menghubunginya kah? Atau mungkin surat-suratannya kah?
2: Ya, kalau yang dibilang susah, semua susah sebenarnya. Dari persiapan acaranya kan, dari acara juga harus nyusun rondon semuanya. Terus dari humas juga kan harus cari sponsor. Tadi kayak kata Nilna, dari sponsor, media partner. Terus dari perlengkapan juga harus mencari semua alat yang dibutuhkan. Benar. Juga gitu.
0: Jadi semuanya masih kesusahan ya.
2: Iya.
0: Ya ampun, semangat nih kakak panitia, karena dia bakal sibuk sampai nanti acaranya selesai.
2: Iya.
0: Tapi untuk rangkaian rundown-nya ini, berarti cuma ada kreativitasnya. Apakah di sana nanti kita akan kelaparan atau kayak gimana? Apakah ada bazar-bazar atau kayak gimana kak?
1: Nah, ini banyak banget nih yang nanyain terkait tentang bazar. Sebenarnya dari kita tidak menyediakan tenan bazar. Kenapa? Karena Taman Budaya, mungkin teman-teman udah tahu nih Taman Budaya nih gimana rame. Sih rame banget UMKM-nya di luar sana. Jadi silahkan teman-teman untuk yang udah kelaparan atau yang haus, silahkan untuk belanja keluar, kita persilahkan.
0: Berarti maksud aku juga bukan berarti nggak menyediakan dan memudahkan, membantu malah ya.
1: Iya, membantu UMKM yang di luar.
0: Iya, jadi buat kamu jangan malas jalan lah ya. Orang jalannya cuma sedikit doang.
1: Iya, betul.
0: Bener, sekali-kali olahraga. Kalau misalnya ya nunggu, misalnya kamu mau nontonnya di JK atau mungkin nunggu teman-teman kamu dari Mandua Mataram atau mungkin teman-teman kamu dari UKM Ben, silakan melipir dulu nanti ke depan ya. Oke, tapi benar-benar menurut aku itu juga jadi salah satu pilihan yang tepat juga dari teman-teman panitia, karena membantu juga gak sih untuk UMKM yang ada di, memang mencari duitnya di Taman Budaya.
1: Iya, betul.
0: Karena banyak banget kan. Berarti kalau banyak banget, berarti di situ tuh emang mereka cari cari orang untuk belanja di dia, akan membantu perekonomian juga. Keren sih panitia-panitianya. Tapi untuk persiapannya aman-aman aja kan ya?
1: Aman-aman aja.
0: Oke. Tapi jadi buat kamu mungkin yang kepo banget, aduh kak aku gabut nih nanti di malam minggu di tanggal 24, gampang, tinggal ikut aja langsung Art Music Festival.
1: Iya, betul.
0: Dijamin bakal pecah. Dari jam berapa tadi?
1: Dari jam 4
0: ya. Walaupun agak siang, tapi tenang aja, kamu gak akan kelaparan karena di Taman Budaya banyak banget.
1: Banyak sekali. Iya, makanan. Banyak banget jajah.
0: Aduh. Tapi kalau misalnya dari struggle panitia sendiri, udah aman-aman aja?
1: Udah aman-aman ya sejauh ini.
0: Kalau Nilna gimana rasanya jadi ketua panitia acara sebesar ini ya?
1: Jujur takut, tapi banyak takutnya. Karena kayak mikirnya, jalan gak ya acaranya sesuai rencana, sesuai RD. Itu aja sih ketakutan yang paling besar.
0: Oke, berarti lebih ke ketakutannya di hari H ya?
1: Iya, betul.
0: Karena banyak ini yang dipikirin gak sih?
1: Iya.
0: Aduh, gimana nih kalau misalnya tiba-tiba ada masalah teknis di hari H?
1: Iya, betul banget.
0: Aduh, gimana nih kalau misalnya nanti ada yang ini itu. Gimana kamu harus membuat keputusan tepat ya?
1: Iya.
0: Oke, tapi memang itu belajar. Dan ini Nila pertama kali jadi ketua panitia atau udah pernah sebelumnya?
1: Pertama kali.
0: Oh, wow, kamu ketua panitia dan pertama kali megang event sebesar ini, iya, sih, keren kan? Sih kamu. Keren banget. Tapi berarti kamu memang dipercaya.
1: Alhamdulillah.
0: Karena anak teater kan. Anak seni soalnya. Soalnya teater tuh setahu aku dia tuh melibatkan banyak orang.
1: Iya, betul.
0: Teater tuh gak pernah yang menurut aku kayak 10 aja tuh udah paling sedikit kan kalau teater. Iya. Tapi jarang juga kalau 10 orang mah teater. Mesti lebih di atas itu kan. Iya. Jadi kamu memang terbiasa untuk ada di tim berarti kan.
1: Iya benar.
0: Jadi memang ya wajar lah. Emang panitianya ada berapa sih ini?
1: Ada 55.
0: Wah, ya. Banyak ya berarti ya. Tapi ya, memang acara besar yang kayak gini gak mungkin sedikit sih. Gak mungkin di bawah 50 juga kalau misalnya banyak talentnya.
1: Iya.
0: Dan Nilna pasti udah biasa barengan sama orang segitu karena kamu ya, udah teater betul sih. Oke, kalau dari Melisa sendiri ketakutannya apa?
2: Kalau ketakutan dari saya itu takutnya, sebenarnya ketakutan dari saya itu enggak ada ketakutan, takutnya apa namanya acaranya itu takutnya enggak berjalan dengan lancar kayak kakak-kakak tadi. Itu aja sih sebenarnya.
0: Enggak sih, menurut aku itu kan adalah hal-hal yang tidak bisa kita kontrol juga kan ya. Bukan kemauan panitia juga, bukan kemauan penonton juga. Itu pasti ya, kalau misalnya ada kayak gitu, menurut aku sih penonton juga ngerti. Kalau misalnya ada kesalahan-kesalahan atau kayak gitu kan udah biasa banget. Orang di konser yang besar juga kadang ada
2: kesalahan.
0: Apalagi konser-konser yang maksudnya ya masih seputaran kampus. Betul. Dan aku yakin kalau misalnya ini udah jadi acara reguler juga kan ya, pasti udah banyak orang-orang yang juga ngerti kayak oh kalau kayak gini-gini caranya. Pasti melibatkan kakak-kakak yang udah pernah ikut juga kan. Tenang aja, ada mereka yang disusahkan nanti. Oke, apalagi yang mau disampaikan mungkin buat acara Art Music Festival Poltekkes 2026 kamu?
1: Mau ngajak teman-teman buat datang aja sih, datang nonton buat ramein acara kita. Terus apa lagi?
2: Kalau dari saya mungkin sama kayak Nilna tadi, sama-sama buat ngeramein acara kita. Terus untuk para sponsor mungkin bisa hubungin kita juga.
1: Iya, betul banget, sponsor dia
2: partner banget ini.
0: Jadi buat yang misalnya mau masuk juga sponsor, media partner, silahkan langsung aja dihubungi di Instagram mereka posil_TLM. Di situ udah lengkap banget kontak personnya. Terus juga bisa dilihat juga beberapa yang menarik mungkin ya buat mereka. Jadi kayak ah aku mau masuk ah bisa kan. Oke, thank you banget ya Nilna dan juga Melisa. Kita tunggu acaranya biar makin lancar jaya. Semoga bisa menyenangkan bukan hanya dari panitia tapi juga dari penonton nanti yang datang ke sana.
1: Amin.
0: Jadi buat kamu yang gabut-gabut nanti 24 Oktober ya.
1: Iya, 24 Oktober
0: dari jam 3.

Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: welcome back with Nada again in English Corner. Hi, hi, hi. And today we have Vigo and Rayana. Halo. Dan teman produ juga bisa menyaksikan ini di YouTube channelnya RRI Mataram Official. Okay, how are you guys?
1: I'm really great.
0: How about Rayana? Rayana or?
2: Amel,
0: how are you today?
2: I'm good.
0: Really?
2: Yeah.
0: But little bit nervous ya.
1: Yeah.
0: Gak apa-apa, it's normal. Okay, aku mau nanya dong, kamu berdua itu sekarang kesibukannya apa? Berdua, aduh, ayo siapa mau berdua nih?
2: Yeah.
0: You go first.
1: For me, kesibukan saya itu sebenarnya itu beberapa ekskul yang saya ikuti juga. For example, my English debating club and my English community. Mm-hmm. And I think these both ekskul really drains my time, you know. it's really bikin capek, sumpah. But it's a really great ekskul to be in with because mm-hmm. it trains my English, it trains my logic in debating club. And yeah, I feel like I'm happy to be there, even though I'm kind of capek too.
0: Okay, berarti kayak capek yang worth it.
1: Yeah.
0: How about Amel?
2: I actually do more stuff same like him, but I also join like a storytelling competition. So mm-hmm. I join more of those stuff, not mm-hmm. like debating. Tapi di luar English juga ada les biasa aja pelajaran.
0: Oh, kayak di luar, maksudnya bukan les bahasa Inggris mm-hmm. gitu ya, kayak mata pelajaran lain. Oke, okay. Aku kepo sih, kamu berdua kelas berapa?
1: Kalau saya sih masih kelas 11.
0: Oh, kalau Amel?
2: Kebetulan sekelas.
0: Ya. Kenapa bilangnya kalau saya? Kelas berdua kek. Aku kira kek beda. Berarti berdua di kelas yang sama.
1: Iya.
0: Sekarang tuh ada yang kayak jurusan IPA IPS-nya gak sih?
1: Kalau di Semala ya, kita itu gak pakenya itu IPA IPS sih. Tapi waktu kelas 10 itu kita dikasih kayak formulir untuk milih
0: jurusan.
1: Iya minat. Sih. Ya minat. Jadi mm-hmm. kita bakal milih mapel-mapel yang akan kita lebih dalami. For example, matematika lanjut, mm-hmm. fisika, dan bisa juga kita mix with IPA and IPS. So, ya it's more gimana?
0: General.
1: Ya, yeah, flexible. So, oh, okay. bisa disesuaikan dengan apa yang akan kita pilih di masa depan. Gitu.
0: Oke, okay. mm-hmm. terus kamu berdua minatnya kemana? ke bahasa kah? Language kah? Atau science or social?
1: For
0: apa?
1: Me, it's science. Yeah.
0: Oh, yeah. Science.
1: Yeah, it's really interesting. I really love science.
0: Okay, what is your favorite object?
1: My favorite object in...
0: mata pelajaran.
1: Oh, physics. I really love physics. Yeah.
0: Wow, cool.
1: Even though it's hard, it's fun. Hard. Yeah, it's fun to know how things work. You know, for example, the mic itself kan, how mm-hmm. the electricity transfer itself.
0: You know? How about apple?
1: Yeah, apple falling down the tree.
0: Yes,
1: yeah.
0: The gravity. Yeah. Kamu lebih suka kayak gitu. Okay, science. Amel?
2: I actually haven't figured those things out, tapi aku milih science at the end karena kayak kelas kita sebenarnya kan major atau teknik, jadi kayak lebih general aja, tapi sebenarnya aku lebih ke IPS jujur.
0: Iya, aku ya kayak iya. Oh, Amel lebih malah ke sosial.
2: Iya.
0: Kenapa? Amel interesting masalah apa? Kalau dia kan lebih fisika banget nih, kalau Amel interesting sama apa?
2: Lebih enjoy aja, lebih suka teori daripada ngitung.
0: Oh, kamu lebih suka kayak maksudnya fenomena daripada mm-hmm. kayak teori-teori pakem gitu yang eksak. Oh iya sih, bener sih. Apa yang paling kamu suka, Mel?
2: Sebenarnya sosiologi atau geografi.
0: Kamu suka mempelajari manusia ya?
2: Iya.
0: Yeah. Iya, soalnya sosiologi itu manusia banget kan? Kayak gimana manusia berinteraksi mm-hmm. dan lain sebagainya. Wah, ini beda banget ya, ini kayak begini nih. Bertolak belakang Amel dan Vigus. Tapi ini berarti ada kayak jurusannya kayak spesifik teknik gitu ya?
1: Iya.
0: Oh, ala baru tahu loh aku sekarang. Berarti ini baru-baru udah lama berarti ya kurikulum Merdeka kan ya?
2: Iya, tapi kalau misalnya di sekolah lain enggak kayak gitu sih. Kayaknya cuma di SMA 5 aja yang kayak lebih dispesifikasi, jadi kayak ada kedokteran, teknik gitu-gitu.
0: Oh, gitu. Itu jurusan SMA-nya.
2: Iya. Yeah. Yeah.
0: Kedokteran teknik gitu. Mm-hmm. Tapi itu science.
1: Iya. Yeah.
0: Yeah. Sosial ada lagi?
2: Ada.
0: Oh gitu, ini menarik sih. Dulu berarti jadi maksudnya nanti udah ketebak ya kalau misalnya mau kuliah udah bisa ngambil apa gitu.
2: Iya. Yeah.
1: Yeah, mostly.
0: Oh gitu. Emang Vigo, what you gonna pick in the future?
1: For me, engineering. I really love engineering because I don't know, it feels really interesting in my eyes, you know. I really love that kind of stuff. I really love to watch how things goes and how things react, for example. Yeah.
0: Okay, engineering apa kayak more detail?
1: For electro engineering.
0: Electro engineering. Yeah. Yeah. Oh my god, kamu sepertinya tertarik sama listrik ya?
1: Yeah.
0: Ya, make sense sih. Hmm. Karena kata orang ada yang bilang cowok itu kayak kepo banget sama dunia bekerja kayak gimana.
1: Iya.
0: Yeah. Enggak sih, pernah dengar enggak?
2: Yeah.
0: Iya kan? Berarti memang Vigo ini cerminan banget sama istilah itu ya. Kayak kamu tertarik gimana sih dunia bekerja gitu.
1: Yeah.
0: Oke. Okay. How about Amel?
2: Sebenarnya belum tahu juga. Lagi memilah pengen jadi apa dan mau bagaimananya.
0: Tapi cuma udah tahu kayak aku lebih tertariknya nih ke sosiologi.
2: Iya sebenarnya.
0: Gitu. Gak apa-apa, masih ada banyak waktu sih.
2: Iya.
0: Gak harus sekarang juga kan. Aku juga kayak dulu sih di detik-detik terakhirnya juga sih milih. Jadi kayak gak apa-apa banget. Masih di enjoy-enjoyin aja. Dan iya. Berdua ini aktif di salah satu komunitas yang namanya English community ya.
2: Yeah. Yeah.
0: English community.
2: Yeah.
0: Di SMA 5.
2: Yeah.
0: Oke, okay. why do you pick this community in your school?
1: For me, karena at first when I in 10th grade, my homeroom teacher Mrs. Wana encourage us to join HSL cuz at that time, kita waktu baru masuk itu sempat dites bahasa Inggrisnya. Sehingga apakah kita qualified for the bilingual class. And fortunately, I do qualified. And then, my homeroom teacher, Miss Wana, encouraged all of her students to join HSL. And that what make me started to join HSL. And going on to HSL, I think it's really fun because we're learning English while playing games, you know, and we know how to practice it and we know how can we use it in real life. Yeah.
0: Okay. Can you tell me about like the example of playing games in the class?
1: Oh yeah. For example, right now we are studying about causes and effects, conjunction of causes and effects.
0: Mm-hmm.
1: So that so in class they explain to us how conjunction of effects really is from the theory and so on and so on. And then we will get into the games which more focus on the cara untuk memakainya. For example, kita bakal buat kayak some causes and then the other team will make the effects for our causes. Yeah.
0: Okay, berarti kayak making group ya?
1: Yeah.
0: Oh, cute sih. Jadi kayak lebih ngerti. Lucu. So that's why you choose this community.
1: Yeah.
0: Because it's fun to learning about language ya.
1: Yeah.
0: Karena punya metodenya juga menarik menurut aku. Kayak bikin grup terus kayak bikin games.
1: Yeah.
0: Itu tuh menarik sih karena menurut aku kayak learning about language it's another level of hard.
1: Yeah.
0: Karena we have to use it, we have to learning like every single day.
1: Yeah.
0: How to speak, how to write, how to read. Iya kan? Banyak banget aspeknya. Jadi kayak butuh banyak banget apa ya, teman juga, butuh lingkungan yang mendukung juga. Nah, how about Amel?
2: I join English club actually in a different reason. For Vigo, it's for learning, and I actually for playing games. When I'm still in junior high school, I went to join English club in my school, but I heard rumors that they said kalau misalnya mau masuk English club di sekolah itu harus apa namanya ikut tes dulu, and I was like, what? Why?
0: Yes.
2: And I become lazy to get the interview,
0: yes.
2: And I just don't join. And when I get to senior high school, I want to try and want to see like gimana sih English club tuh. Jadi masuk aja, ternyata main games, and I kayak, oh main games.
0: Oh, jadi kayak lebih tertarik sama about the teknik ya. Teknik belajarnya kamu sih lebih tepatnya. Kayak aku bosen nih, maksudnya kayak kan mostly kalau misalnya we are student kan our time itu habisnya buat belajar kan, learning dan biasanya tuh cuma satu arah kan, kayak satu arah yang dimana kita mendengarkan guru berbicara, sedangkan kita juga kadang pengen main gitu, nggak semua pas pelajaran kita pengen kayak begitu cara belajarnya, jadi kayak ya udah kalau ekstrakurikuler bisa main kenapa enggak,
2: bener,
0: Amel sih lebih kayak gitu ya, aduh lucu banget, tapi ini ngomongin, jadi ini lucu banget sih jadinya, nanti kita bakal nanya gimana sih caranya belajar bahasa Inggris yang satu tuh bener-bener kamu metode banget nih Vigo, sedangkan Amel kayak lebih ke aku sukanya main-main, jadi pasti punya metode belajarnya sendiri-sendiri tentang bahasa Inggris. Dan aku juga kepo sebenarnya kalau Vigo dan Amel nih udah mulai belajar bahasa Inggris dari kapan, terus tertarik bahasa Inggris dari kapan. Nanti kita bakal tanya-tanya buat teman Pro 2 juga yang mau nanya, bisa banget langsung aja di YouTube-nya Rare Mataram Official, karena kita juga live di situ, jadi silahkan ditanya-tanya tentang Vigo, tentang Amel, dan juga tentang tadi apa? English Community di SMA 5 ya. Oke, kalau kayak gitu kita dengerin dulu lagu-lagu. Jadi jangan ganti frekuensi kamu dan tetap tungguin kita. Stay tune.

kejadian yang pernah dialami seseorang, namun terasa baru dan asing. Fenomena jamevu juga sebenarnya tenar dengan nama fujade. Fujade sendiri merupakan permainan kata dari deja vu yang pertama kali dicetuskan oleh komedian asal USA, George Carlin.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Senja adalah peralihan gemerlap siang dengan sunyi malam. Indah terdengar nada islami penyejuk kalbu. Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tiba saatnya senja tafakur mengisi relung hati teman Pro 2. Selamat mengikuti.

dengan Pro 2 masih di Pro 2 FM Mataram dan sama Glow. Kali ini bakal ada Senjata Fakur yang nemenin kamu sampai di jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dan tentunya bakal ada single-single religi penyejuk hati dan bakal ada juga kata-kata mutiara. So stay tune terus, jangan ganti frekuensi kamu.

0: Pro 2. Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Nasihat Imam Syafi'i di saat wabah, beliau bertutur, "Aku belum menemukan solusi yang lebih manjur untuk menghilangkan wabah dibandingkan bertasbih kepada Allah. Ucapkanlah subhanallah bukan hanya di lisan, tetapi diiringi dengan menguatkan keyakinan tentang kesempurnaan, keagungan dan kesucian Allah. Sehingga seburuk apapun suatu kondisi dan wabah ini di mata manusia, kita tetap percaya bahwa di baliknya pasti ada banyak hikmah dan kebaikan besar bagi umat manusia." Renungkanlah apa yang dilakukan Nabi Yunus alaihi salam hingga Allah mengaruniakan pertolongan kepada beliau di saat semua kalkulasi manusia menyimpulkan bahwa beliau tidak mungkin selamat. Ternyata beliau bertasbih dan bertahlil di dalam kegelapan malam, dalam perut ikan, di dasar lautan beliau berdoa, "Tidak ada kesembuhan yang berhak diibadahi selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk golongan orang yang berbuat zalim." Quran Surat Al-Anbiya ayat 87. Semoga Allah senantiasa menjaga kita dan mengaruniakan taufiknya untuk melewati hari-hari sulit ini.

0: 2. Teman terbaik kamu.
1: Papa mau minta maaf. Dulu papa terlalu keras sama kamu. Dan membuat kamu tidak betah tinggal di rumah.

setiap orang diberi waktu yang sama, 24 jam. Ada yang berhasil karena punya waktu yang lapang untuk ibadah dan beramal. Tapi gak sedikit juga yang terjebak dalam waktu yang sempit.

Salah satu lagu kesukaan aku dari Kunto Aji, sangat-sangat liriknya sangat-sangat menyentuh banget teman Pro 2. Luar biasa bikin aku jadi kayak bener-bener sebegitunya. Kamu pernah gak sih berpikir kayak kalau ini hari terakhir aku harus ngelakuin apa, aku harus berbuat apa? Dan aku rasa pikiran itu tuh harus ada setiap hari, karena kita gak tahu kapan waktu terakhir kita. Jadi waktu yang paling benar untuk memikirkan itu adalah setiap hari. Apa yang bisa kita lakukan, yang terbaik yang bisa kita berikan gitu kepada orang-orang yang pastinya sih kita sayangi, terus pengen kita jaga dan kita pengen bahagiakan. Jadi kalau misalnya kamu lagi ada di posisi kamu lagi gak punya waktu gitu untuk orang-orang itu, kamu ngerasa kamu lagi sibuk banget untuk mengejar dunia, dan aku yakin banget ini sering banget dirasakan, kamu lagi ngejar uang, kamu lagi ngejar karir, kamu lagi ngejar pencapaian, terus juga ngejar pengakuan. Bahkan kadang kita juga lagi sibuk banget ngejar sesuatu hanya karena takut tertinggal dari orang lain, ya gak sih? Sampai akhirnya kita pun gak tahu nih, kita bisa gak ya ngasih seseorang itu waktu kita, dan sampai akhirnya kita punya banyak hal yang untuk dibanggakan, tapi ternyata justru itu bikin hati kita jadi kosong. Kita sibuk untuk memperbaiki kehidupan di luar, tapi hubungan kita sesama orang-orang yang kita sayang, apalagi dengan Tuhan, itu mulai terkikis. Nah, mungkin kita sesekali juga perlu berhenti, bukan untuk menyerah sama kehidupan, tapi untuk bertanya sama diri kita sendiri nih, sebenarnya apa sih yang lagi kita kejar? Jangan sampai kamu lagi ngejar dunia yang jauh banget, terus lupa kalau suatu hari nanti kita bakal meninggalkan segala dunia ini, terus juga lupa kalau sebenarnya ada banyak banget orang-orang yang sayang sama kita, yang butuh juga kehadiran kita. Dan pastinya ini juga penting banget ya, berusaha untuk membuat pencapaian kamu juga berhasil, tujuan kamu berhasil, kamu juga sukses. Itu tuh sebenarnya adalah hal yang bagus, tapi tidak untuk melupakan orang-orang yang tersayang, apalagi sama Tuhan. Jadi boleh mengejar dunia, tapi jangan sampai kehilangan juga orang-orang yang kamu sayangi.

0: Pernah dengar suara ini? Ya, ini adalah suara tadarusan dari masjid yang didengar saat memasuki bulan Ramadan. Suara ini dihasilkan dari satu alat yang bernama megaphone atau yang umum disebut dengan toa. Kira-kira siapa sih penemu megaphone? Megaphone ditemukan pada abad ke-16 oleh seorang pastor Katolik yang juga seorang ilmuwan berserikat Yesuit bernama Athanasius Kircher. Megaphone atau pengeras suara genggam yang paling terkenal adalah yang terdapat pada fonograf mekanik, di mana pencatat nada menggerakkan jarum logam yang berat dan kemudian jarum tersebut akan memicu getaran dalam diafragma logam kecil yang bertindak sebagai pemicu dari pengeras suara genggam. Para ilmuwan matematika dan fisika bekerja keras selama bertahun-tahun mengembangkan peralatan ini. Hingga pada akhirnya pengeras suara genggam atau megaphone ini menjadi peralatan paling canggih di zaman Perang Dunia Kedua. Lalu kenapa sih megaphone disebut sebagai toa? Sebenarnya toa adalah perusahaan dagang dan pabrik asal Jepang yang bernama Toa Manufacturing Company. Perusahaan ini berdiri di Kobe pada tanggal 1 September 1934 dengan memperjualbelikan megaphone dengan merek Toa. Perusahaan ini menjadi pemain utama dalam produksi megaphone pada zamannya, sehingga merubah brand image megaphone menjadi Toa yang kita kenal selama ini.
1: Pro 2 FM Terbaik kamu. Pro 2 FM.

Hati yang tenang bukan bukan berarti kita hidupnya tanpa masalah ya. Kita sering banget mengira hidup tenang itu berarti kita gak punya masalah, gak punya utang, gak punya konflik, gak punya kegagalan. Semua rencana itu berjalan sesuai sama keinginan kita. Padahal kenyataannya ya, hidup itu gak ada yang benar-benar bebas dari yang namanya masalah. Ada hari dimana kita bahagia, ada hari dimana kita kecewa, ada waktunya juga kita mendapatkan apa yang kita mau, dan ada juga nih waktunya kita harus menerima sesuatu yang kita enggak harapkan. Tapi di tengah semua itu ada satu hal yang bisa kita jaga nih teman Pro 2, yaitu ketenangan hati. Tenang itu bukan berarti kamu enggak menangis ya. Tenang itu juga bukan berarti kamu selalu tahu jawabannya. Tapi tenang itu adalah ketika kita tetap percaya kalau di balik semua yang udah terjadi itu Tuhan punya rencana dan gak bakal ninggalin kita. Waktu masalah datang kita berusaha, waktu kita lagi gelisah kita berdoa, dan hasilnya walaupun gak sesuai sama harapan, kita juga harus belajar yang namanya menerima. Karena hidup yang tenang itu bukan hidup yang tanpa masalah ya, tapi hati yang tahu kepada siapa harus kembali ketika masalah itu datang. Jadi kalau misalnya hari ini hidup kamu lagi gak baik-baik aja, gak perlu memaksakan diri untuk selalu terlihat kuat. Jadi nangis boleh teman Pro 2, jangan pernah memaksakan kamu. Kamu boleh berhenti sejenak, tarik nafas dulu, tarik nafas, dan jangan lupa untuk refleksi diri kamu. Dan ingat-ingat dulu, apa sih yang udah terjadi hari ini?

0: Papa, ini box iman, ini box sedekah, ini box sholat, terus yang ini box puasa. Kalau yang ini box sabar, dan yang besar ini namanya box takwa.
1: Loh, Najwa, kok box takwanya ukurannya gede sendiri?
0: Iya papa, supaya box-box yang lain bisa dimasukin ke sana pa.
1: Terus kenapa box takwa yang ukurannya yang gede? Kan bisa yang lain, jadiin box puasa aja misalnya.
0: Duh papa, karena kalau mau dapetin takwa, kita harus mengisinya dengan semua yang tadi pa.
1: Wah hebat putri cantik papa.
0: Iya pa, itu yang disampaikan Ustadz tadi malam di musala.
1: Mudah-mudahan kita bisa meraihnya ya sayang.
0: Oke papa.

Teman-teman Pro 2, thank you banget udah dengerin aku dari jam 2 sampai sekarang udah mau jam 7. Habis ini bakal ada segmen-segmen menarik lainnya. Habis ini bakal ada jazz music yang nemenin kamu dengan penyiar-penyiar lainnya, tentunya masih di Pro 2 FM Mataram. Kalau kamu kepo banget akan ada informasi-informasi apa dan segmen-segmen apa, jangan ganti frekuensi kamu, tetap terus ada di Pro 2 FM Mataram, teman terbaik kamu. Aku pamit, kita ketemu lagi besok. Bye-bye.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung. Makanya, siapa suruh gantung pakaian kotor? Jadi sarang nyamuk kan akhirnya?

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Info Pro 2 FM.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 dan inilah informasi selengkapnya. Informasi pertama, teman Pro 2, perebutan gelar juara dunia MotoGP 2026 memasuki fase semakin panas. Hanya terpaut 2 poin setelah 16 seri, George Martin dan Marc Marquez kini harus kembali berhadapan dalam Pertamina Grand Prix of Indonesia di Pertamina Mandalika International Circuit, Lombok 9-11 Oktober 2026. Martin yang membela Aprilia Racing datang ke Mandalika sebagai pemuncak klasemen. Namun keunggulannya atas Marquez dari Ducati Lenovo Team kini tinggal 2 angka setelah pembalap Ducati itu tampil impresif pada GP Jepang di Motegi. Informasi terakhir, teman Pro 2, pemerintah Kota Mataram tidak memperpanjang kontrak 15 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Setelah dilakukan evaluasi kinerja dan kedisiplinan oleh masing-masing organisasi perangkat daerah, kebijakan tersebut membuat jumlah P3K paruh waktu yang semula 3.022 kini tersisa 3.007 orang. Kepala BKPSDM Kota Mataram, Taufik Priyono, mengatakan sebagian pegawai yang tidak diperpanjang kontraknya memperoleh penilaian kinerja yang kurang baik berdasarkan sasaran kinerja pegawai atau SKP. Dari 15 pegawai tersebut, sekitar 7 orang tercatat tidak mendapatkan nilai kinerja yang memadai. Sekian teman Pro 2 informasi untuk malam hari ini. Kita akan lanjut ke segmen selanjutnya, tentunya di Music Live Chat dari Pro 2 RRI Jakarta. Stay tuned. HKGFM.net world exclusive thanks to Warner Music. Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast. Pro 2 FM. Stay tuned.

0: waktunya Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
1: Info Pro 2.
0: Informasi yang pertama ada dari Taylor Swift yang menduduki puncak Billboard Hot 100 lewat Patient Zero, di mana lagu ini menghentikan rekor 24 minggu Ella Langley dengan Choosing Texas. Taylor Swift juga memborong 5 besar chart berkat perilisan album Deluxe The Life of Showgirl The Encore.
1: Info Pro 2.
0: BTS dikabarkan batal jadi headliner Coachella tahun depan setelah sebuah laporan dari salah satu media industri musik Amerika Serikat termasuk Hits Daily Double mengabarkan promotor Coachella yaitu Golden Voice sebelumnya telah melakukan negosiasi untuk menghadirkan BTS sebagai salah satu headliner Coachella. Namun hanya menemui jalan buntu hingga berakhir tanpa kesepakatan. Bahkan kabarnya CEO Golden Voice, Paul Tallett, sempat untuk mendatangi panggung comeback BTS di Gwanghwamun Square Seoul pada bulan Maret kemarin. Gagal membawa BTS ke atas panggung Coachella menjadi suatu pukulan tersendiri bagi Coachella mengingat performa global group tersebut saat ini.
1: Info Pro 2.
0: Lalala Festival 2027 resmi mengumumkan kembali ajang musik lintas negara dengan menggelar tur 3 kota di Manila pada 14 Februari, Jakarta 17 Februari dan 17 Januari dan Bangkok 20 Januari. Ada nama Olivia Dean yang sudah dipastikan akan tampil di Jakarta bersama dengan line-up lainnya seperti Jungle, Saint Vincent, dan lainnya.
1: Info Pro 2.
0: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.

0: Check. Media Music Live Check. Halo, selamat malam Indonesia.
1: Ya, semua berdua langsung menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta.
0: Yo yo yo, what's up teman berdua seluruh Indonesia dimanapun kamu berada. Selamat malam ya buat kamu yang mungkin ada di Jakarta, ada di Bandung,
1: di Paris, di Inggris, di Jerman.
0: Bahkan ada yang stream di Inggris, di Jerman.
1: Pasti ada yang streaming kan? Ada. Iya, pasti ada yang
0: bener. Bener, pokoknya dimanapun lo berada, semoga lo dalam keadaan baik-baik aja ya.
1: Amin, dan malam hari ini seperti biasa, yes. Kalau udah ada Ellen Edit, kita gak mungkin cuma ngobrol berdua aja Edit ya.
0: Betul, karena kita ngobrol sendiri.
1: Monolog. Enggak. Edit akan baca puisi abis ini ya.
0: Gak usah. Mentari.
1: I am three. Loh, boleh dong. Boleh-boleh aja kan.
0: Jangan dong, beda.
1: Boleh-boleh aja beda. Dong.
0: Yang gue maksud bukan ke situ.
1: Oh, bukan ke situ.
0: Bukan ke situ.
1: Gak apa-apa, udah gak ada juga kartunya.
0: Ya benar sih.
1: Iya kan.
0: Bener. Anyway.
1: Yes.
0: Malam hari ini seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seru-seruan satu jam ke depan ya.
1: Betul. Bareng
0: sama musisi-musisi Indonesia nih.
1: Nah, kebetulan di malam hari ini karena lu pasti bosen denger cowok-cowok mulu ya berdua.
0: Betul.
1: Kita kedatangan malam hari ini satu perempuan pastinya.
2: Halo mas.
1: Aduh. Gak ya? Kayak Hudson ya bolak-balik gitu.
0: Hudson begini.
2: Iya.
0: Ada itu lucu sih.
1: Siapa sih yang
0: kreatif?
1: Ada yang masih inget Hudson mungkin teman berdua.
0: Anyway, malam hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama seorang wanita yang baru aja merilis sebuah single terbarunya nih.
1: Yes, benar banget. Karena terakhir Doi juga kesini untuk membahas single yang waktu itu baru dia keluarkan. Avolia ya kalau
0: nggak salah. Bukan, beda.
1: Siapa tuh?
0: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
1: Betul banget.
0: Lurus aja udah lurus.
1: Gue nungguin loh padahal. Yes, Alisa Dira baru aja merilis sebuah single teman berdua. Nanti kita akan tanya-tanya dan kita akan kupas habis seputar single terbarunya ini.
0: Yoi, jadi buat kamu semua teman berdua yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, pengen absen aja juga boleh banget. Langsung bisa drop aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-801-05.
1: Atau kamu mungkin fansnya Alisa Dira yang pengen ngepoin lebih dekat lagi, langsung aja merapat ke YouTube-nya atau WhatsApp ya.
0: Yes, betul. Itu dia, jadi pastiin kamu tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat.
1: Sesuai janji kita tadi teman berdua.
0: Yes.
1: Kalau udah malam gak mungkin cuma Ellen sama Edit doang di malam hari ini.
0: Betul. Karena malam hari ini kita sudah kedatangan seorang wanita.
1: Asik, aku wanita yang sedang jatuh cinta. Alisa Dira.
2: Halo. Kakak-kakak gimana?
1: Alhamdulillah. Tumin gak di Blok M, Alisa.
2: Tumin ya. Teman-teman biasanya suka nemuin aku di Blok M, tapi kali ini aku ada di RRI.
0: Wow. Gokil. Ini kayak lagi produktif banget ya.
1: Iya.
2: Alhamdulillah. Rilis lagu ya. Alhamdulillah. Berkat Allah ya. Jadi bisa diberikan energi gitu ya, buat tetap produktif. Masih kuliah.
1: Masih kuliah ya.
2: Buat teman-teman yang nggak tahu, aku terakhir kesini banyak cerita tentang kuliah.
1: Betul. Waktu itu kamu baru semester 1, terus juga baru banget masuk.
2: Nggak selebay itu sih.
1: Karena waktu itu lagi cedera kebetulan kakinya kesini.
2: Iya, waktu itu lagi cedera kakinya. Dan sekarang alhamdulillah udah sembuh gitu ya.
1: Iya.
0: Tapi bisa salto katanya.
1: Gak usah.
2: Aku yoga.
0: Oh iya beneran. Iya. Oh, wow.
1: Bisa yoga. Kamu sering yoga berarti sekarang?
2: Sering. Biar tetap waras kak katanya.
1: Aduh.
2: Kantongnya jadi gak waras. Kan ya.
1: Tapi kamu selain yoga apa lagi? Padel atau pilates mungkin?
2: Aku yoga, padel, gym.
1: Oh.
2: Pickleball.
1: Oh iya? Yeah.
0: Wow. Okay.
1: Keren.
2: Karena di kampus aku kalau main pickleball gratis.
1: Memanfaatkan fasilitas.
0: Bener.
1: Kalau padel dimana padel?
2: Kalau padel biasanya keliling-keliling sih, tergantung hostry clubnya. Asai.
1: Ini anak padel nih baru nih. Ini baru anak padel nih.
0: Reclub ya.
1: Jujur,
0: Gen Z.
1: Jujur, gue sampai ke Blok M tuh nyari Alisa kok gak ada.
2: Berarti kalau misalnya kakak lagi di Blok M Square nih berarti akunya lagi di Taman Literasi.
1: Oh iya bener.
2: Kalau kakak lagi di Taman Literasi, aku lagi di Pasar Raya. Kayak gitu aja pokoknya.
0: Emang gak mau ketemu lu?
1: Intinya itu sebenernya ya. Padahal gue udah ditanya pakai apa lagu galau kamu tuh gue pengen ditanya.
2: Iya.
0: Oh lagi galau lah.
1: Enggak juga, udah gak usah kesitu. Jadi kita Alisa hari ini, yes. Kita kedatangan Alisa, senang sekali.
0: Betul.
1: Dengan single terbarunya.
2: Yes.
0: Ini berjudul Strategi Memilikimu.
2: Iya, betul sekali kakak-kakak.
0: Ini yang kali ini lebih ke lagu-lagu apa ya, romansa ya.
2: Roman-romannya romansa. Nih.
1: Lagi merilis lagu yang bernuansa romansa sekarang.
2: Betul. Karena ini adalah salah satu perjalanan di EP aku ya. Jadi aku kan mau bikin EP nih kakak-kakak. Dan ya aku meskipun signature aku adalah lagu galau gitu ya. Adalah lagu yang ngata-ngatain orang-orang yang tidak berperi kemanusiaan itu.
1: Wow.
2: Tapi menurut aku ya segala sisi itu pasti dimiliki lah sama satu orang.
1: Okay.
2: Mau dia segala apapun pasti dia juga punya sifat romansanya. Bener. Gitu. Mau dia sejahat apapun pasti ada sisi baiknya dan sebagainya gitu.
0: Bener.
1: Luar biasa. Emang Alisa Dira tuh selalu mengambil POV yang tidak biasa, Dit.
0: Betul.
1: Iya enggak sih?
0: Betul.
1: Selalu
0: ya.
2: Alhamdulillah.
0: Bener. Psikologi, cuy.
1: Psikologi.
2: Masih inget dong.
0: Masih inget
1: kita
0: dong.
1: Kita tahu UKT kamu berapa?
0: Terlalu. Kok jadinya seram ya?
1: Orang dekanat ya. Takutnya orang dekanat ya. Iya.
0: Alright. Ini kenapa akhirnya memilih lagu yang buat dirilis sekarang ini bertema romansa nih akhirnya?
2: Karena nanti EP aku itu pokoknya perjalanan gimana dari awalnya aku bisa suka sama satu orang ini dan nantinya aku menjalin hubungan dengan dia dan habis itu diakhiri juga hubungannya, ada fase-fase galaunya dan lain-lain, dan akhirnya nanti bangkit mencari versi diriku lagi gitu. Jadi adalah kenapa akhirnya aku bikin ini, karena menurut aku harus ada bagian dimana memang akunya berbunga-bunga gitu ya. Kayak sebelum orang tersakiti kan biasanya mereka denial dulu. Nah ini fasenya nih.
1: Ini saatnya nih.
2: Bener.
1: Ini waktu gue. Ini saatnya gue.
2: Ini waktu gue belum sadar nih.
1: Nah, jadi lebih
2: ke situ sih.
1: Oh gitu.
2: Iya, dan menurut aku emang jatuh cinta itu pasti pada awalnya kerasa fun ya. Jadi aku pengen bikin lagunya juga ya fun gitu.
1: Oh gitu. Berarti aku bisa narik kesimpulan kalau ini ditulis oleh kamu sendiri dengan pengalaman pribadi.
2: Betul, dan ini dibantu sama satu teman aku lagi. Jadi nulisnya berdua. Tapi dia tuh lebih kayak ke fasilitator gitu ya. Aku udah punya cerita gini. Nah, dia itu jago bikin nadanya. Jadi kita garap, tapi untuk ceritanya emang dari aku.
1: Berarti asli real kejadian sama kamu.
2: Real kejadian. Judulnya strategi memilikimu.
1: Betul.
2: Kan. Aku tuh kalau misalnya suka sama seseorang, kalau misalnya dilihat dari masa lalunya maksudnya ya, aku tuh kayak punya ya, strategi tuh sebenarnya bahasa sehari-harinya tuh modus lah.
1: Iya.
2: Cuma kan kita bikin ini lebih keren lagi. Modus kan kayak kuring ya.
1: Kita bikin lebih classy ya.
2: Iya, kalau modus takutnya kayak dikira modus telpon.
1: Jangan
0: gitu. Bener.
1: Jadi judulnya adalah kamu putuskan strategi memilikimu. Tapi kamu adalah tipe yang ini gak sih, yang kayak untuk mendapatkan seseorang kamu udah mikirin strateginya?
2: Udah, biasanya tau gak strateginya buat apa?
1: Apa tuh?
2: Buat first date-nya strateginya.
1: Kayak
2: kalau misalnya perempuan kan nggak mungkin gak sih, bukan nggak mungkin, aku nggak mau bilang nggak mungkin ya, in this era mungkin aja, cuman biasanya kan lebih enak kalau cowok yang ngajak duluan nih.
1: Jelas.
2: Nah, itu pasti ada strateginya gimana kita mau mengajak dia gitu. Kayak aku pernah waktu itu pernah waktu itu kayak pengen ngedate sama orang gitu. Tapi ini udah lama banget ya.
1: Disclaimer dulu ya.
2: Pas aku SMA lagi.
0: Gitu kan.
2: Kayak dia jago ngedit gini-gini. Terus selalu kayak, ajarin gue ngedit dong. Jadi kayak maksudnya gitu. Jadi aku gak mau kayak ngedate itu tuh kelihatannya aku pengen. Aku pengen kayak bawa pulang sesuatu juga gitu. Maksudnya kayak bawa pulang ilmu kah, atau kayak apa yang bisa diulik dari dia gitu.
1: Berarti gak sesimpel kamu kayak ngekode, tempat ini lagi lucu nih.
2: Enggak. I want to make it valuable gitu kan.
0: Bener.
2: Dan biasanya aku kalau first date BTW ajak temen aku biasanya.
1: Jadi bertiga atau berempat atau ramean gitu.
2: Biar dia gak kayak kelihatan kalau gue mupeng gitu. Maksudnya kayak enggak, gue gak sepengen itu sama lo gitu.
0: Biar gak kelihatan ngebet banget ya.
1: Strategi.
0: Halus bro.
1: Halus pisan.
0: Jadi itu salah satu strategi yang dipakai Alisa Dira buat ngajak ngedate ya.
1: Mungkin teman berdua kalau ada yang mau ngedate bisa pakai cara Alisa Dira nih.
0: Boleh. Pokoknya nanti kita bakal ngobrol lagi soal strategi memilikimu. Apakah strateginya sama dengan John Hartman?
1: Salah. Sintayong.
0: Pokoknya nanti kita bakal bahas. Jadi buat kamu yang pengen nanya-nanya, pengen seru-seruan juga, boleh banget teman berdua langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRD Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 801 05.
1: So jangan kemana-mana, masih di MLC
0: Music Live Chat.

0: masih di MLC
1: Music Live Chat dan masih bersama Alicia Dira.
0: Alright. Tadi kita udah ngebahas sedikit ya soal strategi memilikimu ya. Tadi kalau strateginya Alicia Dira buat ngajak first date ya.
2: Iya.
0: Itu adalah cara yang halus ya, mulus.
1: Halus gitu. Banget, nggak kelihatan ya.
0: Nggak kelihatan. Yeah. Kalau emang ngebet banget gitu kan.
2: Iya.
0: Tapi takutnya kalau gitu malah jadi temen doang gimana?
2: Nah itu menurut aku ya, menurut aku tuh kalau misalnya cowok nggak beneran suka sama orang ini, dia cenderung nggak tahu harus apa. Jadi itu justru seleksi alamnya kalau misalnya dia make a move yang menyatakan bahwa dia emang suka sama aku, baru dia suka sama aku. Karena kalau dia adalah orang yang bingung, bingung itu artinya dia nggak suka.
0: Gak
2: suka artinya gak suka, bingung artinya gak suka. Kalau dia jelas baru dia suka kalau menurut aku.
0: Oke, tapi gimana bisa dikatakan kalau si cowok ini kayak kena nih gitu?
2: Ya kalau dia kayak, kok lama-lama gue nyaman nih. Tapi kalau sekarang kalau misalnya dia ngomong gitu ke gue, mungkin gue kayak ntar ya, tunggu ya, nanti aja kita nikah aja ya.
1: Aduh. Tiba-tiba dari diseleksi mau ngedit tiba-tiba langsung nikah. Kaget ya. Juga.
2: Kalau sekarang mungkin gue udah kayak males kali ya untuk main-main something.
0: Benar. Iya ya, kayak buang-buang waktu ya jatuhnya ya. Iya,
2: kalau emang mau serius, lu mau nikahin gue enggak nantinya gitu.
1: Zar, seorang Alicia Dira langsung ya.
2: Tapi ngomong-ngomong IP ya, gue tuh cukup apa ya? Ini adalah salah satu lagu yang gue cukup deg-degan sih waktu rilis.
0: Kenapa tuh?
2: Ya karena sebenarnya gue kan jiwanya tuh galau. Gue bisa nggak ya kira-kira rilis lagu ini dan tulus gitu loh, genuine gitu. Karena kan kayak pasti audiens zaman sekarang makin pinter dong. Mereka bisa membedakan mana musisi yang emang jujur sama karyanya, mana yang pura-pura. Atau mungkin maybe di luar sana ada yang kayak bisa ngedetect, bisa ngerasain kalau ini mah musisi cuma nyari duit doang gitu loh. Dan gue gak mau dicap kayak gitu. Jadi kayak emang ini tantangan banget, gimana membawa rasa-rasa bahagia ke dalam lagu ini dan lain-lain. Tapi untungnya dibantu juga ya sama tim-tim dari label aku, Indosemar gitu. Terus habis itu ada vocal directornya juga.
0: Benar-benar
2: sangat menjaga barrier banget.
0: Tapi apa maksudnya hal-hal yang diterapin, treatment yang dilakukan buat menjaga kejujuran itu apa di lagu ini?
2: Ya pastinya ketika nyanyi nih, misal take vokal gitu ya. Ya berarti kalau hari itu emang lagi galau atau hari itu lagi tidak bahagia, ketika nyanyi tapi ingat aja masa-masa di mana kamu bahagia misalnya. Kayak gitu. Jadi emang rasanya itu enggak boleh bohong gitu ya. Terus kayak misalnya dengan kita kan ada foto artwork juga ya fotonya. Fotonya harus senuansa gitu. Dan emang waktu lagi waktu lagi foto untuk artworknya atau buat atau lagi syuting buat videonya ya emang harus dalam mood yang happy, entah abis ngopi atau apa kita jadi happy bener. Jangan yang penting sebagai pelaku seni ya jangan bohong aja gitu ya.
0: Benar-benar.
1: Sih saya artworknya bahagia sekali dengan bunganya ya.
0: Benar-benar
1: sedang berbunga-bunga kayaknya.
2: Dan alhamdulillah di Spotify jadi cover buat musik akhir pekan ini. Jadi kampanye nggak sia-sia nih.
1: Dipakai di Spotify ya.
0: Benar.
1: Ada bunga matahari gitu ya. Ini lucu sih,
0: Benar. Dan belakangnya tuh kayak ini ya, iya kayak bikin strategi gitu.
2: Betul,
0: kan, penyelidikan gitu
2: itu
0: kan.
2: Yang bikin dari timnya Indosemar.
1: Ipan keren banget.
2: Ipan dan teman-temannya ada Ipan.
0: Benar.
1: Iya sih, kelihatan sih ini adalah karya yang emang terkonsep dan jujur pada penyampaiannya akhirnya.
2: No AI ya.
1: Pastinya. Oke, tapi kalau dari strategi memilikimu sebenarnya emang dari awal kamu udah mikir untuk kayak emang pengen dibikin genre ini berarti fun upbeat gitu ya?
2: Sebenarnya dia bukan yang kayak fun yang kayak
1: semangat banget enggak ya?
2: Enggak, tapi dia tuh lebih kayak pop, tapi gitar bass dan kayak dia ngalun medium tempo lah.
1: Oke.
0: tahu.
1: Bukan yang mewakili dalam butterfly yang lagi tinggi-tingginya gitu.
2: Oh, enggak
1: kan?
2: Sih.
1: Biasanya kan ada yang kayak gitu kan.
2: Enggak, dia kayak lebih ke ih seneng banget deh akhirnya kita bareng.
1: Lebih ke situ ya. Wow. Jadi lagi happy tapi tetap mindful.
2: Betul.
1: Wah, itu keren tuh. Jarang soalnya biasanya orang lagi kasmaran masih mindful tuh jarang banget sekarang.
0: Gitu. Benar.
2: Kayak gitu sih kakak.
0: Alright. Tapi berarti POV di lagu ini adalah yang benar lagi ngejar atau apa nih posisinya?
2: Jadi kalau misalnya bisa dibedah ya lirik lagu Strategi Memilikimu tuh kalau di awal-awalnya aku bilang nih ke orang ini kayak, hey, kita bisa bareng itu bukan karena kebetulan loh. Karena sebenarnya banyak yang diam-diam tuh aku lakuin. Banyak yang diam-diam ku lakukan. Kayak gitu. Salah satunya misalnya nih, kalau dia ulang tahun tuh aku catat di kalender aku, biar aku jadi yang kayak pertama kali ucapin. Dan yang lainnya, jadi kayak, terus aku juga ngomong, oh ini tuh hanya salah satu strategi dan masih ada banyak lagi. Karena kan di dalam lagu itu emang ruangnya gak banyak untuk cerita. Kalau misalnya gue sebutin semuanya, lagunya sampai besok dong. Jangan.
1: Lebih enggak. Ke podcast jadinya kalau begitu daripada lagu ya.
2: Gak ada nih lu siaran radio.
1: Gak cukup. Pasti gak cukup.
2: Iya, jadi lebih ke ya ngasih tahu kalau banyak strategi. Tapi akhirnya aku senang banget karena yang kita yang tadinya gak pasti ini akhirnya jadi kejadian nih. Kita jadi bareng.
0: Wow.
2: Dan ketika lo udah punya gue, semua dunia gue buat lo.
1: Anak SMA yang ngomong itu waktu itu ya. Waktu itu SMA kan?
2: Nulisnya. Tapi merasakannya itu SMA. Ya? SMA. Waktu merasakan. SMA ya? Aku terakhir merasakan jatuh cinta. Yang kayak
0: yang kayak apa?
2: Mau diketawain ya? Iya.
0: Enggak diketawain.
1: Parah lu.
0: Enggak diketawain.
1: Pensa Lisa serang edit.
0: Dari gitu.
2: Enggak. Aku pertama kali yang merasakan aku pertama kali dan terakhir kali merasakan jatuh cinta yang beneran kayak jatuh cinta tuh pas aku SMA. Iya, emang terdengar lucu sih ya SMA. Cuman aku kayak merasa umur gak bisa diremehin sih.
0: Iya, benar.
2: Iya, dan gak boleh denial kalau itu rasa cinta itu gak tabu kok.
0: Benar.
2: Selama apa yang kita lakuin itu kita kontrol. Maksudnya gimana boundaries dalam kamu saat menyukai orang dan lain-lain itu bisa dikontrol. Tapi kalau rasa tuh gak bisa. Betul. Gitu.
1: Mungkin kamu punya kemampuan nulis lagu itu jadi lagu baru sekarang kan?
2: Baru sekarang dan butuhnya maksudnya gitu.
1: Iya.
2: Penulis lagu tuh biasanya mereka punya stok memori ya, yang disimpan lewat foto atau lewat diary-nya mereka. Dan ketika mereka baru butuh untuk nulis lagu tentang suasana itu, dia udah punya banking stok. Jadi kayak tinggal gue lihat lagi, gue udah inget ya rasanya gimana.
1: Jadi nih cerita nih.
0: Gokil.
1: Gue jadi penasaran deh.
0: Yes.
1: Kita dengerin dulu kali ya.
2: Boleh.
0: Ini single terbaru selamat dari Alisa ya.
1: Betul.
0: Strategi Memilikimu. Tetap di MLC
1: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Melzi.
1: Music Live Chat dan masih bersama Alisa Dira. Dan Alisa, malam ini kamu mau live TikTok gak?
2: Jujur sering lewat.
1: Jujur sering lewat.
3: Serius gak sih? Pernah mampir kayak halo.
1: Halo.
3: Nanti
1: kapan-kapan mampir ya. Kita ikut donat, bro. Kita ikut donat.
2: Iya, waktu itu pas lagi nonton, lagi rame sama penontonnya.
1: Iya. Aduh, sungkan nih.
3: Lagi asik ya, asik sendiri.
2: Ya kan begitu, kalau live kan emang kita cuma lihat ke HP gitu kan.
1: Tapi kamu emang spesialis live malam ya?
3: Iya, karena aku emang baru sempat baru sempat untuk live tuh malam-malam. Kan aku pagi sampai siang kuliah.
1: Yeah.
3: Siang sampai malam tuh aku antara ke Blok M, konten ya kan, atau enggak ke kantor label gitu, atau aku olahraga, atau aku ngerjain hal lain.
1: Yeah.
3: Baru malam tuh kayak waktu aku untuk
1: bebas lah ya. Ngobrol sama orang-orang.
3: Iya.
1: Sampai malam banget kadang-kadang ya, jam
3: kadang
1: jam 12 ya.
3: Kadang-kadang. Iya lagi. Terciduk.
1: Enggak apa-apa kan, interaksi sama orang seru kan?
3: Seru
1: dong.
2: Alright, anyway, balik lagi ngomongin soal strategi memiliki Jadi kita udah dengerin juga lagunya. Kalau kalau gue dengerin sih mungkin vibesnya kayak ini ngangkat nuansa romantis ya, meromantisasikan hal itu ya.
3: Jujur.
1: Dan ternyata emang soft gitu ya, lembut banget.
2: Gue kerasanya sih ada kayak hangatnya tuh
3: menyelimuti.
2: Asik. Permainan kata-kata.
1: Iya, benar. Tapi ini apa sih? Gue menganggapnya emang kayak ini nganterin perasaan yang lagi fell in love-nya nyantai gitu.
3: Benar. Iya.
1: Bukan orang yang kayak, aduh buruan dong tembak gue dong.
3: Iya,
1: enggak.
3: Kureng. Untuk aku ya, aku.
2: Betul.
3: Kan tiap orang punya preferensi masing-masing.
1: Iya. Berarti kamu enggak gemesan ya? Kayak tembak gue sekarang. Iya.
3: Karena sebenarnya masa PDKT kan juga seru gitu.
1: Iya, benar.
3: Enggak bisa keulang lagi loh.
1: Iya, benar.
2: Iya, benar.
1: Iya, benar lagi benar. Tapi ini kita belum nanya nih.
2: Apa tuh?
1: Dari kita strategi untuk mendekati gimana?
3: Oh iya.
1: Tadi Alisa bercerita kan?
3: Sebutin tiga strategi buat nih memiliki. Boleh gantian. Yeah. 1, 2, 3 gitu.
1: Oh, sikatelan. Abis itu Ipan ya. Ipan katanya beli obat tetes mata.
2: Gak usah. Strateginya. Matanya lagi sakit soalnya. Iya,
1: kelilipan.
2: Ya. Bener. Masa gua sapuin ini.
1: Kalau gue tuh paling riset paling basic ya.
2: Iya, pastilah.
1: LinkedIn.
3: Itu too much sih.
2: Itu cari kerja apa gimana?
1: Karir pegawai sih.
2: Nyari pegawai itu doang.
1: Kayak achievement lu apa ya selama kuliah ya?
3: Ini lagi nyari anak magang.

0: dia suka, kita ya banyak ngebahas soal yang dia suka sih sebenarnya sih.
1: Buat jadi yang kedua obrolan. Membahas yang dia suka ya. Oke.
0: Dan kalau misal kita udah berhasil ngajak first date nih, kita harus bisa membuat gimana caranya kita bisa second date.
2: Ada lainnya tuh, Dit. Yang ini bayar tiket kan?
0: Oh iya,
2: bayar something.
1: Iya, terus kayak nanti gini ya. Lanjut.
0: Kalau misal kita nonton nih, kita nonton, ya kita aja yang bayar.
2: Iya.
0: Kita dulu yang bayar.
2: Terus kan nanti enggak enak kan?
1: Enggak enak.
0: Mau bayarin, enggak usah, nanti besok aja.
2: Gila. Belut listrik emang susah nih emang nih.
0: Nyengat tuh.
2: Tadi edit berarti lo lebih ke nyari hal yang dia suka ya.
0: Benar.
2: Kalau dia suka videoin bis lewat gitu, misalkan ceweknya bis mania, tetap lo akan bahas itu juga berarti.
0: Gak usah, yuk nonton aja yuk.
1: Tadi temuin satu lagi dong.
0: Boleh.
1: Enggak, kalian yang temuin satu lagi.
2: Dari cowok. Selain tadi riset, bener, terus juga bahas hal yang sama. Biasanya kita masuk ke hal-hal yang mulai care sama hal-hal cewek.
0: Bener.
2: Cowok kayak cuek banget gitu.
1: Misalnya
2: kan,
1: kayak dia lagi PMS.
2: Iya. Yogurt atau es krim gitu kan bisa ngurangin sakitnya.
0: Kita bikin ala-ala kit-kitnya gitu loh.
1: Iya,
0: ada jajannya.
1: Emang kalian pernah kayak gitu?
2: Pernah
0: dong.
1: Serius gak sih?
0: Iya dong.
1: Keren banget.
0: Pernah. Yes, keren banget.
2: Tenang bro.
0: Gitu.
1: Ini aku nanyanya ke cowok-cowok karena kemarin aku kan ngonten 3 tips buat dapetin cewek gitu dari POV cewek, bukan dapetin, maksudnya menaklukkan hati cewek. Komen-komennya gini katanya.
0: Apa tuh?
1: Komen-komennya, nelayan tidak belajar pada ikan yang dipancing.
2: Keren.
1: Jadi yaudah nih, sekarang coba deh belajar sama nelayannya. Yaudah deh.
2: Iya.
0: Bener.
2: Sayangnya mereka mancing, kita kan pakai jala nih. Enggak, maksudnya biar lebih ke kurasi lagi.
1: Nah, ini buat teman-teman cewek aku gitu ya, buat kesayangan-kesayangan aku, jangan terlalu percaya juga sama cowok karena mereka nebar jala juga gitu loh.
2: Kamu kan diseleksi dulu gitu.
1: Nah, kan mereka seleksi dulu, kalian juga seleksi.
2: Harus dong.
1: Oke.
2: Okay. Ilmu mancing.
0: Jangan lupa pakai essence. Nah.
2: Bukan.
1: Terus apa
2: ya,
1: lagi?
2: Itu. Kalau lo apa lagi tambahan Dit?
0: Apa lagi ya kalau gue?
2: Strategi-strategi yang centil.
0: Asik.
2: Apa dia?
0: Apa ya kalau gue ya? Kalau bisa sih jangan matiin chat sih.
1: Matiin chat ya. Yeah. Jadi kayak misal kayak good night, terus kayak good night. Kamu deh.
0: Ya kayak gitu. Tetap tahu dong. Kan tahu harus tahu boundaries juga tadi.
1: Oh, gini, good night. Kan dia jawab good night nih. Yeah. Kita kayak baru balas besok
2: aja. Sorry semua ini. Baca.
0: Gitu.
2: Iya.
0: Jadi jangan terlalu ngebet, bener.
1: Jangan terlalu ngebet.
0: Main smooth aja.
1: Slow gitu, but steady.
0: Nelayan
2: tidak belajar.
1: Stop. Tapi orang.
2: Lucu tuh.
1: Tapi itu sebenarnya kayak. Sebenarnya kalau dimasukin ke hati tuh sebagai perempuan. Agak tersinggung ya. Dibilang ikan yang dipancing. Iya, bener.
2: Tapi kalau konteksnya jadi lucu gitu. Iya, benar.
1: Tahu ya, ikan yang dipancing juga nggak mau kalau nelayannya jelek, kan? Gituin.
2: Kalau umpannya jelek, kalau umpannya jelek,
0: harus pilih-pilih kan?
1: Iya. Oh benar.
0: Ini perumpamaan aja.
1: Kalau di sosmed tuh ya, satu atau dua orang komen gitu, langsung 100 komen lainnya.
2: Aduh, aneh-aneh banget sih komen. Emang ajaib, warga TikTok tuh ajaib. Ajaib
0: jujur,
2: banget ya. Tapi kita juga ngomong-ngomong tentang komen, kita mau bacain yang udah masuk kali ini.
1: Oh silahkan,
0: yuk. Ini tadi ngomongin soal apa, percet-cetan ya. Ini ada Octadian yang bilang, jadi harus slow respon ya Kak Ica, katanya.
1: Nah itu enggak sih. Okay. Jadi ya, kita jangan kelihatan kayak orang yang online terus.
2: Oke. Okay.
1: Tapi ya kalau slow respon tuh kelihatan juga sih terlalu jual mahal. Jadi ya biasa aja kayak.
2: Oh.
1: Ya kalau kadang-kadang mau ngebalas 10 menit kemudian gak apa-apa. Tapi kalau emang lagi, pokoknya jangan buka HP demi balas chat.

0: dia gitu. Jangan yang kayak kita bela-belain, sesuai aja sama
1: jangan
0: gimana.
1: Jangan too much ya.
2: Too much.
0: Jangan kelihatan kayak direncanain gitu.
1: Iya, benar. Walaupun udah punya strategi.
0: Strategi masuk.
3: Kata tadi nelayan tidak pernah belajar dari ikan yang di
1: kelas.
3: Beneran lagi.
1: Kelas. Karena bongkar rahasia. Ya,
3: katanya ada yang bilang bongkar rahasia nih.
0: Oh, siapa yang bilang itu?
1: Ada Seth Stickman.
0: Oh, ada Kak Seth Stickman. Hai, Kak Seth.
1: Benar-benar ya.
0: Siapa lagi?
1: Ada siapa lagi nih, Lan?
3: Ada dari Ilham kali ya?
1: Benar.
3: Ini nih, Ilham. Kalau misalkan Alisa diberi kesempatan untuk kolaborasi dengan musisi lain, kira-kira pengen kolab sama siapa? Oh, menarik.
0: Menarik ya. Sangat menarik kalau misalnya ditanya aku pengen kolab sama siapa? Dari dalam negeri dong ya. Kalau misalnya
3: dalam negeri boleh, luar negeri boleh.
0: Kalau misalnya ditanya mau kolab sama siapa, aku sebenarnya paling pengen tuh sama, gak tau ya, aku lagi suka banget Ari Lesmana.
3: Oh iya?
0: Iya, wow, karena kayak iya. Kemarin dia juga habis ini kan ngerilis lagu bareng Lava Pratomo sama White Chorus gitu kan. Jadi kayak aku suka ciri khas suaranya, terus cara penulisan lagunya juga gitu ya. Terus tapi kalau misalnya itu emang terlalu kurang sejalan banget, mungkin aku pengen sama Perunggu sih.
1: Wah, keren.
0: Tapi bikinnya lagu-lagunya kayak Ini Abadi gitu.
3: Oh, asik sih, asik
0: bukan
3: sih.
0: Bukan yang kayak
3: gitu. Tapi asik sih Perunggu, kalau bayanginnya asik
1: bisa sih. Bisa,
3: Perunggu bisa tuh.
1: Seru.
3: Wih deh.
1: Alright.
3: Terus ada lagi gak, Dit? Siapa nih?
1: Ada Ujang Kedu.
0: Ada Ujang Kedu.
1: Ada.
0: Hai Ujang. Udah. Hai.
3: Katanya hai Kak Alisa, penyanyi favoritku.
0: Terima kasih Ujang. Ujang penonton live aku.
1: Oh iya.
3: Malam ini join ya.
0: Malam ini jangan lupa join ya.
1: Ada juga Sasnil
3: Naura. Sasnil Naura katanya semangat Ica.
1: Okay.
0: Makasih.
3: Oke.
0: Siapa siapa namanya siapa?
1: Sachi.
0: Sachi. Ini Kayuan. Hai Kayuan.
1: Oh, wow.
3: Halo.
0: Iya.
3: Wah, banyak ya.
1: Banyak ya.
3: Oke.
0: Makasih.
1: Oke, sekarang kita geser ke WhatsApp dulu.
3: WhatsApp
1: ada Lara yang udah nanya nih. Nah, ini sebenarnya cukup dalam sih pertanyaannya.
0: Aduh, cukup berat.
1: Benar-benar. Ini kalau ada nggak satu momen dalam perjalanan ke Alisa sebagai musisi mungkin ngerasa benar-benar lelah, capek, ragu gitu sebagai musisi gitu. Dan mungkin sampai bahkan mempertanyakan terkait jalan musik ini emang pilihan yang tepat atau enggak? Gitu. Pernah ngalamin hal kayak gitu
0: enggak? Sebenarnya pernah banget sih, Kak. Jadi aku tuh pernah ngerasa kayak gitu malah akhir-akhir ini gitu. Karena kayak aku kan besar dengan ngelihat orang tuh kalau dulu jadi penyanyi tuh kayak tinggal exist dengan lagu-lagunya.
1: Betul.
0: Nanti biarkanlah misalnya media-media yang nyebarin gitu kan. Aku tinggal
3: asik.
1: Iya,
3: tampil ya.
0: Iya, tapi kalau sekarang ternyata emang harus terima fakta bahwa kalau emang aku ngeliatnya sih setelah COVID ya, setelah COVID lo emang belum naik sebagai musisi, ya unfortunately lo juga harus ngerangkap sebagai content creator juga gitu ya. Iya, jadi itu sih yang bikin aku kayak susah banget ya sekarang, apalagi aku sebenarnya di satu sisi senang banget karena banyak teman-teman lainnya yang emang bisa dengan mudah untuk nge-upload ke digital streaming platform gitu ya. Aku gak mau saing-saingan banget maksudnya. Ya aku seneng lah kalau misalnya teman-teman yang lain juga bisa mengekspresikan karya mereka gitu. Cuman kan emang sebagai musisi kita juga kayak oh berarti saingan makin banyak dan lain-lain. Betul. Cuman ya kalau masalah itu sih kita gak bisa kontrol ya gitu. Jadi emang usahanya yang harus digetolin. Tapi kan dari sini aku jadi belajar bahwa karena aku ternyata harus belajar, terpaksa belajar konten, akhirnya aku enjoy gitu loh. Dan itu ternyata bisa jadi opportunity baru juga ya, kayak gitu loh. Jadi ya ada lelahnya pasti ada banget, mempertanyakannya pasti ada banget. Cuman emang balik lagi sih menurut aku kalau jadi pekerja seni tuh kita jangan lihat duitnya dan lain-lain, karena emang apa ya, kalau orientasinya ke situ sih gak bisa sih. Menurut aku emang harus kejujuran hati sih.
1: Benar-benar.
0: Jadi
1: benar,
0: ketika benar, kita merasa lelah, kita balik lagi ke motivasi awal kita gitu.
1: Oke, benar-benar. Gitu. Okay. Jadi melihat kayak pertama kali memilih hal ini tuh karena apa?
0: Karena gitu apa ya, gitu. Dan betapa dulu kamu inginnya punya single sendiri, yeah, misalnya. Benar, benar, betapa benar, kamu pengen ada di Spotify misalnya. Yes. Kayak sekarang kan alhamdulillah aku ada di radar ya, Kak.
1: Iya. Yeah.
0: Alhamdulillah banget, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah
3: banget dong.
0: Itu kan adalah mimpi yang sebenarnya aku gak pernah expect gitu ya. Mungkin kalau dimasukin ke playlist atau apa adalah doanya gitu. Yeah. Maksudnya kayak bisa lah, oke, okay, bisa lah ini dengan bantuan labelku dan lain-lain. maksudnya bantuan untuk kayak ini ya, maksudnya untuk kayak oh kalau di label kan lebih profitable lah ya, dan kayak lagunya juga lebih di blast kemana-mana gitu. Cuman maksudnya ya bisa lah gitu. Bisa, cuman kalau misalnya bisa jadi radar terus ada di billboard, muka aku tuh kayak aku nggak pernah menyangka itu gitu loh. Jadi kalau misalnya capek ya ingat aja bahwa kemarin-kemarin aja sama Allah tuh aku udah dikasih kejutan gitu kan. Mungkin kedepannya juga pasti ada gitu.
1: Oh, amin, amin, amin, amin, amin. Wah, benar-benar. Dan ini juga kedepannya katanya bakal ada mini album ya.
0: Betul.
1: Ini jadi debutnya Alisa Dira berarti ya.
0: Iya.
1: Mini album pertama.
0: Betul.
1: Ya.
0: Betul. Pertama banget nih setelah lagu pertama aku tuh 2023.
1: Itu
0: 3 tahun.
3: Waduh, seru banget ini, seru banget.
0: Seru banget, seru banget.
3: Kira-kira berisi berapa lagu ini?
0: 6, Kak.
1: 6 lagu ya?
0: 6 lagu.
1: Garis garis merahnya apa? Benang merahnya apa nih? Dia
0: saya.
1: Ini.
0: Oh,
1: ini.
3: Dira.
0: Nah, garis benang merahnya adalah ini semua lagu aku yang ciptain.
1: Oke.
0: Itu sih sebenarnya. Jadi DNA-nya ada di liriknya sih.
1: Oh.
0: Karena genrenya beda-beda ya, maksudnya. Oh, iya. Jadi dari 1 sampai 5 sebenarnya track-nya sama-sama kayak tadi lah, kayak lagu Strategi Memilikimu, sama ada yang udah rilis tuh judulnya Sudah Bisa Tertawa. Jadi
1: iya,
0: kayak
1: iya,
0: simple music, enak. Tapi buat yang keenam ini genrenya nanti bakal di-spill ya. Asik. Pokoknya genrenya lebih joget, bisa buat joget.
1: Joget Brazil. Gue joget berhasil. Boleh. Berarti targetnya kapan ini EP-nya akan dirilis?
0: Iya, targetnya tahun depan sih.
1: Tahun depan ya. Jadi ditunggu nanti.
3: Ditunggu ya.
1: Kira-kira kapan teman-teman. Pokoknya kepoin aja Alisa Dira nanti.
3: Yes, ya, bener banget.
1: Spam terus kapan.
0: Kalau teman-teman RRI Pro apa namanya, Kak?
3: Apanya?
0: Sapaan.
3: Teman Pro 2.
0: Teman Pro 2, ditunggu ya.
1: Asik. Alright, terakhir deh mungkin dari Alisa Dira ada yang ingin disampaikan gak ke teman Pro 2 seluruh Indonesia?
0: Aku mau mengucapkan terima kasih banyak hari ini udah menyempatkan untuk nonton. Khususnya, maksudnya buat teman-teman yang teman Pro 2 yang sebelumnya belum tahu aku. Salam kenal, aku Alisa Dira, aku penyanyi dan penulis lagu. Semoga abis ini kalian akan cek lagu-lagu aku juga. Dan amin, buat teman-teman yang udah pada tahu aku, yang viewers live aku, tidak berhenti-henti aku ucapkan thank you banget buat teman-teman yang udah selalu support gitu ya. Meskipun ini bukan live TikTok aku, tapi kalian tetap mau join ke sini. Makasih banget kalian. Kalian harus tahu bahwa itu yang bikin aku semangat terus.
1: Yes.
0: Kalian yang bikin aku semangat.
1: Let's go. Jadi jangan lupa ya buat selalu dengerin lagu-lagunya Alisa Dira.
3: Betul.
1: Di semua DSP, terutama lagu Strategi Memilikimu ada ya?
0: Ada dong.
1: MV-nya sudah ada?
0: Lirik video. Semi-semi lah sebenarnya. MV juga sih.
1: Iya, bisa dibilang gitu ya. Alright, bisa dicek di mana berarti itu?
0: Di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Nah. Yes. Dan tentunya bisa di-request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
0: Let's go.
3: Ada yang nanyain merchandise nih. Merchandise sudah ada belum tuh?
0: Oh, merchandise sudah. Nanti aku mau bikin
1: sih. Pokoknya nanti ditungguin aja ya semuanya ya.
0: Yeah.
1: Thank you so much Alisa.
3: Thank you banget Alisa.
0: Terima kasih kakak-kakak.
1: Sukses selalu, ditunggu nanti EP mini albumnya ya.
0: Amin. Ditunggu aja, semoga lancar-lancar.
3: Amin. Ya. Jangan bosan untuk main kesini lagi pastinya.
0: Nggak bosan dong, mau tiap hari.
3: Waduh, jangan dong.
1: Aduh,
3: jangan itu dong.
1: Tanda tangan kontrak
3: berapa ya? Oh iya, bener juga ya.
1: Alright, terima kasih teman Pro 2 seluruh Indonesia juga udah seru-seruan satu jam terakhir ini barengan sama Alisa Dira.
3: Abis ini bakal lanjutin sama penyiar Pro 2 FM seluruh Indonesia kesayangan kamu pastinya. So, gue Elanda pamit.
1: Eri Tama pamit.
0: Alisa juga Dira pamit.
1: Bye-bye.
0: Bye.
2: Music Life Chat. Music Life Chat. Teman terbaik kamu.

Alright teman Pro 2, udah pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Kita masuk ke Pro 2 FM Mataram tentunya, teman terbaik kamu, kita Indonesia sesungguhnya. Buat teman Pro 2 yang lagi di perjalanan, hati-hati di jalan, tentunya Dipa masih barengan sama kamu di sini di Pro 2 Mataram. Dan kamu nanti bisa curhat-curhat, bisa cerita-cerita langsung ke 081-902-057000 atau ke Instagram Pro 2 FM Mataram. Anywhere and the best way, teman Pro 2, buat kamu juga yang lagi di perjalanan, hati-hati, jangan lupa dengerin terus Dipa di 104,2 MHz Pro 2, teman terbaik kamu, lewat aplikasi RRI Digital juga, dan juga streaming di rri.co.id. Setelah ini, bakal ada single-single dulu yang nemenin kamu.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

Ya emang kesel banget sih kalau ada yang maha benar ya teman bro dua, merasa dirinya tuh gak pernah bersalah gitu ya. Siapa nih yang punya pengalaman yang sama? Kalau kamu punya pengalaman yang sama berarti kamu sama kayak teman-teman pro dua lainnya. Pasti ada yang relate ya. Tapi kita gak perlu ngikutin apa kata orang, cukup ambil positifnya, yang negatifnya buang aja ya, karena kita pun punya keunikannya masing-masing. Buat kamu juga yang punya curhatan, Dipa masih tungguin sampai jam 11, so don't go anywhere. Kita masih lanjut untuk dengerin single-single berikut ini.

0: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Aku lanjutin lagi bacanya ya. Seorang penumpang kepramugari. Nona, kenapa pesawatnya tidak bergerak lagi? Pramugarinya berkata, perjalanan sudah selesai, Pak. Kita tidak sampai ke tujuan.
1: Stop, stop. Kok jadi sedih banget sih ceritanya?
0: Ah, kamu. Lanjutin gak nih baca bukunya?
1: Tapi aku jadi takut.
0: Takut apa?
1: Takut naik pesawat.
0: Hah, jangan takut dong.
1: Namanya juga manusia. Tapi ada gak sih cara untuk menghilangkan rasa takut naik pesawat?
0: Banyak.
1: Oh ya?
0: Pertama, coba kelola rasa cemas dengan menghindari berpikir negatif. Fokus pada perasaan positif. Tenangkan diri dengan cari tahu tentang keamanan dan kenyamanan selama di pesawat. Terus pikirkan serunya traveling ke destinasi tujuanmu.
2: Itu aku kan.
0: Apa?
2: Destinasi tujuan hidupmu.
0: Ah, bisa aja kamu, pentul jilbab.
3: Aerofobia adalah rasa takut berlebihan naik pesawat yang bisa terjadi pada siapa saja. Rasa takut adalah manusiawi, namun janganlah terpenjara pada rasa takut tanpa percaya pada ketetapan yang maha kuasa. Cara paling ampuh mengusir rasa takut adalah berdoa agar perjalanan selamat sampai tujuan.
4: Yang kita dengarkan ini adalah sebuah pagelaran gamelan oleh Friends of Gamelan di Epiphany Center of the Arts, Chicago, Amerika Serikat, yang semua pemainnya adalah orang asing. Gamelan merupakan seni budaya yang ada di Indonesia. Budaya ini berkembang di beberapa bagian Nusantara, yaitu Jawa, Sunda, Bali, dan Lombok. Percaya atau tidak, gamelan ternyata tidak hanya berkembang di Indonesia, tapi juga di beberapa negara besar dunia seperti Singapura, Amerika Serikat, Jepang, dan Selandia Baru. Gamelan menjadi sangat diminati. Bahkan di Singapura, gamelan dan musik keroncong telah menjadi bagian dari kurikulum mereka. Gamelan wajib dipelajari hampir di setiap sekolah dasar di Singapura. Bahkan hampir di seluruh wilayah di Singapura terdapat alat musik asal Indonesia ini.

0: Nat, lihat nih, akhirnya sepatu impianku sampai juga. Aku udah nunggu sebulan penuh buat nabung dan pesan ini. Foto dulu ah, biar update, biar semua orang tahu perjuanganku gak sia-sia.
1: Wah, keren banget sepatunya, Rem. Kelihatan pas banget di kamu. Syukurlah, akhirnya bisa kebeli juga ya.
0: Iya nih, seneng banget rasanya. Tapi kamu mau kemana? Rapi banget bawa tas ransel gede gitu.
1: Oh, ini, aku mau ke panti asuhan di belakang kompleks. Aku mau antar sepatu lama aku yang masih bagus banget. Sama ada sedikit tabungan sih buat beli buku adik-adik di sana. Mumpung hari ini aku lagi ada rezeki lebih.
0: Duh, dengar kamu ngomong gitu, aku jadi ngerasa gimana ya? Aku sibuk pamer sepatu baru. Sampai lupa kalau di luar sana ada yang buat beli sepatu sekolah aja susah.
1: Gak apa-apa, Ren. Menikmati hasil keringat sendiri itu juga bentuk rasa syukur kok. Tapi percaya deh, ngelihat adik-adik itu senyum pas nerima bantuan kita, rasanya jauh lebih mahal daripada dapat banyak likes di media sosial.
0: Kamu bener, Nat. Tunggu sebentar ya. Aku mau pulang ambil jaket-jaketku yang sudah kekecilan, tapi masih bagus kok. Aku mau ikut kamu ke sana.
2: Bahagia itu sederhana. Jangan tunggu kaya buat berbagi, dan jangan tunggu kehilangan buat bersyukur. Yuk, jadi generasi yang gak cuma jago pamer, tapi juga jago peduli.
3: Konsep penemu dompet pertama mungkin sulit dilacak secara spesifik, terutama karena dompet dalam bentuk sederhana sudah ada sejak ribuan tahun lalu. Namun, secara umum, dompet atau wadah untuk menyimpan uang dan barang berharga sudah ada sejak zaman kuno. Tahukah Anda, di zaman kuno, orang Mesir, Yunani, dan Romawi menggunakan berbagai bentuk kantong atau wadah kecil untuk menyimpan uang dan barang berharga. Dompet seperti yang kita kenal sekarang mulai muncul pada abad ke-16 atau ke-17 di Eropa, ketika dompet mulai dirancang dengan cara yang lebih praktis dan terstruktur. Penting untuk dicatat bahwa penemuan dan penggunaan dompet sebagai konsep mungkin tidak bisa dikaitkan dengan satu individu tertentu, melainkan lebih pada evolusi desain dan penggunaan selama ribuan tahun.

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
5: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: es krim.
1: Wah, enak-enak banget sih. Mereka krim seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku jambut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua. Hei, apa? Aku teriak-teriak. Aku pengen makan itu. Dan itu.
3: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
4: Kamu malah jajan sembarangan.
1: Mumpung masih muda.
3: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
3: Makanya kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan.
5: Pernahkah Anda memperhatikan bentuk jendela pesawat? Mengapa bentuknya bulat atau oval? Dikutip dari Reader's Digest, mulanya jendela pesawat dibuat dengan bentuk persegi. Kondisi itu terjadi sampai 1950-an pada masa ketika pesawat terbang lebih lambat dan rendah. Saat itu, terjadi dua peristiwa tragis yang menimpa pesawat di Havilland Comets, di mana pesawat tersebut mengalami kecelakaan saat terbang pada 1953 dan 1954. Penyebabnya adalah metal fatigue failure atau kegagalan kelelahan logam yang berasal dari sudut jendela berbentuk persegi. Jendela bulat atau oval mampu mendistribusikan tekanan secara merata karena tidak memiliki sudut untuk memusatkan tekanan sehingga mengurangi kemungkinan retak atau pecah.

Jaga malam barengan sama Dipa di Pro 2. Dan teman Pro 2, buat kamu yang mau curhat, yang mau cerita, masih bisa banget ke WhatsApp kita di 081-902-057-000. Oke, teman Pro 2, ini ada teman kita yang curhat nih. Jadi, dia itu sama pacarnya lagi diem-dieman. BTW ini pengirim curhatannya usianya 23 tahun cewek, dan cowoknya usianya 32 tahun. Bayangin, bedanya berapa tahun tuh? 9 tahun, iya kan? Ini ibaratnya si ceweknya itu masih kelas 1 SD. Dia itu udah berapa tahun tuh? Dia tuh udah SMP kali ya pacarnya. Oke, gini-gini. Jadi dia curhat nih. Namanya itu mau disensor aja jadi kucing katanya. Jadi dia bilang nih, salah gak sih kalau aku kasih tahu ke pacar aku tuh takut sama dia. Karena setiap kita ngobrol tuh pasti ujung-ujungnya dia bakal marah. Kayak percakapan kita tuh jadi argumen gitu loh, sampai aku tuh keseringan minta maaf dan dia tuh muak dengan kata maaf itu. Kadang pengen banget bisa bercanda dan ngobrol santai sama dia, tapi aku lebih sering bikin dia marah. Dan sekarang setiap mau ngomong sama dia malah takut salah dan takut bikin dia marah lagi katanya. Oke. Kataku kalau udah begini jangan dipaksa deh sama pasangan tuh ya. Setahu aku bukan cuma ngobrol biasa kan, tapi juga sambil bercanda, sharing bagi pengalaman, wawasan gitu ya. Jadi kayak kalau kayak gini, coba deh, takut banget nih. Kataku sih, kamu mulu yang ngalah, nguras energi gak sih? Ganti orang kak. Kalau udah kayak gitu, better udahan aja sih menurutku. Oke. Tapi kamu sebenarnya udah punya jawabannya sih. Tapi menurutku beda usia kalian kan beda jauh ya. Dan kamu lebih muda. Harusnya dengan usianya dia yang 32 tahun tuh, dia udah dewasa secara pemikiran dong. Iya gak sih? Kok jadi kamu yang ngemong dia gitu loh. Gimana kalau kamu teman Pro 2, kalau ngelihat hal ini terjadi, apakah kamu suruh dia bertahan atau pergi?

0: Aku adalah seorang anak. Aku
1: bukanlah
0: seorang anak yang menderita karena aku memiliki ayah yang
1: tidak suka
0: menyakitiku. Sifatnya sangat
1: jauh dari
0: emosional. Mulutnya
1: tidak pernah
0: berteriak-teriak padaku dengan kata-kata kasar. Tangannya
1: tidak pernah
0: memukulku. Kakinya
1: tidak pernah
0: menendangku. Karena baginya kekerasan
1: tidak akan
0: menyelesaikan masalah.
2: Di Indonesia, hampir 300 ribu tindak kekerasan dalam rumah tangga selalu berhasil disembunyikan. Saatnya berani bicara atau laporkan pada pihak yang berwenang.
3: Siapa sih yang tidak mengenal kupu-kupu? Dari anak-anak hingga orang dewasa pasti akan terpesona melihat keindahannya. Kupu-kupu menggunakan kaki untuk merasa dan mencicipi makanan. Meskipun memiliki tampilan yang indah, kupu-kupu ternyata suka menghisap darah. Eits, jangan panik dulu. Kupu-kupu tidak akan bisa menggigit atau menghisap darah secara langsung layaknya nyamuk. Namun, kupu-kupu akan menghampiri darah yang tercecer atau yang sudah tersedia seperti luka yang terbuka. Ternyata, darah bisa memberikan nutrisi bagi kupu-kupu, mulai dari mineral, sodium hingga glukosa, yang juga dapat mereka temukan di dalam buah. Zat tersebut penting untuk pertumbuhan kupu-kupu selama hidupnya.

Alright teman bro 2, udah pukul 22.44. Jam yang cakep ya. Okay, jadi ada teman kita nih yang curhat teman bro 2. Ini ada Kak Kiki ya. Kak Kiki ini dia dan pasangannya udah nabung kan buat nikah gitu. Dia juga udah nabung mahar gitu cowoknya. Tapi si Kak Kiki ini kenapa ya? Kadang-kadang ngelihat si cowoknya tuh kayak laki-laki yang kurang effort dalam hal yang lain gitu. Terlepas urusan pernikahan. Contoh, kalau si Kiki ini bilang dia sakit, dia gak nyoba beliin obat. Pokoknya dia selalu ngebiarin si Kiki ini mandiri. Menurutku, kalau orangnya mau komunikasi dan belajar, mendengar dan memahamin, itu penting sih. Kalau apa-apa komunikasi kan kelihatan ya gimana dia handle masalah. Kalau komunikasi gitu kan. Kalau semuanya saling nunggu ya gak akan selesai gitu. Coba diobrolin sama pasangan kamu dulu. Udah mau nikah, langkah baiknya unek-unek kayak gini tuh dikeluarin aja gitu. Jadi bukan ngomongnya ke pro 2 curhatnya ya. Tapi iya serius deh. Jangan kira cowok tuh punya skill nerawang pikiran. Please banget buat semua cewek-cewek nih, kurang-kurangin pakai kode-kode. Kalau misalnya pengen obat, dibeliin obat, bilang aja, pasti dibeliin ya. Menurutku kamu tuh jangan bikin pasangan kamu tuh questioning dirinya sendiri sih. Okay? Jangan minta dia peka karena dia bukan pesulap. Tiba-tiba kamu sakit, tiba-tiba ada obat. Ngomong caranya kak.

Ah, gak berasa nih 2 menit lagi udah bakal kelar. So thank you so much sama Bro 2 yang udah curhat-curhat, yang udah cerita. Jangan lupa istirahat karena besok pasti hari Jumat. Dipa yang bertugas pamit dulu ya teman Bro 2 dari Jaga Malam edisi kali ini tanggal 8 Oktober. Dan jangan lupa istirahat. See you, bye-bye. Sampai ketemu di Jaga Malam berikutnya. We're

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro 2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro 2 RRI Mataram, Instagram @Pro2FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro 2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.

0: Ya, sampo abis. Ke minimarket bentar ya.
1: Kayak gini nih yang bikin Indonesia jadi peringkat pertama.
0: Keren, peringkat apa tuh?
1: Malas jalan kaki sedunia. Lagian gak ada 1 km aja naik motor tuh, prit-prit.
0: Mager tahu?
1: Bukan mager, lebih ke malas. Bukan saja untuk Indonesia, namun juga kesehatan Anda.

teman Pro 2 dengan terdengarnya musik ini, maka seluruh kerabat kerja Pro 2 segera pamit dari ruang dengar teman Pro 2. Esok pagi kita bisa bersua kembali, merajut tali pertemanan di antara kita melalui FM 104,2 MHz. Saya Dipa mewakili seluruh kerabat kerja Pro 2 RRI Mataram mengucapkan terima kasih. Selamat malam, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

9 Oktober 2026 dari kawasan Langkut 83 Ampenan. Saya Julang Sulistyo bersama kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Kisah Nabi Lut alaihissalam, hukuman pedih untuk kaum Sodom. Nabi Lut alaihissalam merupakan keponakan dari Nabi Ibrahim. Ayahnya adalah Haran, saudara laki-laki Nabi Ibrahim. Nabi Lut beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya bahwa Nabi Ibrahim diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat azab datang menimpa kaum Nabi Ibrahim, Allah melindungi Nabi Lut. Nabi Lut pergi bersama Nabi Ibrahim, meninggalkan keluarga dan kaumnya yang tidak mau bertaubat. Dalam perjalanan itu, Nabi Ibrahim hanya ditemani oleh dua pengikutnya, yaitu Nabi Lut dan Sarah. Mereka berjalan menuju ke Mesir. Untuk mencari nafkah, Nabi Ibrahim bersama Nabi Lut memelihara domba. Mereka merawatnya dengan baik dan ketika sudah besar, domba-domba itu akan dijual. Semakin hari, ternak mereka bertambah semakin banyak. Nabi Lut menikah dengan Walihah dan memiliki dua anak perempuan, yaitu Raitsa dan Zakrata. Suatu hari, Nabi Lut diangkat menjadi nabi serta rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diperintahkan untuk berdakwah di antara kaum Sodom. Maka Nabi Lut dan keluarganya pun pindah ke kota Sodom. Di sana mereka membangun rumah dan peternakan domba. Nabi Lut menjalankan perintah Allah dengan penuh keyakinan. Beliau memulai dakwahnya di tengah-tengah kaum Sodom. Namun, perjuangan Nabi Lut tidak mudah. Sejak awal, kaum Sodom sudah menolak dengan tegas semua yang dikatakan oleh Nabi Lut. Mereka ingin hidup dengan bebas dan melakukan apa saja yang mereka sukai. Kaum Sodom memang kaum yang sesat. Mereka suka berjudi, mabuk, dan mencuri. Mereka juga suka memfitnah, berbuat curang, dan juga menyembah berhala. Di antara semua dosa-dosa itu, dosa paling besar adalah pernikahan sesama jenis. Pria menikah dengan pria dan wanita menikah dengan wanita. Padahal Allah jelas-jelas melarangnya. Pria telah diciptakan untuk menikah dengan wanita.
1: Mengapa kamu mendatangi sesama laki-laki dan meninggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Allah untukmu?
2: Kamu tidak berhak melarang apa yang kami sukai,
0: jawab salah satu orang.
1: Kamu adalah orang-orang yang melampaui batas,
0: kata Nabi Lut lagi. Dia memberikan peringatan bahwa Allah akan memberikan hukuman kepada kaum yang tidak mau bertaubat. Kaum Sodom juga terkenal sebagai orang-orang yang kejam. Jika ada musafir atau pedagang yang lewat, mereka selalu menghadang dan merampok semua barang bawaan mereka.
3: Mohon ampuni kami, Tuhan.
2: Cepat serahkan semua harta kalian. Kalau tidak, kami akan membunuhmu.
0: Sementara itu, dari sisi belakang gerobak, salah satu perampok berteriak.
2: Hei, coba kalian lihat ini.
4: Ada apa? Apa kau menemukan emas permata?
0: Tanya temannya. Namun, bukan emas permata yang mereka temukan, melainkan seorang pemuda berwajah tampan. Bagi kaum Sodom, pemuda berwajah tampan lebih berharga daripada emas permata. Pemuda itu bisa digunakan untuk memuaskan hawa nafsu mereka. Para perampok itu tertawa jahat. Mereka pun menyeret si pemuda.
5: Pemuda ini akan menjadi tawanan kami.
0: Mereka pun pergi sambil membawa semua harta benda dan si pemuda tampan, meninggalkan sang musafir sendirian meratapi nasibnya.
3: Maafkan ayahmu ini, nak, karena tidak bisa melindungimu. Semoga engkau selalu dalam perlindungan Tuhan.
0: Begitulah, kaum Sodom akan menangkap para pemuda ataupun lelaki berwajah tampan yang melewati kota mereka. Dan hal ini terus-menerus terjadi. Nabi Lut tidak bisa membiarkan kaumnya terus-menerus berbuat dosa. Maka Nabi Lut pun berdakwah semakin kencang. Namun, kaum Nabi Lut tetap saja menolak.
2: Mengapa engkau selalu melawan kami? Aku yakin engkau pun sebenarnya suka pada lelaki.
0: Tuduh mereka. Sejak saat itu, kaum Nabi Lut mulai bertindak kasar. Mereka tidak segan-segan lagi melukai Nabi Lut. Mereka juga menyebarkan berita palsu tentang Nabi Lut yang menyukai laki-laki. Untuk itulah, Nabi Lut berpesan kepada istri dan anak-anak perempuannya untuk berhati-hati dalam menerima tamu lelaki. Nabi Lut tidak ingin menimbulkan fitnah lagi. Saat di luar, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari kaumnya. Ketika di rumah pun, Nabi Lut mendapatkan perlawanan dari istrinya. Sang istri sangat setia kepada kaum Sodom. Dia selalu mengawasi semua yang dilakukan oleh Nabi Lut dan melaporkannya kepada kaum Sodom. Dengan demikian, kaum Sodom bisa dengan mudah mengetahui apa yang dilakukan dan direncanakan oleh Nabi Lut. Pada suatu hari, datanglah tiga orang pemuda berwajah sangat tampan. Mereka berhenti di pinggir kota. Salah satu dari mereka bertanya kepada seorang gadis yang sedang mengambil air. Gadis itu adalah putri Nabi Lut.
6: Wahai Nona, apakah kami boleh menumpang istirahat sebentar di rumahmu?
0: Gadis itu terkejut dengan kedatangan tiga pemuda tampan tersebut.
7: Aku tidak bisa menjawabnya, Tuan, karena ayahku berpesan untuk tidak menerima tamu laki-laki.
0: Jawab putri Nabi Lut. Namun, para tamu itu terus saja memohon. Hingga akhirnya, putri Nabi Lut tidak bisa menolak lagi. Dia pun membawa ketiga tamu itu pulang ke rumah. Sebelum masuk, putri Nabi Lut berpesan untuk menunggu di luar dulu. Dia akan meminta izin kepada ayahnya lebih dulu. Nabi Lut merasa bimbang. Jika sampai kaumnya tahu, mereka pasti akan menyerang Nabi Lut, memfitnahnya lagi dengan keji. Bahkan, bisa saja para tamu itu akan ikut celaka. Nabi Lut khawatir tidak akan bisa melindungi tamu-tamunya dan malah membuat mereka dalam bahaya. Namun, mengabaikan tamu juga bukan tindakan yang baik. Maka, Nabi Lut memutuskan untuk menerima tamunya. Istri Nabi Lut melihat ketiga tamu suaminya yang berparas tampan tersebut. Dia pun segera keluar dari rumah untuk menyampaikan kabar ini kepada kaumnya. Padahal, Nabi Lut telah berpesan untuk merahasiakan hal ini.
8: Suamiku menerima tiga tamu. Mereka semua sangat tampan.
5: Benarkah? Ini bisa menjadi bukti bahwa suamimu memang seorang pembohong dan munafik.
0: Kaum Sodom berbondong-bondong pergi ke rumah Nabi Lut. Mereka berteriak meminta agar Nabi Lut menyerahkan tamunya.
2: Buka pintu. Kami tahu bahwa di dalam rumahmu ada tiga pemuda. Berikan mereka kepada kami atau kami akan merebutnya dengan paksa.
0: Nabi Lut mengintip keluar rumah. Jumlah kaum Sodom yang datang begitu banyak. Dan di antara mereka ada Walihah, istrinya sendiri. Nabi Lut meminta maaf kepada tamunya karena tidak bisa melindungi mereka.
3: Sesungguhnya, aku tidak berdaya menahan orang-orang itu menyerbu ke dalam. Aku tidak memiliki senjata dan kekuatan fisik yang dapat melawan kekerasan mereka.
0: Nabi Lut kemudian bercerita tentang semua dosa-dosa yang dilakukan oleh kaumnya dan berdoa supaya Allah melindungi mereka semua. Mendengar keluhan dari Nabi Lut, tamu itu berkata bahwa,
9: Hai Lut, sesungguhnya kami adalah utusan-utusan Tuhanmu dan mereka tidak akan dapat mengganggumu.
0: Subhanallah, ternyata tiga tamu tadi adalah malaikat utusan Allah yang diperintahkan untuk memberikan hukuman kepada kaum Sodom. Mereka meminta Nabi Lut untuk membuka pintu dan membiarkan kaum Sodom masuk. Wajah-wajah kaum Sodom terlihat gembira. Mereka tidak sabar untuk melihat seberapa tampan tamu-tamu itu. Namun ketika pintu dibuka, hukuman Allah yang pertama menimpa mereka semua. Setiap kali mereka melihat ke arah rumah Nabi Lut, mata mereka menjadi buta secara tiba-tiba.
2: Mengapa gelap sekali? Aku tidak bisa melihat apapun.
10: Ada apa dengan mata kita semua?
0: Malaikat berseru kepada Nabi Lut untuk segera pergi. Karena sesungguhnya, hukuman besar dari Allah akan segera datang. Nabi Lut bersama keluarga dan para pengikutnya pun meninggalkan kota Sodom. Sesuai perintah yang diberikan, Nabi Lut berpesan kepada rombongannya untuk tidak menengok ke belakang. Barang siapa yang melanggar akan menjadi bagian dari kaum Sodom dan menerima hukuman dari Allah. Seluruh rombongan mematuhi larangan dari Nabi Lut. Namun, istri Nabi Lut merasa khawatir kepada kaum-kaumnya. Meskipun dia mengikuti suaminya, namun hatinya tetap bersama kaum Sodom. Maka, istri Nabi Lut pun melanggar perintah tersebut. Dia tidak percaya pada ancaman yang diucapkan suaminya. Dan dia pun menoleh ke belakang. Tepat dengan waktu yang dijanjikan, kota Sodom ditimpa bencana besar. Tanah seperti terbalik dan batu-batu yang panas bermunculan. Ketika fajar mulai menyingsing, tanah mulai bergetar hebat disertai dengan angin kencang. Kali ini, hujan batu panas jatuh seperti hujan dan menghancurkan semuanya. Istri Nabi Lut yang melihat kejadian itu pun menjadi bagian dari kaum Sodom yang binasa.

0: apa Ibu? Ibu nih ganggu.
1: Kamu kok jam segini masih di kamar? Kemarin ceritanya mau webinar. Kok bangun siang gimana sih kamu?
0: Iya Bu ya. Aduh tapi, duh.
1: Kalau Ibu jadi kamu, Ibu seneng banget ikut seminar kayak gitu loh, Tia. Apalagi tuh ibu-ibu di sebelah rumah bisa ikut les masak, ikut kelas parenting.
2: Aduh, Ibu ini cerewet banget sih. Ibu aja pagi-pagi sok tau banget lagi. Gak tau mumet kali ya. Capek tau webinar.
1: Masa terus? Kapan majunya, Tia? Woi, diajak ngomong malah bengong kamu, Tia.
2: Iya Bu. Anu.
1: Udah sana cepet. Bangun dari kasur.
3: Kalau kamu bangkit dari kasur aja males, terus kapan Indonesia maju? Saatnya bangkit untuk Indonesia maju.

0: Info Pro 2 FM.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya dibacakan Info Pro 2 bersama Julang, dan inilah info selengkapnya. Teman Pro 2, Bupati Lombok Tengah Patul Bahri meminta persoalan pungutan di sejumlah objek wisata menjadi perhatian serius selama gelaran MotoGP Mandalika 2026. Momentum MotoGP diperkirakan membuat kunjungan wisatawan ke Lombok Tengah meningkat, karena itu pemerintah daerah meminta seluruh pengelola dan petugas di objek wisata menjadi pelayanan agar wisatawan merasa aman dan juga nyaman. Patul mengatakan pengawasan perlu diperkuat karena Lombok Tengah memiliki kawasan wisata yang tersebar luas, termasuk garis pantai sepanjang sekitar 87 km dari Pelabuhan Awang hingga Torok. Dan menurutnya pemerintah telah mengingatkan para pelaku usaha, terutama yang berada di kawasan pinggir pantai, agar ikut menjaga kenyamanan wisatawan. Hal itu dinilai penting agar persoalan pungutan maupun tindakan yang dapat mengganggu wisatawan tidak mencoreng citra pariwisata Lombok Tengah saat menjadi salah satu daerah tujuan wisatawan MotoGP. Info selanjutnya, teman Pro 2, masih persoalan MotoGP. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengungkapkan tim medis asal NTB yang disiapkan untuk MotoGP Mandalika 2026 mendapatkan pengakuan dari Dorma Sport selaku pemegang hak komersial MotoGP. Dan menurut Iqbal, tim medis dari RSUD Provinsi NTB dinilai memiliki kemampuan penanganan kegawat daruratan olahraga atau sport emergency yang memenuhi standar internasional. Bahkan ia menyebut peringkat tim tersebut berada di atas sejumlah negara Eropa. Iqbal mengatakan Dorna juga memberikan lisensi khusus yang disebut super license kepada tim medis RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Pengakuan tersebut mencakup sistem penanganan medis mulai dari dalam sirkuit hingga rumah sakit rujukan. Sistem penanganan medis tersebut melibatkan 3 tim yang terintegrasi, yakni tim medis di sirkuit, tim penanganan kedaruratan dan juga evakuasi, serta tim medis di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ketiga tim tersebut disiapkan untuk memastikan penanganan insiden dapat dilakukan secara berjenjang, mulai dari pertolongan pertama di lokasi hingga perawatan lanjutan di rumah sakit. Selain tim medis, dukungan evakuasi udara juga disiapkan untuk menghadapi kemungkinan kondisi darurat selama MotoGP Mandalika yang berlangsung dari tanggal 9 sampai dengan 11 Oktober 2026. Basarnas mengerahkan 2 helikopter jenis AS-365N3+. Di yang kedua, ada helikopter tersebut, teman Pro 2, dan juga HR-3604 dan juga HR-3601. Helikopter tersebut melakukan pengecekan jalur penerbangan serta titik pendaratan di RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Pertamina Mandalika International Circuit pada hari Rabu kemarin ya. Dan helikopter HR-3601 mendarat di helipad RSUD Provinsi Nusa Tenggara Barat sekitar 13.17 WITA waktu Indonesia Tengah. Dan setelah pengecekan, keduanya melanjutkan penerbangan menuju helipad sirkuit Mandalika dan juga tiba sekitar pukul 13.42 waktu Indonesia Tengah.
2: Hi, this is Trey Cool from Green Day. You have all been chosen to listen to the first broadcast.
3: Pro 2 FM. Stay tuned.

0: Hai, kamu lagi dengerin 104,2 FM Pro2 RRI Mataram. Ikuti media sosial kami di Facebook Pro2 RRI Mataram, Instagram @Pro2 FM Mataram, dan YouTube kami di RRI Mataram Official. Dengerin juga di aplikasi RRI Digital.
1: Pro2 FM Mataram,
2: teman terbaik kamu.
3: Selamat pagi teman Pro2.
4: Selamat pagi teman Pro2.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.
3: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
4: Check it up.
5: Selamat pagi teman Produa, ada Julang di sini menemani kamu di Spada. Selamat pagi teman Produa. Wow, pagi hari ini kembali lagi ya. Kenapa ya teman Produa, mungkin kamu kayak, oh kenapa ya Julang seling banget sekarang di Spada ya. Gak tahu juga teman Produa, karena aku mungkin akan dididik menjadi morning person ya untuk kali ini ya. Tapi gak apa-apa teman Produa, karena bangun pagi-pagi ya, apalagi langsung mandi pagi itu teman Produa, kayak buat kita tuh jadi lebih meleng lagi gitu ya pagi-pagi, asalkan tidur kamu juga udah cukup teman Produa. Jangan sampai nanti kamu baru tidur sejam langsung kayak ah mau mandi ah gitu teman Produa, nanti kamu apa ya gitu, shock badannya teman Produa. Makanya ya, tidurnya lebih awal kalau bisa teman Produa, lebih teratur lagi gitu, karena memang kualitas tidur itu mempengaruhi kamu seharian ini. Alright, dan kita bakal ngobrolin seputar topik-topik menarik ya, dan tentunya gak jauh-jauh nanti aku mau update seputar MotoGP Mandalika 2026 yang akan mulai hari ini teman Produa. Penasaran kan kira-kira seperti apa aja sih ya hari ini teman Produa. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus barengan sama aku juga pagi hari ini, karena perjalanan kita masih panjang teman Produa. Aku bakal nemenin kamu sampai nanti di pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah. Dan aku mau spill juga, nanti kita akan ngobrol sama narasumber yang tentunya ini punya insight-insight positif yang akan dibagikan di hari Jumat ini ya teman Produa, kepada kamu yang lagi ngedengerin kita nih ya. Jadi jangan kemana-mana, kamu harus stay tune terus ya teman Produa, jangan sampai ketinggalan ya. Kalau mungkin kamu sekarang lagi dengerin pakai radio di rumah teman Produa, terus nanti kamu berangkat kerja atau berangkat kuliah tapi tetap pengen dengerin juga teman Produa, bisa banget kamu download aplikasi RRI Digital ya, langsung aja di App Store ataupun Play Store, aplikasinya gratis, jadi kamu bisa dibantu untuk mendengarkan siaran-siaran favorit kamu dimanapun dan kapanpun itu teman Produa. Oke, yang mau nanti say hi juga pagi hari ini ke orang-orang terdekatnya, boleh banget kamu langsung aja hubungin aku di 0819-02057000 atau melalui WhatsApp kita di, yaitu WhatsApp ya, atau Instagram kita di @produa_fm_mataram. Oke teman Produa, abis ini Julang akan balik lagi untuk kamu, menemani kamu ya, dan yang pastinya setelah single-single berikut ini akan ada informasi cuaca untuk kamu. Jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Spada. Selamat pagi teman Produa.

Lawas adalah seni sastra yang sangat menonjol di tengah kehidupan orang Sumbawa. Bagi Tausamawa atau suku Sumbawa, lawas bukanlah sekedar seni sastra, juga sebagai bentuk media hiburan yang dapat dipertunjukkan atau dipertontonkan. Lawas diwariskan dan diturunkan dalam bentuk lisan oleh leluhur orang Sumbawa yang juga menjadi sumber dari segala sumber seni. Ia bisa dilantunkan ke dalam berbagai bentuk seni, misalnya seni balawas, rabalas lawas, malangko, dan lainnya. Bahkan, dalam bertutur atau bercerita pun biasa disampaikan dalam bentuk lawas. Dalam Kamus Bahasa Sumbawa Indonesia, dikatakan bahwa lawas adalah sejenis puisi atau pantun khas Sumbawa, sehingga juga disebut sebagai bahasa puitik Tausamawa atau orang Sumbawa. Lawas terdiri atas 3 baris dalam 1 bait, atau ada pula yang terdiri dari 4 atau 6 baris. Bedanya dengan puisi atau pantun Melayu terletak pada suku kata di dalam setiap barisnya. Kalau pantun 7 suku kata, maka lawas terdiri dari 8 suku kata dalam setiap barisnya. Lawas ini biasa dilisankan atau dilantunkan pada upacara-upacara tertentu, misalnya pada upacara nyorong yang merupakan bagian dari prosesi pernikahan adat Sumbawa. Itulah mengapa seni bertutur ini masih bertahan dan lestari di tengah gempuran berbagai budaya dari luar.

0: info cuaca hari ini.
1: Info cuaca untuk hari ini teman Pro 2 dimulai dari jam 7 pagi nanti. Cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 77%, kecepatan angin 8,2 km per jam dari arah timur. Lanjut di pukul 8 pagi teman Pro 2, cuacanya cerah dengan suhu udara 26 derajat Celcius, kelembaban udara 67%, kecepatan angin 8,2 km per jam dari arah timur. Kita lanjut di jam 11 siang nanti teman Pro 2, itu cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 31 derajat Celcius, kelembaban udara 53%, kecepatan angin 7,4 km per jam dari arah selatan. Di pukul 2 siang teman Pro 2, di pukul 14.00 cuacanya cerah dengan suhu udara 30 derajat Celcius, kelembaban udara 53%, kecepatan angin 17,4 km per jam dari arah selatan maksud aku teman Pro 2. Lanjut di pukul 5 sore teman Pro 2, di pukul 17.00 cuacanya tetap cerah dengan suhu udara 27 derajat Celcius, kelembaban udara 69%, kecepatan angin 13,5 km per jam dari arah tenggara. Di pukul 8 malam, di pukul 20.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah dengan suhu udara 24 derajat Celcius, kelembaban udara 85%, kecepatan angin 10,7 km per jam dari arah timur. Dan di penghujung hari ini teman Pro 2, di pukul 23.00 waktu Indonesia Tengah, cuacanya cerah berawan dengan suhu udara 22 derajat Celcius, kelembaban udara 93%, kecepatan angin 6,3 km per jam dari arah timur. Itu dia informasi cuaca hari ini teman Pro 2, mostly cerah ya, dan di jam 2 siang nanti suhunya mencapai 30 derajat Celcius. Wow, cukup panas ya teman Pro 2. Oleh karena itu kamu jangan lupa untuk selalu menggunakan sunscreen, sunblock atau produk-produk untuk menghindari kulit dari paparan langsung sinar matahari. Itu dia untuk hari ini teman Pro 2, dan abis ini kita akan balik lagi ngobrol di Sepada. Selamat pagi teman Pro 2.
0: Informasi cuaca hari ini.

0: Nobita. Aduh, Suneo, kamu ini bagaimana? Kok pakai motor gak lihat-lihat sih? Aku kan lagi di zebra cross.
1: Nobita, aku lagi buru-buru nih. Ayo cepat minggir.
0: Loh, kok kamu yang marah sih? Doraemon, bantu aku.
2: Suneo, pejalan kaki itu harus diutamakan loh. Mesin serba tahu.
3: Mesin serba tahu, apa betul kita harus mengutamakan pejalan kaki?
1: Betul sekali. Itu juga tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
2: Iya, jangan diulangi ya.

Eits, ini udah Jumat lagi teman pro 2. Nah, yang kerja dari Senin sampai Jumat kayaknya ini adalah hari yang ditunggu-tunggu ya, karena Sabtu Minggunya libur teman pro 2. Tapi gak berlaku untuk yang Sabtu Minggu tetap masuk ya teman pro 2. Aduh, gimana sih kesenjangan ini ya. Tapi gak apa-apa, kan yang tetap masuk di Sabtu Minggu liburnya di hari lain gitu ya teman pro 2. It's okay, semua hanya tentang apa? Mindset ya. Kayak motivator jatuhnya teman pro 2 pagi hari ini, tapi gak apa-apa ya. Untuk kamu yang mungkin sekarang pada berangkat kerja, kuliah, ke kantor, tapi di NTB, bukan NTB sih, di Kota Mataram ya teman pro 2, SD dan juga SMP tuh di beberapa sekolah itu udah libur di hari Jumat gitu teman pro 2. Jumat apa Sabtu ya? Sabtu teman pro 2. Kalau Jumat masih masuk gitu ya. Dan kalau dulu kan kita sekolah dari Senin sampai Sabtu ya, kalau aku teman pro 2. Nah sekarang nih beberapa sekolah nih Sabtu Minggunya tuh libur teman pro 2 gitu. Makanya kayak Sabtu Minggu agak lengang pagi-pagi di Kota Mataram gitu ya. Beda halnya kalau Senin, Selasa itu aduh. Aduh, jangan ditanya deh ya teman pro 2 pagi-pagi, apalagi di jalan ini deh teman pro 2, jalan apa namanya ini Pejanggi gitu. Aduh, itu udah rame pang banget ya di depan Taman Sangkareang gitu ya teman pro 2. Itu juga salah satu jalan yang padat sama anak sekolahan, anak orang-orang kerja gitu ya. Terus di jalan ini menuju Pagesangan, waduh itu udah jangan ditanya lagi teman pro 2, udah banyak lampu merah ya, terus banyak lagi aktivitas di sana teman pro 2. Makanya kalau kamu mau terhindar dari kemacetan-kemacetan itu, kamu pilih jalan lebih awal gitu. Ketimbang kamu nanti jalan mepet-mepet teman pro 2 sama waktu masuk kamu gitu ya, nggak tahu di jalan rame ternyata kamu harus kejebak macet. Nah apa, telat jadinya teman pro 2. Oleh karena itu ya, bangun lebih awal, tidur pun lebih awal teman pro 2 kalau bisa. Karena in case mahasiswa-mahasiswa gitu ya, tidur di bawah jam 12 tuh kayak sesuatu yang langka gitu ya. Apalagi anak kos ya kan teman pro 2. Hah, udah tuh. Malah nih ya, jam 12 ke atas tuh baru dikerjain skripsinya biasanya tuh teman pro 2. Agak jujur janggal, tapi gimana, aku sendiri sempat ada di posisi itu gitu teman pro 2. Kayak gimana ya, udah beraktivitas harian gitu tuh, kayak buka laptopnya itu emang dari Isya teman pro 2, dari benar-benar abis sholat Isya gitu ya. Terus apa, cuman dibuka doang, dianggurin gitu, scroll scroll TikTok, tahu-tahu nanti jam 12 baru kayak ya ampun, hai laptop, aku baru ingat kamu gitu ya. Makanya baru dikerjain di jam 12 ke atas, tiba-tiba udah jam 4 pagi ya kan teman pro 2, baru deh tidur deh gitu. Masih mending kalau paginya tuh gak ada kuliah teman pro 2, gak ada kelas atau gak ada konsul gitu ya. Tapi bayangin deh kalau baru mulai tidur jam 4 terus tiba-tiba bangun jam 7 pagi, agak pusing gitu ya teman pro 2. Jadi makanya pintar-pintar atur jadwal tidur teman pro 2 ya. Apalagi kalau ada waktu senggang, disambi dengan olahraga ya, gerakan fisik teman pro 2, agar tubuh kamu tuh juga ngerasain keseimbangan gitu antara hektik sama kerjaan kamu, dan juga adalah gerak tubuh kamu untuk berolahraga itu teman pro 2. Kalau katanya sih work life balance ya teman pro 2. Ya mungkin kamu hari ini yang ada dari kamu teman pro 2 yang lagi liburan dan pengen olahraga ringan pagi hari ini, cocok banget cuacanya lagi panas-panas adem gitu pagi hari ini teman pro 2. Matahari pagi bagus kok untuk tubuh kamu teman pro 2. Langsung aja olahraga ya pagi hari ini.

musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Murk Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million.

Udah jam 7 aja teman Pro 2, udah terang juga nih situasinya di luar ya, dari Jalan Langku terlihat sudah mulai apa ya, cocok gitu untuk beraktivitas ya. Makanya jadi sekarang teman Pro 2 ayo bangun ya, karena katanya apa dulu tuh istilah kalau bangun kesiangan rezeki nanti dipatok ayam tuh

banyak gitu teman pro 2 digaung-gaungkan oleh orang tua kita gue. Eh ayo bangun bangun nanti rezekinya dipatok ayam katanya teman pro 2. Ya udah biarin aja gitu kalau kata anak sekarang, biarin aja dipatok ayam nanti aku gacoan katanya teman pro 2. Nanti aku pesan di ojek online aja katanya. Nanti aku beli seblak aja katanya teman pro 2. Ya udah yang itu biarin aja ayam yang makan katanya teman pro 2. Emang agak lantam ya tapi enggak apa-apa teman pro 2. Mungkin dari sana gitu ya pada bangun pagi lagi gitu ya. Kalau dulu rezeki dipatok ayam ya teman pro 2, mungkin yang apa ya, bisa dibilang Gen Z itu udah mematahkan stigma-stigma itu teman pro 2. Terbukti ya, ada laporan nih dari The Wealth Report dari Knight Frank, di mana Indonesia menempati peringkat nomor 1 di dunia dalam hal persentase pertumbuhan populasi orang super kaya atau ultra high net worth individual nih teman pro 2. Waduh, gimana tuh konsepnya kita menjadi kaya massal kah teman pro 2 di tahun 2026 sampai 2031 katanya. Orang super kaya diartikan sebagai individu yang memiliki kekayaan bersih paling sedikit 30 juta dolar Amerika Serikat atau setara dengan 537 miliar. Jumlah orang super kaya di Indonesia diprediksi naik hingga 81,7% dari 3.833 orang pada tahun 2026 menjadi 6.966 pada tahun 2031. Pertumbuhan ini tuh ya teman pro 2 menjadi yang tertinggi di dunia, bahkan mengalahkan Arab Saudi dengan persentase 63,2% dan Polandia 62,6%. Nah, kenapa jadi orang super kaya Indonesia ini bertambah teman pro 2? Salah satu faktor pendukungnya adalah besarnya pasar domestik di Indonesia dengan jumlah penduduk lebih dari 280 juta jiwa. Indonesia juga punya salah satu konsumen terbesar di dunia nih teman pro 2.

Ya semoga ya teman Pro 2, kita adalah salah satu dari daftar orang yang super kaya ini teman Pro 2 ya, dalam kurun waktu 2026 sampai 2031 nanti gitu ya teman Pro 2, dan akan terus bertambah. Ah, yang ini kita mari aminkan bareng-bareng teman Pro 2 supaya kita bisa bisa segera gitu ya menjadi orang super kaya di list itu teman Pro 2.

0: bantuin aku dong ngerjain PR Bahasa Indonesia nih kak.
1: Aduh, kakak lagi sibuk nih.
0: Bentar aja kak, dikit aja nih, ada kata yang aku gak ngerti.
1: Mana nih?
0: Ini nih kak, halaman 15 poin kelima. Jelaskan apa arti perundungan. Perundungan itu apa sih kak?
1: Oh itu, jadi perundungan itu memang cukup fenomenal di Indonesia. Tapi yang lebih keren istilahnya itu adalah bullying.
0: Oh bullying, misalnya kayak gimana sih kak?
1: Nah misalnya nih, kalau kamu sering nonton film Doraemon, melihat adegannya di mana si Giant ini itu suka memaksa si Nobita. Kalau Nobitanya tidak mau nurutin si Giant, biasanya si Giant itu menggunakan kekerasan untuk membuat si Nobitanya terpaksa menurutinya.
0: Suarakan dan ambil tindakan, bergabung untuk melawan bullying. Efek bullying itu besar banget. Bagi korban akan berdampak seperti sering bolos sekolah, mudah emosi atau labil, sering terlihat ada luka atau memar, atau yang lebih parah, bunuh diri. Bagi pelaku, tentu aja bisa diberi hukum pidana, akan mendapat sanksi juga, dan sanksinya pun bertahap. Dari orang tua, pihak sekolah, pihak berwajib, atau di persidangan yang bisa akhirnya dipenjara.
2: Ini tidak akan pernah berakhir, kecuali kita hentikan bullying untuk masa depan.
3: Semua ini bisa terjadi dimanapun, oleh siapapun, dan kapanpun.
4: Termasuk untuk yang sok jagoan, yang katanya sih tukang bully.
5: Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 RRI Mataram.

Teman Pro 2, ternyata ya tren in this economy itu bukan hanya di Indonesia aja loh. Ini sampai ke penyanyi luar negeri Rihanna, Teman Pro 2, yang kembali menjadi sorotan gitu ya oleh para netizen, karena kali ini bukan dibahas soal musiknya, tapi dia turun langsung jualan lewat live stream TikTok, Teman Pro 2. Ya, untuk brand Fenty Beauty, dan dalam sesi yang digelar pada 6 Oktober kemarin ya di Amerika Serikat sana, Teman Pro 2, Rihanna ini menjadi host dan juga memperkenalkan serta mendemonstrasikan produk Fenty Beauty. Dan membaca komentar ya, hingga mengajak penonton ini melakukan check out live streaming tersebut, juga akhirnya menarik lebih dari 1,5 juta penonton nih, Teman Pro 2. Siapa sangka ya, seorang Rihanna itu live TikTok terus ngajakin, ayo kakak di check out kakak di keranjang kuning gitu ya. Dan kemunculan Rihanna itu sendiri, Teman Pro 2, dalam live shopping ini juga mencuri perhatian, karena menjadi salah satu momen langka. Ya emang langka banget ya, dimana superstar ini berinteraksi langsung dengan audiens gitu, dalam format jualan juga gitu. Namun ya bukan cuman make up yang dibicarakan, Teman Pro 2. Di tengah live stream juga Rihanna ditanya soal musik dan juga kenapa nih dia belum rilis karya-karya baru gitu ya, dan menjawab dengan analogi glass bomb vault. Ia juga mengatakan jika satu vault berisi 10 produk, dirinya ini punya setidaknya 17 vault yang kemudian dihitung penggemar sebagai sekitar 170 lagu ya. Dan Rihanna sendiri tidak secara eksplisit mengatakan bahwa ia memiliki tepat 170 lagu yang belum dirilis gitu. Dan FYI, Teman Pro 2, Rihanna terakhir merilis album studio Anti pada 2016 lalu gitu ya. Sementara untuk album berikutnya yang kerap disebut penggemar sebagai R9, hingga kini belum memiliki tanggal rilis resminya nih, Teman Pro 2. Padahal pada banyak yang kangen nih sama Rihanna ya, bukannya rilis lagu tapi malah jualan live TikTok, Teman Pro 2. Diamond.

Tahu tidak, mirror service adalah konsep psikologis di mana seseorang meniru atau mencerminkan perilaku orang lain sebagai respon terhadap tindakan mereka. Ini bisa berupa berbagai bentuk interaksi, seperti meniru sikap, bahasa tubuh, atau bahkan kata-kata. Fenomena mirror service bisa dijelaskan melalui beberapa faktor psikologis dan sosial. Ketika kita berinteraksi dengan orang lain, kita tidak hanya merespon apa yang mereka katakan, tetapi juga bagaimana mereka berperilaku. Beberapa alasan mengapa kita cenderung meniru perilaku orang lain, karena 1. Adaptasi sosial. Mirror service seringkali merupakan bentuk adaptasi sosial. Dengan mencerminkan perilaku orang lain, kita mencoba menyesuaikan diri dengan situasi sosial dan menghindari konflik. 2. Pelepasan ketidaknyamanan. Ketika seseorang bersikap cuek atau tidak ramah, kita mungkin merasa tidak nyaman dan merespon dengan sikap yang sama sebagai cara untuk melindungi diri dari perasaan tertekan atau ditolak. 3. Resiprositas. Mirror service merupakan bentuk resiprositas, di mana kita merasa perlu untuk memberi balasan yang setara dengan tindakan orang lain sebagai bentuk keadilan sosial. 4. Menjaga keseimbangan relasional. Dengan meniru perilaku orang lain, kita mencoba menghindari ketidakseimbangan kekuatan atau perasaan tidak adil dalam interaksi. 5. Pengaruh sosial dan lingkungan. Tindakan mirror service seringkali dipengaruhi oleh norma sosial dan lingkungan. Jika kita berada dalam kelompok di mana perilaku tersebut dianggap normatif, kita mungkin lebih cenderung meniru perilaku tersebut untuk diterima atau diakui. Kalau kamu sendiri termasuk orang yang melakukan mirror service atau enggak nih?

Noman Pro 2, ngomong-ngomong soal penyanyi internasional tadi abis dari Rihanna, sekarang kita ke salah satu member Blackpink yang juga sekarang lagi fokus untuk bersolo karir, teman Pro 2. Ada Lisa nih, teman Pro 2, Lisa Blackpink yang juga mencuri perhatian saat menghadiri Louis Vuitton ya. Aduh, gimana sih bacanya ya. Yang digelar di Paris Fashion Week 2027 ya judulnya, teman Pro 2. Dan dalam kesempatan tersebut Lisa tampil dengan gaya vintage dengan elegan khas gitu ya. Ini membuat penampilannya tuh semakin stand out di tengah para tamu undangan. Look yang dikenakannya pun sukses menjadi sorotan para penggemar dan juga pecinta fashion. Dan kehadiran Lisa di Paris Fashion Week kali ini, teman Pro 2, kembali membuktikan pesonanya gitu ya sebagai salah satu ikon fashion dunia nih, teman Pro 2. Check it up. Dalam balutan baju yang cukup simple ya, teman Pro 2, tapi memiliki detail di bagian pundak itu ya, teman Pro 2, membuat kesannya nih vintage tapi tetap modern nih, teman Pro 2. Ditambah lagi dengan gaya potongan hairstyle-nya Lisa ya yang sedikit bondol nih terlihat, teman Pro 2, membuatnya tuh semakin terlihat seperti apa ya, bangsawan-bangsawan di abad 80-an gitulah, teman Pro 2. Makanya banyak yang memuji gitu penampilan Lisa di Paris Fashion Week kali ini.

0: kok tumben lari pagi?
1: Iya nih, kemarin liat instastory kamu tiap subuh udah di track. Jadi kepikiran nyoba juga.
0: Wah, racun sehat dong. Gimana rasanya?
1: Aduh, agak capek sih, tapi nagih. Apalagi abis lari, kepala rasanya plong gitu.
0: Eh, abis ini ikut aku ke gym yuk. Kita lanjut latihan otot.
1: Ah, mau nyoba.
2: Eh, kalian nge-gym di sini juga?
0: Iya, aku ajak Tiara bareng biar semangat. Tadi kita habis lari, sekarang ganti otot.
1: Tunggu dulu. Kok kamu nge-gym?
2: Jujur ya, gara-gara lihat story sama fit kalian olahraga, jadi FOMO deh.
0: Gak apa-apa kok, FOMO asal sehat mah boleh banget. Eh, tapi ada lagi loh yang perlu kita coba.
1: Hah? Apaan?
0: Naik bukit, view-nya indah banget. Dijamin lah perjalanan bakalan terbayar pas kita nyampe puncaknya.
3: Hayu, siapa takut?
0: FOMO itu gak selalu buruk. Kalau ikut-ikutan demi hidup lebih sehat, kenapa enggak? Asal gak maksa, gak ganggu orang, dan tetap sadar tujuan. FOMO sehat, let's go!

Check it out, Pro 2 masih barengan sama Julang di Spada kali ini. Yes, dan ini udah mau jam 8 aja nih teman Pro 2. Jadi untuk kamu yang belum sarapan, sarapan sekarang juga, jangan sampai tidak sarapan ya. Karena sarapan itu penting untuk menjaga mood kamu seharian ini teman Pro 2.

Dan yang pastinya teman Pro 2, hari ini ya tanggal 9 Oktober itu adalah hari pertama untuk gelaran MotoGP 2026 untuk MotoGP Mandalika ya teman Pro 2 ya. Dan akan berlangsung selama 3 hari dari tanggal 9 hari ini teman Pro 2 sampai nanti di tanggal 11 Oktober 2026 di hari Minggu nanti. Bukan hanya MotoGP teman Pro 2, tapi ada Moto2 juga, ada Moto3 ya. Intinya banyak banget gitu ya, terutama karena ini ada di Mandalika teman Pro 2, jadi banyak ditonjolkan budaya-budaya Nusa Tenggara Barat juga nih, agar ikut terdongkrak gitu oleh vibes MotoGP 2026 untuk Mandalika. Yang hari ini pada mau pergi nonton teman Pro 2, jadi pastikan sebelum berangkat ke sirkuit ya, kamu sudah mengecek dulu nih peta lokasi dan juga jadwal shuttle bus agar perjalanan menuju area balap lebih nyaman dan juga lancar. Mulai dari lokasi gate, terus area parkir, fasilitas umum, sampai rute menuju grandstandnya pun semua harus kamu lihat teman Pro 2 ya. Perhatikan baik-baik ya teman Pro 2, dan jangan sampai salah arah nih, apalagi kayak ah kemana nih arahnya nih gitu ya, tersesat nih kamu teman Pro 2 ya. Karena untuk update dari peta ataupun panduan shuttle bus dan lain sebagainya teman Pro 2, bisa kamu cek langsung di Instagram official The Mandalika GP teman Pro 2 ya. Dan di sana kamu bisa lihat untuk jadwal shuttle busnya, terus peta kemana harus berjalan, terus turun dan lain sebagainya.